bulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nah, nomor Pro 2. Selanjutnya ada informasi apa nih, Noval? Ayo. Seperti biasa dong, nomor Pro 2 pastinya kan tadi aku udah ngasih kita udah ngasih info perkiraan cuaca.
1: Bener.
0: Terus juga ada info apa tadi?
1: Jalanan-jalanan tuh apa namanya?
0: Jalanan-jalanan.
1: Traffic ya, traffic jam maksudnya.
0: Traffic ya, atau lalu lintas di sekitaran Jember Kota nih, nomor 2. Terus selanjutnya adalah kita bakal ngebahas atau memberikan informasi seputar ini, nomor 2. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau di pada tanggal 24 September nih. Kira-kira ada apa aja nih? Boleh nih di share ya, hari ini 24 September ada beberapa momen pastinya yang diperingati. Salah satunya Hari Tani Nasional yang berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA nomor 5 tahun 1960.

0: Loh, nah peringatan ini menjadi momentum untuk menghargai peran petani sekaligus pengingat pentingnya persoalan agraria di Indonesia. Selanjutnya mungkin Noval?
1: Ya, selanjutnya teman-teman Pro 2, mm-hmm. hari ini tuh juga diperingati sebagai Hari Maritim Sedunia yang mana ini mengangkat berbagai isu seputar keselamatan pelayaran, mm-hmm. perlindungan lingkungan laut hingga perkembangan industri maritim internasional, teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, mungkin ada yang suka film India, mungkin yang Bollywood lover. Ternyata di tanggal 29 September ini
0: 24
1: tipe
0: banget nih. Masa depan banget kayaknya.
1: Juga dikenal sebagai Hari Bollywood yang menjadi perayaan terhadap industri perfilman populer India.
2: Nah, kalau melihat ke belakang ya, pada tanggal 24 September lalu tahun 60-an, maksudnya 1960 maksudnya ya, UUPA ini juga telah resmi diresmikan. Maksudnya gimana sih?
0: Disahkan
2: di Indonesia. Sementara di Amerika Serikat pada tahun 1906, Presiden Theodore juga menetapkan Devil's Tower di Wyoming sebagai monumen nasional pertama di negara tersebut ya teman Pro 2.
0: Okay.
2: Jadi tanggal 24 September ini cukup banyak catatannya dan juga cukup lumayan banyak ya hari-hari besar yang
0: peringatannya banyak gitu.
2: Mulai dari pertanian, bahkan maritim, perfilman, bahkan sampai sejarah dunia nih teman Pro 2.
0: Nah teman Pro 2 itu tadi ya informasi tentang peristiwa pada hari ini 24 September. Mungkin hari ini juga jadi apa ya, staple atau hari penting buat teman Pro 2 yang punya agenda besar. Semoga juga dilancarkan buat yang ulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun pastinya. Dan buat teman Pro 2 yang punya itu tadi agenda besar ya, semoga dilancarkan semuanya teman Pro 2. Jadi good luck deh buat hari ini 24 September 2026.

0: susui di laut. Kenapa air susunya gak langsung larut? Air susu paus tidak langsung bercampur dengan air laut. Susu paus memiliki tekstur yang sangat kental karena mengandung lemak hingga 35 sampai dengan 50%. Jauh lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Kekentalan ini membuat susu tetap menggumpal di dalam air, sehingga anak paus bisa menyusu dengan mudah tanpa nutrisinya larut terbawa arus laut.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan?
3: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Hah, kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit.
4: Tidak. Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
3: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
3: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: FM.
0: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

bikin pagi kamu makin seru.

0: belum masuk, baru masuk nih, baru dinaikin sama Noval. Noval.
1: Oke, teman Pro 2 nih ya. Tahu enggak sih kalau sebenarnya itu ada info terbaru nih ya, kalau ternyata ada penyalahgunaan vape ya, atau apa sih namanya, rokok elektronik nih Iza nih.
0: Oh, rokok elektrik ternyata. Oh iya, yang lagi ramai di media sosial.
1: Iya benar.
0: Oh itu.
1: Elektrik ya, benar. Jadi BNN ini mengingatkan karena adanya modus nih ternyata ya, peredaran narkotika yang memanfaatkan perangkat vape nih, teman Pro 2. Beberapa kasus juga diungkapin nih sama aparat, menunjukkan adanya cartridge atau cairan vape yang mengandung zat-zat terlarang nih, teman Pro 2. Jadi ya sebenarnya di September 2026 ini juga BNN juga telah memusnahkan ya. Jadi barang bukti ini terdapat dari 12 kasus, maksudnya 12 kasus narkotika, termasuk yang lebih dari 2000 liter sabu cair dan ratusan mililiter etomidate ya. Jadi ini karena benar-benar berbahaya sekali, jadi BNN ini langsung memusnahkan barang bukti tersebut.
0: Jadi BNN ini menekankan ya, teman Pro 2, bahwa produk vape ilegal nggak otomatis berarti semua cairannya ini atau produknya beredar aman nih, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 harus waspada juga terhadap penyalahgunaan, terutama perlu diwaspadai pada produk ilegal atau yang asal usulnya nggak jelas nih, teman Pro 2.
1: Nah, karena itu jangan mudah menerima ya atau menggunakan produk yang nggak jelas nih asal usulnya ya, teman Pro 2. Jadi kalau menemukan dugaan peredaran narkotika atau bahkan sesuatu yang aneh ya, jangan sekali-sekali mencoba. Kamu harus memeriksa terlebih dahulu dan jangan menggunakannya sendiri, dan segera sampaikan kepada orang dewasa yang terpercaya atau pihak berwenang nih.
0: Nah, betul banget. Jadi teman Pro 2, mending sih ya teman Pro 2, kalau saran aku sih mending jangan nge-vape deh teman Pro 2.
1: Iya, jangan
0: ya.
1: Nge-vape ya.
0: Karena itu sama aja kayak rokok konvensional aja yang dibakar gitu ya. Jadi teman Pro 2, untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan juga orang lain, pastinya mending jangan menggunakan vape ataupun rokok yang seperti biasa teman Pro 2. Jadi mending jaga kesehatan kita,
1: sayangi tubuh sendirilah.
0: Betul sekali.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah mikir gak kenapa aplikasi online shop atau diskonan itu sering banget pakai warna merah, kuning, atau orange? Bukan cuma soal pilih warna, tapi ada trik psikologinya loh. Warna-warna cerah kayak merah dan juga orange terbukti secara ilmiah bisa meningkatkan detak jantung dan memicu rasa terburu-buru. Efek ini bikin otak kita refleks mikir, wah harus beli sekarang nih sebelum kehabisan. Makanya, warna-warna ini ampuh banget buat bikin jari kita gatal ngeklik tombol check out. Jadi kalau hari ini keranjang belanjaan kamu numpuk, coba tahan nafas dulu 3 detik, biar nggak lapar mata ya.
3: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih, tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
4: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Lah udah.
1: Gak ngobrol-ngobrol sih Novel tiba-tiba. Udah gitu aja. Surprise pokoknya ngobrol dua hari.
0: Bener
1: ini
0: banget
1: ya.
0: Nih kaget ya.
1: Gimana nih, ada informasi apa nih kalian di pada sikat kali ini ya?
0: Nah, teman Pro 2 nih, ada info terbaru ya bagi kamu yang para Swifties. Jadi Taylor Swift ini juga tinggal menghitung hari nih untuk rilis single terbarunya Patient Zero. Oke, jadi di Patient Zero ini bakal rilis ya Jumat tanggal 25 September 2026. Jadi teman Pro 2 yang sangat mencintai Taylor Swift bisa ditunggu ya.
1: Berarti
0: jadi
1: besok ya ini.
0: Oh iya, emang udah besok ya? Bukan 2 hari lagi.
1: Jumat kan? Tadi Jumat apa? Hari apa?
0: Oh iya, Jumat tanggal 25. Bener ya, sampai lupa tanggal ya. Oke, kalau Novel gimana nih Novel ya, infonya?
2: Jadi Taylor ini ternyata mengumumkan kabar ini melalui Instagram pribadinya pada tanggal 22 September kemarin. Nah, sebelum judulnya terungkap, ia lebih dulu masang hitung mundur nih di situs resminya. Lah, setelah pengumuman, penggemar juga menemukan sejumlah petunjuk berupa penggunaan angka 0 atau 0 yang menggantikan huruf 0 di beberapa materi promosinya.
0: Oh, 0 atau O itu ya. 0 kan sih.
2: Iya.
0: Huruf O ya sebenarnya ya.
2: Oh iya, O.
1: Oh apa 0 nih?
0: Oh, huruf O. Adakah huruf 0?
1: Apa kita
0: 0?
1: Langsung aja telepon Taylor Swift apa?
0: Boleh, boleh.
1: Terus ini gimana nih judulnya apa tadi?
0: Patient Zero.
2: Patient Zero. Dan jadi judul Patient Zero ini membuat petunjuk sebenarnya yang semakin masuk akal.
1: Okay.
2: Dan Taylor ini juga membuka pemesanan untuk beberapa edisi fisik single selama 24 jam. Okay. Termasuk versi akustik dan piano.
1: Oh, jadi udah ada pre-sale-nya
2: ya,
1: nih.
2: Udah ada pre-sale-nya.
0: Okay. Jadi kayak konsepnya pre-order gitu lah.
1: Iya, benar.
0: Oke, jadi Patient Zero ini akan jadi rilisan terbaru ya bagi Taylor Swift. Dan kemudian setelah I Knew It, I Knew You yang dibuat untuk Toy Story 5. Jadi single ini benar-benar dinantikan untuk para Swifties ya pastinya. Jadi sebelum Taylor dijadwalkan menerima penghargaan khusus di MTV Video Music Award 2026. Oke.
1: Wow. Kalau kalian sendiri suka gak sih sama Taylor Swift? Apa cuman ya casual listener aja?
2: Ya casual listener aja.
0: Kalau aku pencinta berat nih.
1: Wih, Taylor Swift. Kira-kira kalau konser di sini bakal nonton gak kalian?
0: Pastinya bakal nonton sih. Karena
1: nonton ya.
0: Pastilah, kalau bisa ya, nabung dulu.
1: Jangan lupa live TikTok ya nanti ya.

0: for you, I guess you meant on really easily.
1: Teman berdua, pernah gak sih kepikiran kalau ternyata tulang manusia itu lebih kuat daripada beton? Kedengarannya aneh ya. Tapi secara struktur, tulang memiliki kekuatan yang luar biasa. Tulang tersusun dari kolagen yang lentur dan mineral kalsium fosfat yang membuatnya keras. Kombinasi ini nih membuat tulang kuat sekaligus tidak mudah patah. Bahkan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa tulang memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang sangat tinggi, sehingga sering dibandingkan dengan beton ataupun baja dalam dunia teknik. Nah, yang lebih menakjubkan lagi nih, tulang bukan sekedar benda mati. Saat mengalami retak atau patah, tubuh akan memperbaikinya melalui proses penyembuhan alami. Sel-sel pembentuk tulang akan bekerja membangun jaringan baru hingga tulang kembali menyatu. Nah, hal ini sama harusnya dengan hidup kita, teman berdua. Kalau hari ini kamu sedang merasa tertekan, ingat, bahkan tulang yang kuat pun pernah mengalami benturan. Yang membuatnya hebat itu bukan karena tidak pernah retak, tetapi karena mampu pulih dan kembali menguat. Karena terkadang tekanan bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membentukmu menjadi lebih kuat.
2: Hayo, kakek lagi ngapain?
3: Kamu ini.
2: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
3: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
2: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Nah itu tadi apa ya tadi? Tentang itu ya, sudah informasinya sudah kita berikan, yaitu tentang sikat, informasi singkat dan tepat, dan juga beberapa informasi mengenai cuaca dan lain sebagainya. Dan gak kerasa nih sudah mau jam 8. Artinya
1: sikat nih?
0: Ini mau berakhir. Waduh, ya teman Produa.
1: Sedih sekali. Sedih gak nih?
0: Iya cukup sedih, tapi jangan khawatir ya teman Produa, karena bentar lagi kita bakal masuk ke interval, yaitu Besti, bekal singkat.
1: Bekal semangat
0: bekal
1: dong.
0: Bekal semangat.
1: Ganti-ganti. Anak baru bukan ganti-ganti judul.
0: Terus ya.
1: Waduh.
0: Makan. Jadi bekal singkat. Bekal semangat lagi. Ya pagi maksudnya ya. Jadi informasinya apa aja Novel?
1: Bakal ada topik apa nih yang kita bahas?
2: Oke, jadi dalam bekal singkat ini kita
1: bekal singkat,
2: bekal semangat.
1: Anak baru dong Pro 2 suka ganti-ganti judul. Bekal semangat tiap pagi. Bakal ada topik yang kita bakal bahas, yaitu ini tentang ini kan Hari Tani
2: Hari
1: Sedunia.
2: Nah, kita bakal bahas kira-kira anak Gen Z,
1: anak muda
2: kira-kira
1: sekarang
2: masih
1: nih,
2: mau gak sih jadi petani sama Produa?
0: Kira-kira mau gak ya?
1: Dan tentunya kamu bisa gabungan nih, di mana aja nih gabungannya? Ayo.
0: Di WhatsApp yang bisa kamu kirim di nomor 081-559-708-950.
1: Nah, atau di
0: Instagram, @pro2jember ya.
1: Betul sekali. Langsung aja cek IG story-nya teman Pro 2, di situ sudah ada question box ya. Ketik-ketik di situ. Nah, menurut kamu di Hari Tani internasional apa nasional nih?
0: Hari Tani nasional,
1: nasional ya. Nasional. Hari Tani nasional ini kamu sebagai Gen Z anak muda ini masih tertarik enggak sih sama jadi petani gitu, jadi petani di era sekarang teman Pro 2. Boleh ya ketik-ketik di situ gabungan, kita tunggu sampai nanti
0: pukul 9
1: waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember,
0: teman terbaik kamu.

0: Bentar, gue tadi mau ngapain ya?
1: Lah, bukannya mau ngambil charger?
0: Nah, iya. Tapi kok bisa lupa ya? Akhir-akhir ini sering banget deh kayak gini.
1: Iya, gimana? Enggak. Tiap ketemu, lo pasti lagi scrolling. Video satu, lanjut video lain. Gak ada habisnya tuh.
0: Emang sih. Tapi ngaruh banget ya ke otak.
1: Iya banget lah. Itu yang lagi sering dibahas sekarang. Namanya brain rot.
0: Hah? Brain rot? Kok serem gitu sih?
1: Ya gimana gak serem? Soalnya otak kita kebanyakan konsumsi konten super cepat. Akhirnya jadi susah fokus. Gampang bosen. Bahkan daya ingat bisa menurun.
0: Waduh, berarti harus mulai ngurangin nih.
1: Iya dong, gak harus stop gadget sih. Tapi lebih bijak aja pakainya. Sesekali istirahat dari layar, baca buku, olahraga, atau ngobrol langsung sama orang di sekitarmu.
0: Deal, mulai sekarang scrolling secukupnya aja deh.
2: Hati-hati dengan brain rot. Terlalu banyak konten instan bisa membuat otak sulit fokus dan mudah lupa.
3: Kamu udah pernah dengar tentang 20-20-20 belum? Bukan tanggal cantik buat jadian. Jadi, 20-20-20 itu sebuah skema mitigasi bencana, terutama buat mereka yang tinggal di kawasan pesisir pantai saat gempa bumi terjadi. Skema ini nih, ngejelasin kalau misal kamu merasakan gempa bumi di pesisir yang berlangsung lebih dari 20 detik, maka kamu harus segera melakukan evakuasi menuju tempat yang lebih tinggi dengan ketinggian minimal 20 meter dari wilayah pantai. Karena dalam 20 menit setelahnya, ada potensi gelombang tsunami yang akan datang. Dan kita sama-sama tahu kan, kalau gempa bumi itu rawan terjadi di Indonesia. Jadi, udah seharusnya nih, untuk kita selalu siaga. Stay safe!
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Saatnya para bestie bekal semangat tiap pagi nih Lompro 2. Pastinya masih bareng Irza. Terus ada siapa lagi nih?
1: Dan Nova.
0: Priskanya okay. Belum kedengeran
2: benar,
0: tadi.
2: Dan Priska ya, jangan lupakan aku.
0: Nah Lompro 2 ya, seperti biasa di interval kedua Spada ini atau di Spada Bestie, kita bakal ngebahas satu topik nih yang pastinya masih relate banget pada hari ini, karena hari ini juga diperingati sebagai Hari
2: Tani Nasional. Betul sekali. Jadi Hari Tani Nasional ini kalau di teman Pro 2 nih ya, hari ini 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Nah kalau sekarang aku mau tanya nih ke teman Pro 2, kira-kira kalau kamu mau di zaman sekarang, Gen Z ini mau gak jadi petani? Kira-kira jawabannya apa nih?
0: Nah
2: mungkin juga ada yang bilang mau, tapi apalagi karena memang dari keluarga petani seperti aku ini ya, dan sudah terbiasa menjadi bertani ya, melihat ayah ibunya bertani sejak kecil. Nah tapi mungkin juga ada yang langsung menjawab kayaknya enggak deh, karena banyak lagi zaman-zaman modern yang menjanjikan pekerjaan yang lebih mereka sukai gitu.
0: Terus juga jadi tani kan ada stigma juga kan, apa sih jadi tani kayak zaman dulu banget gitu, kolot banget ya. Padahal gak tahu aja, tani itu duitnya juga banyak ya.
1: Nah bukan berarti gak menghargai petani ya teman Pro 2. Bisa jadi karena selama ini pekerjaan sebagai petani dianggap punya banyak tantangan. Ya jadi teman Pro 2 yang mungkin nanti mau jadi petani juga harus menyesuaikan terhadap kondisi cuaca, kemudian harga panen yang mungkin bisa berubah-ubah, tidak tentu, dan kemudian ada biaya produksi sampai persoalan lahan. Dan sementara anak muda sekarang punya banyak pilihan pekerjaan lain, apalagi di era sekarang, di era society 5.0, ada yang ingin mungkin bekerja di perusahaan, di sebuah company, menjadi seorang freelancer atau mungkin influencer.
0: Jadi
1: mungkin
0: ini ya, budak corporate ya.
1: Ya, budak corporate.
2: Apalagi zaman sekarang tuh banyak sekali ya pekerjaan yang menurut zaman dulu tuh kayak apa sih ini, tapi sekarang pada muncul gitu ya. Dan itu sebenarnya cukup menarik. Jadi para pemuda Gen Z terutama ini mulai meninggalkan bertani ini. Padahal bertani ini juga cukup penting ya bagi negara kita.
0: Iya
2: karena
0: dong,
2: negara kita tuh perlu penyupport bahan pangan gitu kan.
0: Betul.
2: Jadi tapi di sisi lain ini tetap menjadi bagian penting pertanian ini dalam kehidupan kita ya teman Pro 2. Makanya yang setiap hari kita konsumsi juga gak muncul begitu aja, tapi perlu adanya petani yang menanam.
0: Betul jadi, sekali.
2: Jadi apakah kalau Gen Z ini, kalau kamu teman Pro 2, apakah menjadi petani masih dianggap sebagai pilihan pekerjaan yang menarik, atau sekarang justru makin banyak anak muda yang memilih bidang lain ya?
0: Nah kalau Novel sendiri, kamu mau gak jadi petani? Kira-kira
1: selagi
0: nih kalau ada kesempatan.
1: Selagi duitnya banyak, mau-mau aja Kak.
0: Jadi duitnya banyak ya. Kalau Priska nih gimana?
2: Kalau aku cukup ayahku saja, aku sudah melihat kerja kerasnya ya. Jadi aku menikmati buahnya aja.
0: Waduh. Jadi petani juga gak apa-apa teman Pro 2, karena kalau sawahnya lebar ya, banyak ya, itu juga seneng juga. Cuman kadang ya itu tadi kayak cuacanya juga agak ribet juga. Nah kalau teman Pro 2 sendiri gimana nih di saat ini, di era digital yang pekerjaannya banyak anak-anak rantau juga, terus banyak yang ke pabrik lah, terus jadi budak korporat itu tadi. Nah teman Pro 2 kira-kira mau gak nih di era sekarang jadi petani? Silahkan ya gabungan di mana aja. Ayo.
2: Di WhatsApp ya. Di WhatsApp di 081-559-78-950.
1: Atau di Instagram kita di @pro2jember.
0: Betul. Silahkan swipe. Kok swipe up ya? Enggak, dicek IG story-nya ya.
1: IG story.
0: Ada question box-nya. Di situ kita nanti tunggu sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kalau bahasa isyarat itu bahasa, berarti semua negara pakai bahasa yang sama dong. Jawabannya ternyata enggak ya. Bahasa isyarat tidak bersifat universal. Setiap negara atau komunitas dapat memiliki bahasa isyaratnya sendiri, lengkap dengan kosakata dan tata bahasanya. Misalnya, bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia memiliki perkembangan dan karakteristik yang berbeda dengan bahasa isyarat di negara lain. Jadi, bahasa isyarat bukan sekedar menerjemahkan bahasa lisan ke dalam gerakan tangan. Di dalamnya ada aturan bahasa, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan konteks yang membuatnya bisa menyampaikan makna. Artinya, tangan juga bisa berbicara, hanya dengan cara yang berbeda.

0: Widih, rapi amat. Mau kemana nih?
1: Mau meeting sama klien doang.
0: Pakai kebaya?
1: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh nggak melulu ya jadi seragam kondangan, dan biar kebaya nggak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
0: Ih, keren. Biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
1: Itu tahu.

0: Petani mungkin yang langsung terbayang adalah orang yang cukup berumur dan bekerja di sawah sejak pagi ya ternyata.
1: Betul, nah itu kan jadi stigma juga kan. Kayak petani tuh ya cuman buat orang-orang tua aja gitu. Tapi ternyata ada juga banyak petani yang masih muda nih. Dan berdasarkan sensus pertanian 2023 BPS, jumlah petani berusia 19 sampai dengan 39 tahun mencapai sekitar 6,18 juta orang loh. Ternyata banyak kan. Dan atau sekitar 21,93% dari petani di Indonesia. Dan BPS menggunakan kelompok usia 19 sampai dengan 39 tahun untuk kategori petani milenial.
2: Jadi pertanyaan sebenarnya bukan bidang yang sepenuhnya jauh dari anak muda. Jadi kalau teman-teman masih berpikir kalau pertanyaan itu hanya buat orang-orang dewasa atau mungkin buat kalangan tua saja, itu merupakan stigma yang kurang tepat ya. Apalagi sekarang teknologi mulai masuk nih ke berbagai proses pertanian. Ada penggunaan alat dan mesin pertanian yang dimana pemanfaatan informasi cuaca, kemudian pemasaran digital, sampai penjualan hasil pertanian melalui berbagai kanal yang ada. Dan bahkan dalam definisi BPS, istilah petani milenial atau petani modern juga mencakup petani yang adaptif terhadap teknologi digital maupun alat mesin pertanian modern. Artinya, menjadi petani hari ini gak harus berarti menjalankan pertanian dengan cara yang sama seperti puluhan tahun lalu. Jadi mungkin generasi muda nih yang mungkin sifatnya, apalagi Gen Z, yang sifatnya adaptif, gampang mungkin beradaptasi dengan yang namanya teknologi baru, sebenarnya menjadi salah satu hal tepat ya untuk terjun dalam dunia pertanian. Karena dengan kehadiran teknologi yang ada, akhirnya muda-mudi ini bisa lebih mudah untuk terjun dan mengembangkan industri pertanian ini.
1: Betul, apalagi dengan memanfaatkan teknologi ya. Misal nih, cari ilmu-ilmunya untuk mengembangkan pertaniannya. Terus cara gimana untuk mengurangi hama. Terus cara memasarkan hasil-hasil pertaniannya kan juga bisa kan lewat teknologi.
0: Apalagi teknologi ini dapat membantu sekali ya untuk anak generasi Gen Z. Jadi jangan berpikir kalau kita tuh bertani dengan cangkul, tapi banyak sekali ya kayak bajak sekarang tuh banyak sekali yang membajak sawah dengan banyak hal teknologi dan bahkan alat-alatnya tuh juga lebih modern. Betul. Ya.
1: Dan kemarin juga ada yang pakai drone juga kan?
0: Oh pakai drone ya?
1: Nyirami dan segala macamnya tuh Pro 2. Jadi buat anak muda, ayo bertani ya karena bertani tuh sekarang udah modern semuanya Pro 2. Jadi jangan lupa ya untuk selalu gabungan. Ini masih kita tunggu tentunya sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay tune aja ya teman-teman.

0: Manro II Perang Dunia Kedua merupakan salah satu konflik paling dahsyat dalam sejarah manusia. Perang ini berlangsung dari 1939 hingga 1945 dan melibatkan banyak negara di berbagai belahan dunia. Setelah bertahun-tahun bertempur, kekuatan poros mulai mengalami kekalahan. Pada Mei 1945, Jerman menyerah kepada sekutu di Eropa. Namun, perang di kawasan Asia dan Pasifik masih berlanjut. Pada Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Tidak lama kemudian, Jepang mengumumkan menyerah. Perang Dunia II berakhir. Dampaknya sangat besar. Puluhan juta manusia kehilangan nyawa. Banyak kota hancur dan peta politik dunia berubah secara drastis. Setelah perang, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan pada 1945 dengan harapan dunia memiliki mekanisme untuk mencegah konflik besar serupa terulang kembali.
1: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
2: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
1: Aduh, adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
3: Bunda, adek udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
4: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman

0: Nah, setelah kita bahas tadi ya soal Gen Z yang tertarik nggak sih sama jadi petani di Indonesia nih? Kira-kira langsung aja kayaknya ya guys ya, kita bacain gabungan dari Tomom Pro 2. Kira-kira mereka mau nggak jadi petani di era sekarang nih? Kita bacain lewat Instagramnya Pro 2 dulu. Ini ada Kak @liq23. Hai Kak Liq. Ini katanya masa tua nanti katanya pengen jadi petani. Oke, jadi masa mudanya mungkin jadi budak korporat dulu ya. Terus nabung dulu, baru nanti beli sawah buat jadi petani. Mungkin gitu.
1: Ngumpulin uang pensiun gitu ya.
0: Betul. Jadi pensiunnya enak nih, tinggal ngegarap sawahnya terus bertani, mungkin nanam-nanam sayur-sayur kan enak juga kan.
1: Benar.
0: Terus ada siapa lagi nih?
2: Kemudian ada tanggapan dari Kak Yarohma. Gak mau, maunya jadi presiden aja.
0: Kita aminin aja kayaknya ya.
2: Amin aja ya.
0: Amin, amin. Terus ada siapa lagi nih? Di WhatsAppnya Pro 2 mungkin
2: ini
0: ada.
2: Di WhatsAppnya Pro 2 ada Kak Teo, salah satu pendengar kita. Saya cita-cita saya mau jadi petani, yaitu petani tebu sama petani sawit. Waduh keren banget. Semoga tercapai ya Kak Teo ya, cita-citanya sebagai seorang petani tebu dan petani sawit.
0: Kayaknya masa tuanya terjamin ya kalau punya petani sawit mah. Ya.
1: Kira-kira ada siapa lagi nih Kak?
0: Kayaknya udah itu aja deh. Nah, jadi Tomom Pro 2 ya, memang jadi petani di era sekarang tuh udah modern banget kan. Hari Tani Nasional ini bisa jadi momen untuk melihat kembali nih profesi petani dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Pertanian ini memang punya tantangan tersendiri, tapi di sisi lain sektor ini juga terus berkembang dan juga membutuhkan orang-orang yang bisa beradaptasi itu dengan perubahan.
1: Jadi sebenarnya ya petani ini memang cukup paling inti ya. Makanya negara itu selalu ngusahain buat pemuda sekarang itu bisa setidaknya berimprovisasi lah. Berinovasi kok, improvisasi ya. Berinovasi pada pertanian sehingga pertanian Indonesia itu jauh lebih baik ya. Sehingga bahan baku kita ini juga lebih bervariatif. Jadi kita gak mengandalkan impor ya.
0: Betul, kan juga ada program kan swasembada pangan kan? Jadi betul, kita gak harus impor-impor gitu. Terus kira-kira abis ini bakal ada yang seru lagi gak nih? Karena di interval terakhir ya, kita bakal ngasih topik yang masih seru banget Tomom Pro 2. Yang bakal kita kasih juga insight-insight full banget di di mana? Ayo intervalnya, ayo.
1: Lupa. Di interval pada insight gak sih?
0: Pada apa tuh insight tuh singkatannya?
1: Inspiratif.
0: Inspirasi.
1: Inspirasi ya, maaf ya teman-teman.
0: Inspirasi
1: Pro 2
0: pagi terupdate Tomom Pro 2. Jadi Tomom Pro 2, terima kasih yang sudah gabungan ya. Yang request tentunya ditungguin aja Tomom Pro 2, abis ini aku puterin. Jadi tetap stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember,
2: teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita bisa bersin begitu keras dan tiba-tiba. Pernah kepikiran gak sih? Bersin sebenarnya adalah cara tubuh melindungi saluran pernafasan. Ketika hidung mendeteksi sesuatu yang mengganggu seperti debu, serbuk sari, atau partikel tertentu, syaraf di dalam hidung mengirimkan sinyal ke otak. Kemudian tubuh melakukan respons otomatis, menarik nafas, meningkatkan tekanan di dalam dada, lalu mengeluarkan udara dengan cepat melalui hidung dan mulut. Tujuannya membantu mengeluarkan benda atau partikel yang mengganggu saluran pernafasan. Dan ternyata kecepatan udara saat bersin bisa sangat tinggi. Meskipun angkanya berbeda-beda, tergantung kondisi dan cara pengukuran. Jadi, bersin bukan sekedar suara hacin yang mengagetkan orang sekitar. Itu adalah salah satu sistem pertahanan otomatis tubuh untuk menjaga saluran pernafasan kita tetap bersih.
3: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
4: 2.000 aja, Mbak.
3: Toiletnya bersih ya, desainnya bagus, terus bikin nyaman deh pokoknya.
4: Hehehe, iya Mbak, selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
3: Wah, keren juga nih Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Nah, kita move nih ke interval terakhir di Spada. Kali ini Tung Pro 2 ada Spada apa?
2: Inside.
0: Nah, singkatannya apa, ya? Apa yo?
2: Apa ya tadi? Tadi teman Pro 2 ada yang ingat enggak?
0: Ingat dong, teman Pro 2 mah selalu ingat, yang enggak ingat nih.
2: Ya, ada baru nih. Ada baru ya. Apa tadi Inside itu adalah inspirasi pagi terupdate.
0: Betul banget. Nah, pagi ini kita ngobrolin sesuatu yang mungkin pernah dialami banyak orang nih, relate banget sama kamu teman Pro 2. Ada satu titik ketika kita mulai ngerasa kayaknya aku udah gak cocok deh di circle ini. Karena kan kita tahu ya, circle itu kan macam-macam isinya. Terus orangnya pun juga dari background berbeda-beda gitu kan. Nah, mungkin kamu ada di satu fase atau di satu titik kayaknya udah gak cocok sama circle ini deh gitu. Nah,
2: karena backgroundnya beda-beda gitu kan.
0: Betul-betul. Nah, kalian pernah ngerasain gak sih kayaknya aku harus keluar dari circle ini karena kayak aku pernah ya. Kayaknya aku harus keluar dari circle ini karena circle ini isinya udah pada menikah semua. Ya, aku belum menikah sendiri kan. Jadi enggak relate
2: gak
0: kan.
2: Nyambung,
0: jadi
2: ya,
0: aku
2: gitu
0: keluar
2: ya
0: dari circle tersebut.
2: Jujur pernah sih di antara apa circle yang sudah enggak nyambung gitu loh. Karena frekuensi topiknya tuh udah beda. Nah, contohnya betul. SMP, teman SMP udah beda sekolah, beda guru, apa yang dibahas ya? Gitu-gitu aja gitu. Kitanya kayak apa nih, aku outsider kah gitu.
0: Lama-lama udah gak relate ya. Kalau Novel sendiri gimana?
1: Sama sih, ketika kita mulai merasa kurang cocok dengan pertemanan, mungkin kalau dari aku lebih memahami dan mengerti sih. Jadi teman Pro 2 mungkin kita gak melulu harus kayak menjauh dari teman. Karena sejatinya kan semua pasti punya prinsip hidupnya masing-masing.
0: Dan juga ada fase-fasenya kan. Karena setiap orang tuh gak cuman di situ, di titik situ aja terus kan. Pasti berkembang dan segala macamnya. Nah, ini teman Pro 2 bukan berarti tiba-tiba ngebenci teman ya. Kalau udah pengen keluar circle tuh bukan berarti kita ngebenci orangnya. Kita tuh masih bisa ngobrol, masih bisa saling sapa juga, masih bisa ketemu kok, nongkrong-nongkrong sesekali juga masih bisa. Tapi beberapa kebiasaan atau kegiatan dalam pertemanan yang mulai kerasa gak sesuai dengan pilihan kita, akhirnya kita memilih untuk mengurangi juga ikut-ikutan atau mencari lingkungan yang lebih sehat.
2: Nah, penelitian itu juga apa ya, kalau di dalam penelitian itu juga mempengaruhi jadi penelitian itu menceritakan kalau pengaruh teman itu juga menunjukkan bahwa perilaku penggunaan dan lain sebagainya itu juga terpengaruh dari circle-circle itu. Makanya ketika kita merasa nggak cocok, ya udah deh kayaknya aku perlu keluar nih. Tapi bukan berarti kita menjauhi temannya atau membenci ya, tapi kita tetap kontakan tapi dengan beberapa batas yang tertentu gitu.
0: Betul. Nah, itu tadi, berubah itu enggak selalu berarti sesuatu yang negatif. Memang seiringnya bertambahnya usia mungkin terus seseorang bisa mulai menentukan batasan, ngenalin apa sih yang cocok buat kita atau buat diri kita sendiri ya kan. Nah, termasuk dalam pemilihan lingkungan pertemanan itu tadi. Dan ini bukan cuman soal perasaan aja. Penelitian tentang pengaruh teman sebaya pada remaja ya menunjukkan bahwa perilaku menggunakan zat bisa dipengaruhi loh oleh perilaku dan juga norma yang ada di lingkungan teman sebaya. Sebuah meta-analisis yang menggabungkan 27 studi longitudinal menemukan adanya pengaruh teman sebaya yang signifikan terhadap perilaku penggunaan zat pada remaja nih.
1: Jadi artinya teman Pro 2, lingkungan pertemanan memang punya peran nih. Maka ketika seseorang memilih mengambil jarak dari lingkungan yang menurutnya kurang sehat, pertanyaannya bukan cuma kenapa ya dia berubah. Jadi mindsetnya harus diubah nih teman-teman Pro 2. Tapi mungkin juga, jadi kita harus bertanya apa yang sedang dia coba jaga dari dirinya sendiri.
0: Kalau menurut teman Pro 2 nih ya, lingkungan pertemanan ini menjauh dari circle ini berarti berubah atau enggak sih teman Pro 2? Atau memang kalau ada sesuatu yang enggak sesuai sama moral kompas kita, ya udah dijauhin aja gitu. Nah, buat teman Pro 2 boleh gabungan ya pastinya. Tinggal cek IG story terbarunya Pro 2 di @pro2jember. IG story-nya dicek. Nah, itu tinggal swipe up aja. Nah, ketik-ketik nih teman Pro 2 atau di WhatsApp-nya Pro 2 di
2: 081559789050.
0: Sampai nanti pukul berapa, yo?
2: Sampai pukul 10.
0: Nah, ya teman Pro 2 gabungan ya, aku tunggu. Kita tunggu nih, kita bertiga bakal nungguin kamu. Jadi segera ya

0: menurutmu orang bahagia harus kaya? Burundi mungkin akan mengubah cara pandangmu. Meski sering disebut sebagai negara termiskin di dunia, warganya justru dikenal punya rasa kebersamaan yang luar biasa. Di banyak desa salah satunya, ketika satu orang membangun rumah atau memanen hasil kebun, tetangga lainnya akan datang untuk membantu dengan sukarela tanpa meminta bayaran. Bagi masyarakat Burundi, saling menolong bukan sekedar tradisi, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bukti bahwa kekayaan terbesar terkadang bukan uang, melainkan kepedulian terhadap sesama.
1: Rencananya mau beli sepatu online nih guys. Nah, kemarin itu aku dengar loh ada info terkait banyak sekali e-commerce yang memberikan promo gila-gilaan. Ah, coba yuk kita lihat. Mau lihat dulu deh sepatu dari, wah ini lucu nih. Ah, dikirim dari luar negeri. Wah, murah juga. Bentar deh. Dari luar negeri. Kayak kemarin aku baca sesuatu deh. Ya ampun, efek pandemi COVID ternyata menghantam perekonomian Indonesia loh guys. Gak hanya banyak sekali pekerja yang dirumahkan, tapi ternyata juga banyak sekali omset-omset UMKM dalam negeri yang turun. Sebagai anak bangsa, apa ya yang bisa kita lakukan untuk membantu bangsa ini?
2: Nah, pas banget nih. Banyak sepatu bagus produksi dalam negeri. Kita bisa loh mulai membantu bangsa ini dengan mencintai produk dalam negeri dan membeli produk made in Indonesia. Karena sekarang nggak harus pegang senjata buat jadi pahlawan. Yuk jadi superhero buat ekonomi semakin baik ke depan.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ngomongin soal circle nih ngompro dua ya. Salah satu bagian tersulit dari punya pendirian adalah ketika keputusan kita berbeda nih dari orang-orang Betul. Terdekat kita atau dari circle kita nih.
1: Nah misalnya kita ketika teman kita nih ya, teman pro dua mengajak melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan ya, itu bertolak belakang sama prinsip kita. Jadi secara teori nih kita sebenarnya harusnya bilang enggak ya pada sesuatu
0: itu ya.
1: Sesimpel itu, jadi jangan sampai kita takut untuk bilang enggak, karena dalam kenyataannya kenyataannya ya teman pro dua ada tekanan sosial dan kita mungkin khawatir dianggap gak solid, jadi takut dijauhi atau mungkin merasa gak enak menjadi satu-satunya yang berbeda. Harusnya sih penelitiannya hubungan teman sebaya dan penggunaan zat remaja ini juga menunjukkan bahwa itu adalah pengaruh yang negatif.
2: Nah teman pro dua, sebuah systematic scoping review yang terbit pada tahun 2025 lebih tepatnya menemukan bahwa hubungan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk nih kemampuan mengambil keputusan, aturan atau nilai pribadi, kemudian ada keluarga, sekolah, dan lingkungan komunitas. Jadi teman pro dua yang mungkin punya pendirian bukan berarti seseorang otomatis kebal nih terhadap sebuah pengaruh lingkungan. Justru dengan kemampuan tersebut dalam mengambil keputusan dan punya batas pribadi bisa menjadi bagian dari yang namanya perlindungan diri.
0: Oke, jadi hal yang sama juga nih disampaikan BNN teman pro dua dalam edukasi kepada peserta Jambore Nasional ke-12 ya pada Agustus 2026 kemarin. BNN ini mengangkat pesan tentang pertemanan sehat nih, dan juga ngajak generasi muda untuk saling ngejaga dari pengaruh buruk narkotika serta berani bilang enggak gitu teman pro dua.
1: Iya, benar, betul sekali ya teman pro dua. Menariknya BNN ini juga gak bicara soal individu, tapi pertemanan juga harus ditempatkan sebagai bagian dari lingkungan yang bisa saling melengkapi, melindungi, dan menjaga kesehatan sosial ya. Maksudnya kesehatan sosial itu gimana? Biar teman pro dua ini tidak tercemar dengan hal-hal yang buruk, teman pro dua. Jadi kalau ada teman yang mulai berkata mengajak hal-hal yang buruk, kamu teman pro dua dan kita semua harus berani bilang enggak.
0: Betul,
1: supaya kita tetap pada jalur yang benar ya.
0: Betul banget. Jadi teman pro dua jangan takut bilang enggak nih. Karena kadang kan di pikiran kita tuh kalau bilang enggak takut dikucilin takut dikeluarin, tiba-tiba dikeluarin dari circle gitu kan. Enggak diajak nongkrong-nongkrong lagi.
1: Padahal lebih baik kalau kita enggak punya teman tapi kita tetap benar ya kan?
0: Betul.

0: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Coba tebak, hewan apa di bumi ini yang punya cara paling unik untuk mengecap rasa makanan? Jawabannya bukan di lidah, melainkan di kaki mereka. Taukah kamu, kalau seekor kupu-kupu merasakan kelezatan atau manisnya nektar bunga bukan dengan menjilatnya pakai mulut, tapi dengan menginjak-injak tanaman tersebut. Jadi, begitu kaki mereka menyentuh permukaan daun atau kelopak bunga, sensor perasa di kaki mereka langsung mengirimkan sinyal ke otak untuk kasih tahu apakah makanan itu enak atau enggak. Bayangin, kalau manusia punya kemampuan yang sama, kamu mungkin bakal jalan-jalan di atas lantai dapur cuma buat nyobain rasa es krim atau mie instan pakai telapak kaki. Unik banget kan cara alam semesta mendesain makhluk hidup.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nah, kita sekarang masuk ke isu ini ya. Isu anti narkoba ini lebih dalam nih Om Pro 2. Nah, ketika kita ngomongin soal pencegahan penyalahgunaan narkotika ya, kita tuh sering kepikiran bahwa yang diperlukan ya hanya informasi tentang bahayanya aja. Padahal pencegahan juga berkaitan dengan lingkungan tempat seseorang berada atau circle kita masing-masing nih.
1: Ya, benar teman Pro 2. Jadi BNN pada tanggal 19 Agustus, lebih tepatnya tahun 2026, memberikan edukasi kepada 100 peserta Jambore Nasional ke-12.
0: Ya.
1: Dan dalam kegiatan itu, teman Pro 2, BNN menjelaskan bahwa faktor lingkungan dan pergaulan termasuk hal yang dapat mempengaruhi seseorang terhadap penyalahgunaan narkotika.
2: Nah, temuan penelitian itu juga sejalan ya teman Pro 2 dengan gagasan kalau teman sebaya itu bukan hanya bisa menjadi faktor risiko, tapi pengaruh teman juga bisa ini mempengaruhi menjadi pengaruh yang positif. Misalnya kegiatan-kegiatan positif seperti belajar bareng, aktivitas yang lebih sehat, olahraga bareng, daripada mempengaruhi pengaruh-pengaruh yang negatif. Jadi pengaruh ini bisa secara dianalisis mengenai pengaruh teman ini, sebaya bisa menyebut bahwa pencegahan dapat memanfaatkan peer influence sebagai kekuatan positif nih teman Pro 2.
0: Oke, jadi circle itu sebenarnya bukan otomatis baik ataupun buruk ya. Yang penting adalah gimana nih hubungan di dalamnya berjalan, ya kan Noval?
1: Ya benar banget. Jadi kalau teman-teman masih bisa nih saling mengingatkan dan menghargai keputusan masing-masing dan gak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan batas dirinya, itu masih bisa menjadi lingkungan yang lebih sehat. Jadi semuanya tergantung dari bagaimana teman-teman bisa menempatkan diri dalam circle tersebut.
2: Betul. Nah, sebaliknya kalau seseorang itu merasa harus melakukan sesuatu hanya supaya dapat diterima, itu aku rasa agak cukup berlebihan ya. Dan disitulah kita perlu mulai berhenti dan melihat lagi, evaluasi diri ya yang penting itu, supaya kita bisa menilai apakah circle ini cocok atau tidak gitu.
0: Nah, kalau kita punya teman nih Pro 2 yang memilih menjauhi dari situasi seperti itu, gak berarti hubungan pertemanan harus langsung selesai kandas gitu gak ya.
2: Betul.
0: Nah, kita masih bisa kok temenan, masih bisa ngobrol, masih bisa juga saling mendukung. Yang berbeda mungkin hanya pilihannya dan juga batasan masing-masing gitu. Tapi ya silaturahmi harus tetap dijaga.
2: Betul sekali.
0: Nah, ngomongin silaturahmi ya, silaturahmi dengan pendengar juga harus dijaga. Nah, ada gabungan beberapa ya yang menjalin silaturahmi ini. Kita bisa bacain siapa nih yang ada?
1: Boleh-boleh.
0: Sudah gabungan.
1: Boleh dari teman Pro 2 ini dari ada pendengar Kak Lara Purnamasari.
0: Oh, hai Kak Lara.
1: Menurut Kak Lara nih, terkadang kalau aku melihat ada teman yang mulai menjauh dari circle pertemanan karena memilih pergaulan yang lebih sehat, aku gak langsung menganggap dia sudah berubah Kak Irza. Kalau menurutku, bisa jadi dia justru sedang belajar nih punya pendiriannya sendiri. Karena semakin dewasa, dia semakin paham dan sadar bahwa tidak semua lingkungan dia harus dipertahankan hanya karena sudah lama bersama. Ada kalanya dia juga perlu mengambil jarak, bukan karena merasa lebih baik dari yang lain, tetapi karena ia ingin menjaga diri, pola pikir dan arah hidup yang berbeda. Nah, itu salah satu pendapat dari Kak Lara. Dan itu bukan berubah, tapi ia berani memilih menjadi versi diri yang lebih baik lagi. Wah, keren banget ya. Apa insight dari Kak Lara ini?
2: Nah, di sini juga ada Kakak Rendra. Dia menurut dia itu selama 10 tahun menghadapi pertemanan yang tidak sehat, selalu ada masalah gitu ya, dan diomongin di belakang layar, tapi kalau ketemu langsung tidak berani ngomong.
0: Wah,
2: cukup berbahaya ya gitu ya. Bagi Rendra, bagi dia kalau pertemanan seperti itu lebih baik dijauhin aja ya, jaga jarak dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dinasihatin pun katanya juga percuma, temannya juga tetap ngomongin ke belakang ya. Dan ia juga menyoroti pertemanan sekarang sudah berubah sejak ada WhatsApp group, Instagram, dan media sosial lainnya. Kalau dulu pergaulannya lebih enak, sekarang banyak yang beraninya cuma di media sosial. Jadi sebagai seorang disabilitas tunanetra, menurut Rendra, berharap pertemanan itu harusnya lebih saling menghargai dan
0: betul,
2: juga tidak pilih-pilih, tapi saling support dan saling dukung. Nah, kalau aku setuju juga ya sama Rendra, supaya mental health kita itu lebih terjaga lah ya.
0: Betul, betul.
2: Cuman gara-gara masa cuman gara-gara pertemanan kita jadinya ngedrop gitu kan, gak mau beraktivitas gitu.
0: Betul, apalagi itu tadi ya, kalau udah mulai toxic ya cut off aja, cut off gitu aja. Dan beberapa pendapat tadi ya, kita bisa ngelihat nih bahwa punya pendirian gak selalu berarti memutus hubungan ya dengan semua orang. Kadang seseorang hanya sedang mengubah batasannya sendiri, dan batasan itu bisa berbeda antara satu orang dengan orang lainnya.

0: Coba deh bayangin, kamu lagi asyik makan malam di restoran mewah, terus tiba-tiba terdengar suara orang menyeruput mie dengan bunyi yang cukup kencang dari meja sebelah. Kalau di sini, mungkin kamu bakal mikir orang itu gak sopan kan? Tapi tahukah kamu, kalau di Jepang, menyeruput mie dengan bersuara keras justru dianggap sebagai bentuk pujian tertinggi untuk sang koki. Faktanya, warga Jepang sengaja menyeruput mie ramen atau soba mereka dengan suara yang kencang. Karena dipercaya bisa membuat rasa mie jadi jauh lebih lezat dan segar. Selain itu, suara tersebut adalah cara alami untuk mendinginkan mie yang masih panas agar langsung bisa dinikmati. Sekaligus tanda bahwa kamu sangat menikmati hidangan yang disajikan sampai-sampai gak sabar buat melahapnya. Jadi kalau besok-besok kamu makan mie dan bunyi berisik, tenang saja. Kamu lagi latihan gaya kuliner ala orang Jepang.
1: Mengajarinya arti toleransi.
2: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Nah.
1: Ya, sedih banget.
0: Ya, gak kerasa ya. Udah jam berapa ini, teman-teman?
1: Hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat nih, kurang 3 menit doang nih, 32. Sayang banget, kita harus pamit,
2: pamit
1: nih.
2: Pamit undur diri.
1: Betul, di pada kali ini. Karena tadi udah ini ya, ngebahas topik-topik yang seru banget dan juga insightful banget buat teman Pro 2. Terus juga banyak banget yang gabungan. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah menemani kita bertiga dari subuh tadi ya, sampai dengan
2: sampai udah terang benderang nih
1: kalau betul sampai hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, karena sebentar lagi bakal ada program yang ditunggu-tunggu sama teman Pro 2 nih. Ada program apa, ayo kalian, ayo.
0: Ada santai siang, kalau nggak salah.
1: Belum, santai ya? Siangnya nanti jam 12.
0: Salah ya ternyata ya teman Pro, ternyata itu kalau nggak salah.
1: Ada apa
0: hitlist ya?
1: Pro 2 hitlist.
0: Oh iya, Pro 2 hitlist dulu ya teman Pro. Jadi stay tune terus karena lagu-lagu enak itu bakal diputerin.
1: Betul. Selain itu kamu juga bisa requestan di situ teman Pro 2 bareng Vita Karina ya. Silahkan diserbu aja di Instagramnya, terus di WhatsAppnya Pro 2. Silahkan sebanyak-banyaknya teman Pro 2. Dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Jadi aku Irza sering out dulu.
2: Dan aku Naufal.
0: Dan aku Priska.
1: Ketemu kami lagi mungkin besok ya. Besok aku pagi sih. Kalian besok apa?
0: Besok kita malam.
1: Harus sendirian nih teman Pro 2. Aku besok, mereka harus di malam hari. Gak apa-apa ya. Pokoknya kita bertiga bakal siap nemenin kamu di sepanjang hari kok. Santai aja. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Teman,
2: teman terbaik,
1: terbaik kamu. Bye-bye teman Pro 2.
0: Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat siang teman Pro 2, siang ini ada info fresh nih buat kamu seputar 5 hari pasca pembukaan Asian Games 2026. Tim Indonesia raih 10 medali. Informasi kedua, sebanyak 27 P3K per waktu mengundurkan diri. Informasi ketiga, Dinkes Jember, influenza A belum terkonfirmasi, warga diminta tak panik. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, Pesta Olahraga Asia atau Asian Games 20 tahun saat ini sudah memasuki hari keempat sejak pembukaannya tepat pada tanggal 19 September 2026. Selama beberapa hari berjuang, kontingen Indonesia berhasil untuk mengamankan 10 medali. Pantauan RRI melalui situs resmi, tepatnya pada pukul 16.01 waktu Indonesia Barat, Indonesia mendapatkan 1 medali perak dan 9 perunggu. Dengan perolehan medali tersebut, kontingen Indonesia menduduki peringkat ke-23. CDM Tim Indonesia Todotua Pasaribu juga meyakini peluang timnas untuk membuka masih terbuka. Hingga Selasa 22 September 2026, atlet Indonesia baru mengikuti sekitar 26% dari seluruh nomor pertandingan. Kita lanjut lagi untuk informasi kedua, menjelang tahapan akhir penerbitan surat keputusan ataupun SK, pemerintah Kabupaten Sumenep kembali memutakhirkan data kelulusan perpanjangan kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K per waktu. Penyesuaian ini dilakukan usai tim verifikator menggelar deskonfirmasi guna mencocokkan data pasca masa sanggah dengan kondisi faktual di lapangan. Keputusan perombakan data tersebut juga diresmikan melalui pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten atau Sekap di Sumenep, tepatnya oleh Agus Dwi Saputra dengan nomor registrasi tertentu tertanggal 20 September 2026. Tepatnya dalam rilis resmi, tercatatkan ada 4 nama tenaga kesehatan yang mengalami perubahan status kelayakan.

Informasi ketiga, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Jember memastikan hingga saat ini belum menerima konfirmasi adanya kasus influenza tipe A di wilayah Jember. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Jember, Dr. Rita Wayuningsi, mengatakan bahwa memang terjadi peningkatan kasus gangguan saluran pernafasan di sejumlah fasilitas kesehatan. Namun peningkatan tersebut juga belum

dapat langsung dikaitkan dengan influenza A. Menurutnya, gangguan pernafasan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari infeksi virus, bakteri, hingga alergi. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 siang hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Yeay, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, Vita Karina menemani kamu lagi. Kalau tadi ada 3 orang ya, rame banget studio Pro 2, sekarang kembali hening di Pro 2. Kok mau nyebutin Pro 1 sih, Pro 2, hatinya tetap Pro 2 dong. Akhirnya teman Pro 2 ya, Vita Karina kembali menemani kamu di edisi hari ini 24 September 2026. Bagaimana teman Pro 2 setelah sekian lama menempuh September ini, apakah September sama dengan seperti yang biasa kamu dengar, September ceria? Ya pastinya aku bakal menemani keceriaan kamu di edisi hari ini teman Pro 2 dengan menghadirkan lagu-lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang mau ikut gabungan ataupun kamu yang pengen dengerin lagu kesukaan kamu juga boleh banget teman Pro 2. Aku tungguin kamu semuanya yang mau ikut bergabung ya dengan lagu-lagu pilihan mungkin yang bisa kamu request. Langsung aja requestnya di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950 atau bentar lagi aku bakal sertakan question box Instagram Pro 2 Jember yang bisa kamu komenin ataupun bisa kamu request kira-kira mau diputerin lagu apa. Lagu Indonesia, lagu mancanegara semuanya ada. Jadi tetap bareng sama Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: way.
1: Tahukah kamu, di sebuah pulau kecil di Samudra Pasifik banyak warganya hidup tanpa dapat melihat warna. Pulau itu adalah Pingelap, bagian dari negara Federasi Mikronesia. Sebagian penduduknya mengalami akromatopsia, yaitu kelainan genetik langka yang membuat penderitanya hanya melihat dalam gradasi hitam, putih, dan abu-abu, serta sangat sensitif terhadap cahaya. Meski begitu, banyak penderitanya justru lebih nyaman beraktivitas saat cahaya redup karena lebih mengandalkan sel batang pada retina. Kondisi inilah yang menjadikan Pulau Pingelap sebagai salah satu lokasi penting bagi para ilmuwan untuk mempelajari genetika dan bagaimana manusia mampu beradaptasi dengan cara melihat dunia yang berbeda.
2: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

banget sih ya teman Pro 2 yang namanya waktu itu kayak gak kerasa banget. Pagi sudah kita jalani, tiba-tiba udah siang aja teman Pro 2. Nah menuju siang kali ini ya tentunya ada kamu yang mungkin butuh semangat, butuh lagu-lagu yang bisa nenangin kamu, ngepuk-puk kamu. Bukan hanya pas waktu mau tidur aja ya, tapi juga ketika beraktivitas mungkin teman Pro 2 yang butuh effort untuk memacu semangat kamu biar lebih bersemangat lagi, tentunya bisa dari lagu-lagu yang kamu sukai, bisa kamu dengerin teman Pro 2. Kira-kira pengen diputerin lagu apa? Boleh langsung aja request ya teman Pro 2. Nah kalau tadi kamu udah ngedengerin lagu-lagu yang hadir di ruang dengar kamu, lagunya memang benar-benar kasih semangat ya, lagu dari Salma Salsabil dengan Hacu. Nah kali ini ada lagi nih teman Pro 2 yang memang vibesnya mungkin lebih santai ya daripada Salma Salsabil, masih dengan penyanyi perempuan yang sangat terkenal namanya, dengan karya-karyanya juga yang sedikit mellow tapi juga gak mellow-mellow banget lah ya, tengah-tengah teman Pro 2. Ini dia ada satu single dari Nadine Amiza dengan Reservasi Untuk Dua.

0: Irian Lady disematkan kepada Supeni Pujo Buntoro, diplomat Indonesia yang lahir di Tuban, Jawa Timur pada 17 Agustus 1917. Julukan ini muncul karena perannya yang aktif memperjuangkan pengembalian Irian Barat melalui jalur diplomasi. Pada era 1950-an, Supeni terlibat dalam berbagai misi luar negeri untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional. At the Asian African Conference, in another surprising development. Perannya menonjol saat Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, ketika Supeni menjadi satu-satunya perempuan dalam delegasi Indonesia dan ikut membangun jaringan diplomatik antar negara. Lewat diplomasi yang tegas dan konsisten, Supeni membantu menempatkan Indonesia sebagai negara yang aktif dan diperhitungkan di dunia internasional.
1: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
2: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
3: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM Jember.

Balik lagi teman Pro 2, ada juga yang sudah bergabung ya di sesi yang pertama dari Kak Alia. Halo Kak, halo semuanya, salam kenal. Izin request lagunya Olivia Rodrigo yang judulnya Drop Dead. Lagi nemenin kerja aja sambil berusaha tetap fokus. Tapi kalau lagunya enak, biasanya kerjaannya jadi terasa lebih ringan. Salam buat semuanya yang lagi kerja juga ya. Semangat. Oke. Dari Kak Alia, ditunggu lagunya ya. Kemudian juga ada dari Kak Caca, tapi gak ada Marica, hehe. Kak Caca katanya request lagunya Gracie Abrams yang judulnya adalah Hit The Wall. Ada gak kak lagunya? Pasti ada dong. Apa sih yang gak buat kamu? Lagi beberes rumah sambil dengerin Pro 2. Kalau lagunya diputar, kayaknya beberesnya bakal cepetan deh selesainya. Tergantung, yang penting lagunya adalah lagu kesukaan kamu ya. Tapi kalau misalnya biasanya nih bukan lagu kesukaan kamu, terus menurut kamu lagunya kurang enak, kayaknya langsung skip ya. Tapi jangan dong, jangan di skip. Tetap di sini aja teman Pro 2. Kemudian ada Farel, katanya request lagunya Roni Parulian yang judulnya Dunia Imajiner. Terima kasih dan support, semoga diputerin lagunya. Oke. Ada 3 teman Pro 2 ya yang sudah aku bacakan, dan semoga lagu-lagu yang tadi udah aku puterin berkenan untuk bisa kamu nikmatin. Dan selanjutnya sesuai dengan requestan kamu semuanya teman Pro 2, selamat menikmati sekali lagi untuk kamu semuanya yang lagi bekerja, yang lagi berberes rumah, lagi di rumah aja gak kemana-mana, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, jangan sampai fokusnya berkurang karena lagi dengerin lagu kesukaan kamu. Tentunya kita masih di Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita masih di Pro 2 Hitlist.

0: Kamu pernah gak terbangun dari mimpi aneh? Terus mikir, muka orang tadi siapa ya? Kok kayak asing banget? Nah, fakta menariknya, otak manusia sebenarnya gak bisa menciptakan wajah baru di dalam mimpi. Jadi, setiap wajah yang muncul di mimpi kamu, mulai dari tokoh utama sampai figuran yang cuma lewat, adalah wajah orang asli yang pernah kamu lihat di dunia nyata, walaupun cuma sekilas di jalan. Daya ingat otak kita emang seajaib itu ya. Gak ada momen yang benar-benar hilang begitu aja.
1: Baca koran dulu ah. Ada berita apa ya? Pantai selatan Pulau Jawa berpotensi terkena tsunami setinggi 20 meter. Apa? Serius?
2: Daripada panik gak jelas, padahal beritanya masih belum bisa dipastikan. Ada baiknya kita kenali dulu tanda-tanda tsunami. Pertama, air laut mendadak surut. Hal ini karena terbukanya lempengan bumi bawah laut. Kedua, munculnya suara gemuruh yang menyerupai deru kereta atau pesawat jet. Ketiga, hewan-hewan yang berperilaku aneh di sekitar kita. Seperti burung-burung dari laut yang berbondong-bondong menuju pantai. Keempat, beberapa menit sebelum gelombang besar akan muncul gelombang-gelombang kecil sebagai tanda kembalinya air laut. Yuk, kenali tanda-tanda tsunami agar kita lebih waspada.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Ada hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Iya teman Pro 2, kalau tadi kamu udah ngedengerin lagu-lagu yang udah kamu request ya, lagu yang beat sampai dengan lagu yang mellow, semuanya ada di sini teman Pro 2 ya. Dan barusan ada satu single dari lagunya Roni Parulian, Dunia Imajiner. Barusan udah hadir di ruang dengar kamu teman Pro 2, gimana lagu-lagunya? Apakah sesuai dengan yang udah kamu tunggu-tunggu? Karena yang namanya lagu kesukaan tuh pasti udah kamu tungguin dari sejak beberapa waktu yang lalu ya. Atau bahkan mungkin juga teman Pro 2 ada yang udah requestnya udah dari tadi banget. Sepertinya tadi udah bergabung juga ya. Kali ini ada lagunya siapa lagi nih yang di request? Ada dari salah satu teman Pro 2 namanya Minace. Mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja deh, semangat terus siarannya ya kakak, terima kasih banyak. Selena Grace ya. Oke, lagu Sumpah Mati kalau gak salah memang dinyanyikan oleh beberapa penyanyi idol. Kalau kita tahu ya teman Pro 2, tapi gak mungkin ya teman Pro 2 gak tahu dengan lagunya. Apalagi kalau kamu sering banget dengerin lagu Sumpah Mati. Ada yang dinyanyiin sama Nicki, ada yang dinyanyiin juga sama Selena Grace. Dan bahkan mungkin teman Pro 2 hanya suka dengan salah satu penyanyi yang menyanyikan lagu tersebut ya, termasuk juga Selena Grace, ada fanbase-nya sendiri. Ada juga mungkin yang selalu bergabung fanbase dari Nicki dengan lagu yang sama juga di request ya. Bebas sih teman Pro 2, kamu bisa request sebanyak mungkin lagu kesukaan kamu. Oke, kalau tadi ada dari Kak Minace yang sudah bergabung, udah nungguin lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Yang selanjutnya, selamat pagi kakak, halo, dari Seruni, mau request lagunya Selesai by Sabrina Lenor. Terima kasih kak, sama-sama. Oke, ini lagunya Sabrina Lenor ya. Lenor atau Linor nih, sama aja sih teman Pro 2. Oke deh, kemudian untuk kamu semuanya yang sudah menantikan lagunya BTS, request kak lagunya BTS dengan Hooligan. Terima kasih dan ditunggu lagunya. Selamat beraktivitas, selamat bekerja juga buat kakak penyiarnya. Terima kasih juga. Oke, tiga dulu teman Pro 2 yang udah kamu request. Semoga lagunya sesuai dengan kesukaan kamu ya. Karena tiap orang tuh punya versinya masing-masing, punya seleranya masing-masing. Ada yang suka lagunya Mahalini, mungkin ada yang berbeda, gak terlalu suka lagunya Mahalini, requestnya lagunya Selena Grace. Ada juga yang suka lagunya Pamungkas, ada juga yang suka lagunya Ariel Noah gitu ya. Walaupun melonya sama, tapi ternyata artis yang disukai berbeda-beda gitu ya, penyanyinya berbeda. Tiap orang tuh pasti punya seleranya masing-masing. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, kalau misal lagunya masih kurang oke menurut kamu, langsung aja deh teman Pro 2 kasih rekomendasi ke aku, mau diputerin lagu apa yang sesuai dengan selera kamu. Boleh nih, kayak beberapa teman Pro 2 yang sudah bergabung ya. Tentunya aku masih nantikan untuk gabungan selanjutnya. Sampai dengan jam 12 siang nanti, kita masih di Pro 2 Hitlist. Dan kali ini kamu bakal ditemenin sama lagunya Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati.

0: Pernah gak sih kamu mikir seberapa uniknya diri kamu di dunia ini? Pasti jawabannya sering dihubungin sama sidik jari kan? Tapi tahu gak, selain 10 jari di tangan kamu, ternyata ada satu organ tubuh lain yang punya pola unik dan gak akan pernah sama dengan orang lain di seluruh dunia. Yap, jawabannya adalah lidah. Bentuk lipatan, tekstur, sampai pola bintil pengecap di lidah tiap manusia itu beda-beda. Makanya, di dunia medis dan forensik modern, sidik lidah mulai dilirik jadi alat identifikasi yang paling sulit dipalsukan. Jadi kalau hari ini kamu merasa biasa-biasa aja, remember, secara biologis pun kamu itu cuma ada satu-satunya di bumi ini.
1: Aduh, enak banget nih liburan di pantai. Angin sepoi-sepoi sambil lihat ombak sama nyemil. Asik.
2: Enak sih enak, tapi lihat tuh kasihan ikannya makan bungkus cemilanmu.
1: Iya, ntar aku bersihin.
3: Jaga tempat tinggal ikan, terumbu karang dan seisinya. Jangan buang sampah sembarangan di laut. Cinta lautku, cinta Indonesiaku.

Kembali lagi teman Pro 2, kalau ngomongin soal musisi Indonesia yang suaranya itu punya karakter yang begitu kuat dan gampang banget dikenali, ada siapa? Ayo coba tebak. Nah, Ariel Noah teman Pro 2 yang tentunya juga masuk dalam daftar playlist yang hari ini teman Pro 2. Perjalanan Ariel di dunia musik juga cukup panjang karena memang Peter Pan sebelumnya yang udah terkenal namanya, tapi sekarang cukup dengan Ariel Noah aja juga masih terkenal. Berkembang ya menjadi Ariel Noah yang mungkin sekarang sudah dikenal dengan karya-karya yang tidak bisa terlupakan dari perjalanan musik Indonesia. Menariknya lagi teman Pro 2, beberapa lagunya juga punya masanya sendiri. Dari yang dulunya terkenal ketika dia bernama Peter Pan, sekarang dengan nama Noah pun juga masih terkenal dengan karya-karya terbarunya. Ngaku deh teman Pro 2, siapa di sini yang masih banget kangen sama Ariel Noah? Kalau kamu masih kangen teman Pro 2, aku bakal ngingetin kamu lagi. Aku bakal ajak kamu untuk bernostalgia dengan lagu-lagunya Ariel Noah. Tapi lagunya sekarang tuh beda ya. Lagunya ada versi terbarunya, lagu yang lebih fresh lagi teman Pro 2. Biasanya kita seneng banget dengerin suaranya Ariel Noah. Nah, sama halnya dengan judul karya terbaru dari Ariel Noah, Senang Dengan Suaramu Lagi. Senang Dengar Suaramu Lagi, itu ya yang lebih tepat ya. Jadi untuk kamu semuanya yang masih penasaran banget kira-kira lagunya di versi terbarunya itu seperti apa, ini dia spesial buat kamu teman Pro 2 yang ternyata lagu ini adalah original soundtrack dari Dilan 1997. Seperti apa lagunya? Ini dia teman Pro 2 spesial buat kamu, tentunya masih bersama aku Vita Karina di Pro 2 Hitlist.

0: gak sih kamu membayangkan bagaimana cara ribuan pulau di Indonesia bisa saling terhubung sebelum ada internet dan smartphone seperti sekarang? Nah, salah satu jawabannya datang dari luar angkasa. Pada 9 Juli 1976, Indonesia mencatat sejarah dengan meluncurkan satelit pertamanya, Palapa A1, dari Kennedy Space Center di Amerika Serikat. Satelit ini dirancang khusus untuk membantu komunikasi di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Berkat Palapa A1, layanan telepon, siaran televisi, hingga komunikasi antar daerah menjadi jauh lebih mudah dibanding sebelumnya. Jadi, jauh sebelum era video call dan media sosial seperti sekarang, Indonesia sudah lebih dulu terhubung lewat satelit yang mengorbit ratusan kilometer di atas bumi.
1: Percaya atau tidak, kebanyakan dari kita lebih memilih produk dengan brand terkenal. Hanya karena alasan gengsi. Padahal sih ya, kalau dipikir-pikir, bahan yang digunakan beberapa brand ternama itu relatif sama loh dengan yang kita beli dari produk rumahan. Dan tentu boleh jadi harganya lebih mahal. Nah loh, coba deh mulai saat ini ubah pola pikir kita dengan memulai menggunakan produk lokal serta mengurangi kebiasaan membeli produk asing. Jangan karena gengsi, lalu kita jadi lupa bahwa produk kita juga berkualitas.

Yeay, Tuan Pro 2, tadi kamu udah menikmati sederetan musik di Pro 2 Hitlist yang hari ini ya, Tuan Pro 2. Nah, kalaupun Tuan Pro 2 biasanya scrolling media sosial, terutamanya scrolling TikTok deh, itu biasanya kan kamu tahu ya lagu-lagu terbaru, lagu-lagu yang lagi hype di media sosial atau yang sering banget kamu dengerin di handphone kamu, Tuan Pro 2. Apa nih kira-kira lagu yang hype banget? Nah, ini ada lagu yang kayaknya hype sekali ya kalau kita dengerin di TikTok atau biasanya warawiri di beberapa media sosial. Tahu gak sih lagunya Dua Lipa yang training session, Tuan Pro 2? Karena ternyata lagu ini juga oke banget kalau kita dengerin siang hari ini dan bikin kita makin semangat. Pokoknya intinya kalau aku lihat di TikTok ya, terutamanya buat Tuan Pro 2 yang mungkin juga pernah lihat juga, kebanyakan pakai lagunya Dua Lipa dengan training session ini adalah lagu yang dibuat untuk background video tertentu gitu ya, Tuan Pro 2. Terus dia itu kayak menyampaikan harapan-harapannya pakai lagu ini biasanya. Nah, jadi untuk kamu semuanya yang mungkin seneng banget dengan lagu ini dan pengen dengerin siang hari ini, Tuan Pro 2, ini dia lagunya Dua Lipa dengan Training Season.

0: Sekarang, menonton siaran langsung dari negara lain terasa biasa. Tinggal buka televisi atau internet, semua bisa diakses dalam hitungan detik. Tapi tahukah kamu, pada 10 Juli 1962, dunia memasuki era baru komunikasi. Ketika Telstar, satelit komunikasi pertama di dunia, diluncurkan oleh NASA menggunakan roket Thor Delta. Yang membuat Telstar istimewa. Satelit ini berhasil mengirimkan sinyal televisi dan telepon melintasi Samudra Atlantik. Untuk pertama kalinya, masyarakat di Amerika dan Eropa bisa saling terhubung melalui siaran langsung yang dikirim dari luar angkasa. Berkat Telstar, dunia terasa menjadi lebih dekat. Dari sebuah satelit seukuran mobil kecil yang mengorbit bumi, lahirlah teknologi komunikasi yang menjadi cikal bakal siaran global hingga koneksi dunia yang kita nikmati mati hingga saat ini.
1: Doraemon! Nobita! Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
3: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
1: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
4: Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
3: Iya, jangan diulangi ya.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

kamu berada, pastinya Vita Karina masih mengkawal semangat kamu ya. Kali ini ada beberapa gabungan yang sudah masuk di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Dari Ziva, selamat pagi menjelang siang semuanya. Tetap semangat aja buat yang lagi di perjalanan, hati-hati ya. Mau kirim salam aja nih Kak Fit buat teman-teman yang lagi beraktivitas. Semangat sampai siang, sampai dengan sepanjang hari nanti aja. Untuk lagunya katanya minta diputerin lagunya Liodra dengan Teganya Kau. Terima kasih Kak Vita dan salam kenal untuk semuanya. Oke, yang selanjutnya juga yang sudah bergabung dari Kak Bagas. Selamat siang, Assalamualaikum Min. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di rumah aja, lagi diem-diem aja. Habis beberes rumah, habis bersih-bersih, pengen diputerin lagunya It Kita featuring siapa nih? Bentar. Oh, featuring Dere ya. Karena kan It Kita juga berkolaborasi dengan beberapa penyanyi juga. Jadi ya ternyata dia pengen diputerin yang featuring Dere, yang judulnya adalah Setengah Langit. Kemudian juga ada fanbase dari Vanessa Z yang katanya minta diputerin lagu Menjauh. Oke, yang penting jangan jauhnya lama-lama ya. Sebentar aja menjauhnya. Oke deh Vita Karina, tentunya masih menemani kamu semuanya, teman Pro 2. Aku juga gak bakal kemana-mana, karena pastinya aku masih bakal menemani kamu sampai dengan jam 3 sore nanti. Jadi buat kamu yang masih di channel 89,5 FM, sesaat lagi lepas dari jam 12 siang, kamu bakal ikuti untuk rangkaian program acara Santai Siang. Bakal banyak banget update informasi yang bakal aku share untuk menemani perjalanan kamu di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen tahu informasi yang lebih lengkap lagi, ada Muda Kreatif, ada informasi dunia olahraga, bahkan juga ada informasi dunia hiburan yang tentunya bisa kamu simak barengan sama Pro 2, teman terbaik kamu. Ini ada beberapa single terakhir di Pro 2 Hitlist dengan Liodra, Teganya Kau.

0: Gak sih kamu kepikiran benda yang hampir selalu ada di tas atau meja makan ini ternyata awalnya bukan diciptakan untuk mengelap tangan atau wajah loh. Yaps, kita sedang membahas tisu. Sejarah tisu modern bermula pada abad ke-20. Awalnya, tisu sekali pakai dikembangkan sebagai bahan yang lebih higienis untuk kebutuhan medis dan perawatan kebersihan. Kemudian, pada tahun 1924, sebuah perusahaan di Amerika Serikat memperkenalkan tisu wajah sekali pakai yang dipasarkan sebagai alat untuk membersihkan riasan. Tak lama kemudian, masyarakat mulai menemukan kegunaan lain seperti untuk membersihkan hidung saat flu dan berbagai kebutuhan sehari-hari. Sejak saat itu, tisu terus berkembang menjadi berbagai jenis. Siapa sangka, benda sederhana yang sering kita anggap sepele ternyata lahir dari inovasi untuk menjaga kebersihan dan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.
1: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih.
2: Apa? Ibu? Innalillahi.
3: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk

Pro 2 tentunya di Muda Kreatif ada beberapa informasi ya yang bisa kamu simak seputar UMKM atau bahkan juga teman Pro 2 yang pengen tahu secara langsung bagaimana perkembangan soal UMKM di Indonesia teman Pro 2. Karena memang kabarnya ini ada salah satu beras organik yang bisa tembus ke pasar global teman Pro 2. Seperti apa informasinya? Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang menantikan informasi selanjutnya di Muda Kreatif, jangan skip informasinya. Ini menjadi salah satu informasi yang fresh, informasi di beberapa waktu terakhir ini yang bisa menjadi inspirasi buat kamu yang punya produk, buat kamu yang lagi berbisnis di salah satu bidang ya, apalagi di bidang pangan seperti mungkin teman Pro 2 yang sekarang itu lagi ada di bidang pangan soal pengelolaan beras mungkin ya. Barangkali kamu juga punya produk beras yang ternyata nantinya bisa diminati oleh banyak orang atau bahkan juga bisa diperjualbelikan, dikenal sampai dengan menembus pasar global, seperti satu inspirasi yang bakal aku share sesaat lagi teman Pro 2. Seperti apa informasinya? Tetap di Santai Siang untuk edisi hari ini. Vita Karina juga masih menemani kamu di Muda Kreatif.

0: Siapa sangka semangkuk kuliner yang kini jadi favorit banyak orang terlahir dari masa-masa ketika masyarakat harus berjuang agar tidak ada sedikit pun bahan makanan yang terbuang. Kuliner ini adalah tengkleng, hidangan khas Solo yang kaya akan cita rasa rempah. Konon, tengkleng mulai dikenal pada masa penjajahan ketika daging kambing hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu, sementara masyarakat biasa memanfaatkan bagian-bagian yang tersisa seperti tulang, kepala, kaki, hingga jeroan untuk diolah menjadi masakan yang tetap lezat dan mengenyangkan. Dengan racikan bumbu rempah yang kaya, lahirlah tengkleng, hidangan berkuah yang memiliki cita rasa gurih dan khas. Kini, tengkleng justru menjadi salah satu ikon kuliner Solo yang selalu dicari para pecinta kuliner dari berbagai daerah.
1: Just me, myself and only me, enjoying coffee literally make me bersyukur for this life that very very not easy to jalanin.
0: Hah? Kamu ngetik apaan itu?
1: Nih, caption story ngopi kita, biar kelihatan makin keren, ada Inggris-Inggrisnya.
0: Ya, tapi kalau campur aduk begitu, jadi nggak jelas, dan pesannya malah jadi aneh.
1: Lah, terus gimana dong? Kalau pakai bahasa Indonesia aja, takut nggak keren.
0: Kata siapa? Coba ganti. Menikmati kopi membuatku bersyukur atas setiap langkah dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan.
1: Bagus juga ternyata.
2: Menguasai bahasa asing adalah hal yang baik, namun tampil keren bukan cuma soal bahasa yang dipakai. Lebih baik gunakan bahasa Indonesia dengan bijak dan benar, karena berbahasa Indonesia juga gak kalah keren.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

ikutan bangga ya kalau ternyata produk-produk yang ada di dalam negeri atau produk lokal ya yang mungkin ada di daerah kita terutamanya bisa dikenal oleh masyarakat luas ataupun dikenal lebih global lagi Tuan Pro 2. Seperti halnya dari sebuah komunitas petani di Banyuwangi, beras organik Sirtanio. Ini ternyata mampu untuk menembus pasar internasional Tuan Pro 2, bukan hanya nasional tapi bahkan internasional. Perjalanan itu juga tidak lepas dari proses panjang membangun ekosistem pertanian, serta juga mengatasi persoalan produksi hingga memperluas akses pasar. Nah, kisah tersebut juga menjadi salah satu yang diangkat dalam program Jelajah UMKM dan Produk Pesantren 2026 yang kembali digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Dengan mengusung tema Jelajah Ekonomi Berdaya Merangkai Kemandirian, Inovasi, dan Keberlanjutan dari Ekosistem Lokal. Program tersebut telah memasuki penyelenggaraan yang ketiga, di mana tim Jelajah UMKM dan Pondok Pesantren 2026 juga dilepas dari gedung The Javase Bank Surabaya yang menuju sejumlah wilayah di Jawa Timur, tepatnya pada akhir Juli 2026. Nah, dari kegiatan ini, Teman Pro 2 menurut pantauan juga ya turut melihat bagaimana perkembangan langsung dari klaster pangan, UMKM, dan juga pondok pesantren yang mendapat pendampingan dari Bank Indonesia. Salah satu tujuan perjalanan ini adalah Kabupaten Banyuwangi. Bumi Blambangan ini juga menjadi tempat lahirnya salah satu PT tersebut, Teman Pro 2, dan tepatnya ada di Desa Sumber Baru, Kecamatan Singojuru. Produk ini ternyata juga awalnya berawal dari kelompok Tani Mendo Sampurno. Selama hampir 2 dekade lamanya, komunitas tersebut juga berkembang menjadi pusat pelatihan pertanian organik sekaligus juga produsen beras organik dalam kemasan yang telah menjangkau pasar global. Nah, nama Sirtanio ini juga diambil dari bahasa Sir, bahasa Jawa ya maksud aku, yang berarti suka, dan tanio adalah artinya adalah untuk bertani, ajakan untuk bertani. Jadi nama tersebut merefleksikan semangat komunitas yang dinilai selaras dengan misi Bank Indonesia dalam mendorong kemandirian ekonomi. Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Ibrahim menegaskan bahwa kisah sukses komunitas pertanian lokal seperti Sirtanio yang ternyata juga digaungkan agar menjadi contoh untuk daerah-daerah lainnya. Bahwa ternyata produk lokal itu bisa mendunia, produk lokal juga bisa dikenal oleh masyarakat luas Teman Pro 2. Jadi jangan berkecil hati ya kalau mungkin kamu sebagai salah satu pengolah ataupun pengelola juga ya, kamu yang punya produk, kamu yang tergabung dalam salah satu komunitas tertentu yang lagi memperjualbelikan suatu produk, jangan berkecil hati karena produk kamu adalah produk hasil dari lokal ataupun dalam negeri ya. Karena ternyata tinggal atur strateginya aja Teman Pro 2, bagaimana produk kita itu bisa diperjualbelikan bukan hanya di dalam negeri tapi juga sampai ke luar negeri ataupun internasional.

0: Setiap jenis makanan punya waktu bertahan yang berbeda di lambung. Penelitian tentang gastric emptying atau pengosongan lambung menunjukkan bahwa makanan tinggi lemak dicerna lebih lambat dibandingkan makanan tinggi karbohidrat atau cairan. Sedangkan buah atau makanan berkuah umumnya lebih cepat meninggalkan lambung. Jadi, rasa kenyang bukan hanya dipengaruhi seberapa banyak kita makan, tetapi juga dari jenis makanan yang kita pilih.
1: Ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ya udah, saya tunggu.
2: Bentar.
3: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
3: Kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Le?
2: Jadi gini,
3: itu ada. Ada apa di kamar itu?
2: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya.
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
0: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

menjadi salah satu pertanyaan bagi banyak orang ya, ketika kita lagi menggeluti sebuah usaha, kita punya produk, gimana caranya produk lokal ini bisa dikenal sampai mendunia. Nah, ada beberapa cara jitunya yang bisa kamu coba nih, teman Pro 2. Yang pertama banget, produk kamu itu harus punya ciri yang khas. Khasnya kuat ya. Kira-kira apa aja itu? Jadi produk yang kamu buat tidak hanya bagus secara looknya ataupun kualitasnya, tapi ciri khasnya itu adalah sesuatu yang mudah diingat dulu. Bisa dari rasa, desain, bahan, kemudian dari kemasan ataupun cerita di balik produknya. Kemudian kalau dari packaging ataupun kemasan, itu harus siap bersaing. Sebelum dikenal oleh dunia, produk tersebut juga harus profesional dulu, teman Pro 2, dari label, desain, informasi produk, bahkan juga kualitas kemasan ikut menentukan kesan pertamanya seperti apa. Kemudian manfaatkan media sosial yang dipunya, teman Pro 2, atau kamu bikin aja dulu untuk akun khusus ya, yang resmi, yang ternyata kamu pun juga bukan hanya menerapkan hanya sekedar jualan aja, tapi kamu juga membuat sebuah konten yang menceritakan produknya seperti apa, proses pembuatannya seperti apa, keunikan bahan, cerita pemilik, sampai dengan pengalaman pelanggan. Jadi tidak berhenti hanya menjual sebuah produk saja, tapi kamu juga meningkatkan strategi marketingnya dari konten, dari foto, dari video, apapun itu, teman Pro 2, sekreatif mungkin. Kemudian bangun cerita ataupun storytelling. Jadi produk yang punya cerita biasanya akan lebih mudah diingat. Misalnya produk makanan khas daerah bisa membawa cerita tentang budaya ataupun asal-usulnya. Kemudian teman Pro 2, udah pasti ya, kualitas itu harus benar-benar terjaga secara konsisten. Viral, membuat produk dikenal, itu udah pasti ya teman Pro 2, harus banget kamu kerja keras biar produk kamu itu bisa dikenal oleh banyak orang. Tapi kualitas yang konsisten membuat orang mau membeli lagi dan merekomendasikannya. Jadi hal-hal itu dulu deh ya teman Pro 2 yang bisa kamu coba. Nah, selebihnya teman Pro 2, kamu bisa memulai dulu dari pasar kecil, lalu diperluas lagi menjadi lebih besar lagi. Siapa tahu nanti dari usaha kecil bisa membuat peluang-peluang baru ataupun menemukan penghasilan dari pasar yang kecil bisa lebih besar lagi dengan penghasilan yang lebih besar. Kemudian teman Pro 2, kamu harus sebanyak mungkin ya cari peluang kolaborasi, entah itu kamu sama kreator konten, komunitas, marketplace, event, ataupun brand lainnya untuk memperluas jangkauan kamu. Dan tentunya yang terakhir banget, siapkan produk untuk pasar global. Kalau pengen ekspor, jadi kamu tuh bisa ekspor beberapa barang kamu ya, ataupun produk kamu, karena pelaku usaha itu perlu memperhatikan standar kualitasnya juga. Izinnya seperti apa, bahasa pada kemasan, kapasitas produksi, sampai dengan kebutuhan pasar negara tujuan kamu. Jadi hal-hal itu teman Pro 2 yang tentunya bisa kamu pertimbangkan ya teman Pro 2. Kalaupun pengen produk kita itu dikenal sampai mendunia, jangan cuma fokus gimana caranya jualan lebih banyak, tapi kamu harus membangun ciri khasnya, jaga kualitasnya, kemasannya, atau bahkan juga jangan takut untuk memanfaatkan media sosial buat memperkenalkan cerita di balik produk yang kamu buat. Karena siapa tahu teman Pro 2, produk yang hari ini masih kita kenalkan dengan lingkungan sekitar kita aja, justru suatu saat nanti bisa dikenal sampai dengan luar negeri. Jadi mulai dari yang kecil dulu aja gak apa-apa. Terus berani berkembang, dan produk lokal juga punya kesempatan untuk punya nama di panggung dunia.

0: Setiap jenis makanan punya waktu bertahan yang berbeda di lambung. Penelitian tentang gastric emptying atau pengosongan lambung menunjukkan bahwa makanan tinggi lemak dicerna lebih lambat dibandingkan makanan tinggi karbohidrat atau cairan. Sedangkan buah atau makanan berkuah umumnya lebih cepat meninggalkan lambung. Jadi, rasa kenyang bukan hanya dipengaruhi seberapa banyak kita makan, tetapi juga dari jenis makanan yang kita pilih.
1: Ih, lucu. Ah, tapi lagi bokek.
2: Kan bisa bayar bulan depan.
1: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
2: gampang, bayar nanti aja.
1: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
2: Kan bisa dicicil.
1: Tapi gajiku udah mepet.
2: Ayo, mumpung lagi promo loh.
1: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pon Pro 2 kabar membanggakan ya, kabar membanggakan kembali datang dari ajang Asian Games 2026 dan kali ini giliran dari atlet balap sepak bola yang mungkin juga sudah jadi salah satu ini ya perhatian kamu ya di beberapa waktu terakhir ini. Ralat nih teman Pro 2, bukan atlet sepak bola ya. Tapi atlet balap sepeda gunung Indonesia. Jadi atlet balap sepeda gunung Indonesia ya, tepatnya ada Sayu Bella Sukmadewi yang berhasil untuk naik podium dan juga mempersembahkan medali perunggu untuk merah putih. Jadi kalau biasanya teman Pro 2 mungkin sering banget mengikuti bagaimana perkembangan informasi tim-tim sepak bola ya, kali ini berbeda, atlet balap sepeda gunung Indonesia. Seperti apa itu teman Pro 2 ya, karena memang informasinya dirinya ini mendapatkan tambahan satu medali lagi buat Indonesia dan ini menjadi perunggu ke-15 Indonesia di Asian Games 2026. Seperti apa informasi selanjutnya teman Pro 2, apa keistimewaan dari Sayu Bella sebagai atlet balap sepeda gunung Indonesia? Sesaat lagi teman Pro 2, untuk kamu semuanya yang pengen tahu update informasinya, kita masih di rangkaian santai siang untuk informasi dunia olahraga.

0: merasa dada sesak ketika sedih atau wajah terasa panas ketika marah, ternyata itu bukan cuma perasaan. Sebuah penelitian dari Finlandia yang dipublikasikan di Proceeding of the National Academy of Sciences menemukan setiap emosi memiliki peta aktivitas di tubuh manusia. Misalnya, ketika merasa bahagia, membuat hampir seluruh tubuh merasa lebih aktif. Sedangkan, kesedihan cenderung mengurangi sensasi di lengan dan kaki. Artinya, emosi bukan hanya dirasakan di pikiran saja, tetapi juga benar-benar mempengaruhi sensasi fisik di tubuh kita.
1: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres. Beres, beres dulu. Yeah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke, Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak, ya.
2: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
1: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
2: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja di rumah saya.
2: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Okay, teman Pro 2, memang kita cukup bangga gitu ya ketika ada salah satu atlet asal Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia. Ada Sayu Bella yang berhasil finish di posisi ketiga, tepatnya pada nomor Women's Cross Country Cycling, yang ternyata juga dimenangkan oleh dirinya yang berlangsung di Obata Ryokochi Park, Jepang. Sayu Bella mencatatkan waktu sekitar 1 jam 28 menit, teman Pro 2. Sementara itu medali emas dan perak sama-sama diraih oleh atlet Cina Wu Zifan dan juga ada Liang Zhenglan. Buat mungkin teman Pro 2 yang masih belum terlalu familiar ya dengan nomor cross country, ini juga bukan hanya sekedar goes santai keliling kompleks aja gitu ya teman Pro 2. Tapi ternyata para atlet harus melewati lintasan dengan berbagai tantangan serta juga menjaga stamina sepanjang perlombaan ya. Kita tahu memang dalam sebuah kompetisi bukan hanya dituntut punya taktik untuk bisa menang, punya strategi khusus, tapi fisiknya pun juga harus dijaga. Staminanya tetap harus baik sepanjang perlombaan. Jadi selain kecepatan ya, konsentrasi, bahkan juga ketahanan fisik benar-benar diuji kali ini. Dan Sayu Bella ternyata juga berhasil untuk menunjukkan perjuangannya sampai akhirnya mengamankan posisi ketiga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ada satu hal sederhana yang mungkin gak pernah kita pertanyakan. Kenapa es batu selalu mengapung di atas air, bukan tenggelam? Jawabannya berkaitan dengan massa jenis. Sebagian besar zat justru menjadi lebih padat ketika membeku. Tapi air punya sifat yang cukup unik. Ketika air berubah menjadi es, molekul-molekulnya membentuk struktur kristal yang membuat jarak antar molekul menjadi lebih renggang. Akibatnya, massa jenis es menjadi lebih rendah daripada air dalam bentuk cair. Itulah sebabnya es bisa mengapung, dan sifat unik ini ternyata sangat penting bagi kehidupan. Ketika permukaan danau atau perairan membeku, es yang mengapung dapat membentuk lapisan yang membantu mengisolasi air di bawahnya dari udara yang sangat dingin. Jadi, es batu yang mengapung di minuman ternyata menunjukkan salah satu keunikan air yang sangat penting bagi kehidupan di bumi.
3: Berhenti di sini ya?
4: Sekarang kita putus.
3: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
4: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
3: Tapi yang?
4: Gak ada tapi-tapi. Sekali putus, tetap putus.
3: Yang, sayang. Kenapa kita harus putus di tengah jalan?
5: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.

Kita lanjut lagi teman Pro 2, kali ini ada pelatih timnas Thailand Anthony Hudson yang menegaskan bahwa ambisinya di timnya tersebut untuk menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Rombongan tim Gajah Perang juga sudah tiba di Jakarta tepatnya pada Rabu 23 September kemarin dan langsung bertolak ke Bandung untuk memulai adaptasi serta juga program intensif sebelum menjalani sebuah turnamen. Selain itu, teman Pro 2 Hudson juga menilai edisi perdana FIFA ASEAN Cup akan menghadiri persaingan dengan level lebih tinggi lagi di mana ketimbang AFF dulu ya, teman Pro 2 ya. Dan menurutnya sejumlah tim datang dengan kekuatan terbaik termasuk juga pemain-pemain utama yang tidak selalu tersedia pada turnamen sebelumnya. Nah, selain itu teman Pro 2 usai tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, rombongan langsung menuju stasiun kereta cepat WUS untuk melanjutkan perjalanan ke Bandung, kota yang menjadi lokasi seluruh pertandingan dari Grup B. Kemudian kalau kita menelusuri lagi ya bagaimana sepak terjangnya, bagaimana juga untuk perkembangan informasinya dari Thailand yang tergabung di Grup B Division 1 bersama dengan Vietnam, Filipina dan juga Pakistan. Hudson juga mengakui bahwa persaingan di turnamen ini tidak akan mudah dan dia juga menyebutkan Indonesia, Vietnam dan juga Singapura beberapa tim kuat yang membuat FIFA ASEAN Cup semakin kompetitif.

0: Coba deh pegang kepala kamu sekarang. Di dalam sana ada satu organ paling misterius dan hebat di alam semesta, yaitu otak kita. Tahukah kamu, kalau dalam waktu satu hari saja, otak manusia bisa menghasilkan sekitar 70 ribu pikiran. Angka yang luar biasa banyak kan? Tapi dari puluhan ribu pikiran itu, sebagian besar di antaranya ternyata adalah pikiran yang sama atau berulang dari hari sebelumnya. Gak cuma itu, saat kamu lagi terbangun dan beraktivitas di siang hari, listrik yang dihasilkan oleh otak ternyata cukup untuk menyalakan satu buah bola lampu kecil berukuran 10 hingga 23 watt. Otak kita bekerja siang dan malam tanpa henti. Bahkan ketika kamu sedang tertidur pulas di malam hari, aktivitas listriknya justru kadang jauh lebih aktif dibanding saat kamu lagi bengong di kelas loh. Makanya jangan remehkan kepala yang ada di pundak kamu itu ya.
1: Suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

2. Kalau tadi kamu udah simak beberapa informasi menarik seputar perkembangan informasi dunia olahraga ya teman Pro 2, dengan informasi ambisi Thailand yang datang ke FIFA ASEAN Cup 2026 dengan target juara, sampai ada persaingan sepak bola Asia Tenggara yang pastinya bakal makin menarik buat kamu ikuti teman Pro 2. Nah, kita bentar lagi bakal bergeser lagi untuk kasih update informasi terbaru ya, tapi bukan informasi dunia olahraga, selanjutnya ada informasi dunia hiburan yang tentunya bakal mengkawal semangat kamu di aktivitas siang menuju sore, tapi masih kurang beberapa jam lagi gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang masih di channel 89,5 FM sembari beraktivitas siang, tentunya kamu masih bisa untuk stay dengan menikmati ragam lagu-lagu dan juga informasi yang bakal aku share sesaat lagi, masih di rangkaian santai siang.

Tiap kali aplikasi di HP atau komputer kamu error, pernah nggak kamu dengar istilah bug? Nah, pernah penasaran nggak sih kenapa masalah di dunia komputer dinamakan serangga? Istilah itu ternyata berawal dari kejadian nyata yang lucu banget di tahun 1947. Waktu para ilmuwan di Universitas Harvard lagi bingung kenapa komputer raksasa bernama Mark II mendadak mogok kerja, mereka membuka mesinnya buat ngecek komponen dalam. Dan tebak apa yang mereka temukan di dalam mesin? Seekor ngengat asli alias serangga beneran terjebak di antara celah komponen elektronik. Ngengat itu langsung dilepas menggunakan isolasi dan ditempatkan ke buku catatan kerja dengan tulisan kasus pertama bug yang ditemukan. Sejak hari itulah, istilah bug resmi dipakai di seluruh dunia buat menyebut kesalahan sistem pada komputer.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

ada kabar yang cukup menarik buat kamu semuanya, teman Pro 2 yang pernah ikut terbawa suasana persahabatan, kemudian juga petualangan, serta juga cerita anak muda dari film 5 cm. Setelah film pertamanya hadir di tahun 2012, kini semesta 5 cm kembali dengan film terbarunya berjudul 5 cm Revolusi Hati. Nah, ternyata ada hal yang bikin penasaran ya. Kali ini kita langsung bakal diajak melihat Zafran dan kawan-kawan. Seperti di film pertama nih kabarnya.

Teman Pro 2, kita justru akan diajak mundur ke masa ketika Zafran masih duduk di bangku SMP. Nah, mungkin teman Pro 2 juga tercuri ya perhatiannya dengan salah satu sosok ini, teman Pro 2. Karakter Zafran yang sebelumnya diperankan oleh Herjunot Ali, sekarang itu dimainkan oleh aktor muda Roman King. Yang teman, dimana Roman King ini memerankan Zafran ketika masih remaja dan tepatnya di tahun terakhir SMP. Jadi ceritanya merupakan prequel gitu ya teman Pro 2, alias kejadian sebelum cerita 5 cm yang sudah kita kenal. Dan menariknya lagi, Roman sendiri ini tidak diarahkan untuk sekedar meniru gaya dari Zafran versi Herjunot Ali, tapi nyatanya dia justru diminta untuk menemukan karakter Zafran versi sendirinya sesuai dengan cerita dan usia karakter yang masih remaja. Jadi teman Pro 2, jangan kaget ya kalau misal kamu nonton film ini yang diperankan oleh salah satu pemeran baru, nantinya Zafran yang kita lihat terasa punya warna yang sedikit berbeda. It's okay, gak apa-apa, karena tiap orang itu pasti punya perbedaan ya. Kalau sebelumnya teman Pro 2 dimanjakan oleh Herjunot Ali, sekarang sudah berbeda lagi. Memang ceritanya juga tetap ya teman Pro 2, Zafran sebelum menjadi Zafran yang kita kenal sekarang.

0: kamu? Jauh sebelum ada jam dinding atau jam tangan, manusia sudah bisa mengukur waktu menggunakan jam air atau klepsidra. Alat ini bekerja dengan memanfaatkan tetesan air yang mengalir secara perlahan dari satu wadah ke wadah lainnya. Uniknya, di zaman Yunani kuno, jam air tidak hanya digunakan untuk melihat waktu, tapi juga membatasi lamanya seseorang berbicara di pengadilan. Saat airnya habis, berarti waktu berbicaranya juga selesai. Jadi, ribuan tahun yang lalu, tetesan air sudah menjadi pengatur waktu yang membantu persidangan berjalan lebih tertib.
1: Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi, itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
2: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
1: Teman,
2: yang enggak lah.
1: Jangan sampai kamu salah jalan seperti
2: aku. Siapa suruh mau?
1: Kini kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mungkin teman pro 2 lagi penasaran ya dengan film yang pernah kamu tonton, sekarang udah hadir lagi dengan versi yang sedikit berbeda ya, walaupun tidak meninggalkan keasliannya teman pro 2. Kembali dengan film 5 cm Revolusi Hati. Nah, kalau kamu mungkin juga penasaran dengan para pemainnya, ada sederet wajah-wajah baru, wajah-wajah muda lainnya. Ya, ini ada beberapa pemain seperti ada Rahel Asela sebagai Aziza, Wirongo Vikemer sebagai Rico, kemudian juga ada Olivia Morrison sebagai Astri, Ali Fikri sebagai Asep, dan juga Bima Sena sebagai Ari Wibowo. Selain pemain muda ini, ada juga sejumlah pemeran pendukung, yakni ada Cut Keke, Diana Pungki, Fanny Gasani, dan Alexandra Gotardo. Jadi bisa dibilang sih sebenarnya ya teman pro 2 bahwa memang film ini membawa generasi baru untuk menghidupkan cerita masa remaja dari Zafran dan juga lingkaran pertemanannya. Nah, kalau kita ngomongin lagi soal masa SMP ya teman pro 2, siapa yang kalau ingat masa SMP langsung kepikiran teman sekelasnya, teman nongkrongnya juga, ataupun pas waktu serunya tugas kelompok ya. Kalau tugas nongkrong ya tugas kelompok itu sih sambil nongkrong. Atau malah mungkin teman pro 2, seseorang yang dulu diem-diem tapi kadang tuh deg-degan gitu ya, deg-degan dengan pertemanan itu, atau justru ya pokoknya masa-masa itu deh yang bikin deg-degan ya, bukan hanya deg-degan karena tugasnya aja, tapi mungkin ada momen tertentu yang bikin dakdikduk ya. Nah, karena memang masa SMP itu memang sering jadi fase yang penuh cerita teman pro 2, itu arti sahabat. Kemudian yang bikin deg-degan lagi cinta pertama mungkin ya. Ada juga janji yang kelihatannya sederhana tapi ternyata bisa punya arti yang besar, sampai dengan sekarang tuh kayak keinget lagi gitu teman pro 2, bahwa di usia yang sekarang ternyata teman pro 2 masih bisa bernostalgia dengan masa-masa di kala SMP dulu. Nah, mungkin salah satu film ini juga bisa menjadi pengingat buat kamu semuanya yang rindu akan masa-masa SMP. Nah, kemudian bukan hanya itu aja teman pro 2, elemen-elemen seperti persahabatan serta juga pengalaman masa remaja itulah yang menjadi bagian dari cerita 5 cm Revolusi Hati. Kalau kamu mungkin ingat dengan 5 cm sebelumnya, pasti yang langsung terbayang adalah perjalanan menuju Gunung Semeru. Nah, tapi di 5 cm Revolusi Hati, petualangannya juga punya warna yang berbeda. Film ini tetap menjadi unsur keindahan alam Indonesia, tapi ternyata banyak eksplorasinya juga yang masuk dunia laut serta juga ada bawah air. Jadi untuk kamu yang penasaran ya, nanti akan segera dijadwalkan tayang di bioskop kabarnya, tepatnya pada akhir tahun 2026. Meskipun tanggal rilisnya juga masih belum resmi diumumkannya kapan ya, ataupun tayangnya kapan, intinya masih di lingkup 2026 deh teman pro 2. Jadi siapkan diri kamu untuk nonton satu film terbaru ini teman pro 2. Selain itu mungkin kamu bisa siapkan waktu juga ya, karena pastinya kalau nonton film-film terbaru tuh harus ada waktunya sendiri. Jadi gak mengganggu aktivitas kamu, gak mengganggu juga waktu sekolah kamu, atau mungkin tidak mengganggu waktu kerja kamu ya teman pro 2. Nah, tentunya masih ada lagi untuk informasi terakhir ya di rangkaian santai siang, masih dengan informasi dunia hiburan. Jangan untuk kamu semuanya di sini aja teman pro 2.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat asar untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Tuan Produa, hati yang dipenuhi iri dan dengki akan sulit merasakan nikmatnya hidup. Sebaliknya, hati yang lapang akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88. Janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, hati menjadi lebih tenang dan syukur pun semakin bertambah. Semoga Allah menjadikan kita lapang, penuh rasa syukur, dan dijauhkan dari sifat iri serta dengki.

satu informasi terakhir di informasi dunia hiburan, teman Pro 2. Kalau biasanya kita dengar film dibintangi oleh aktor dan juga aktris, nah kali ini pemeran utamanya justru seekor kucing. Namanya adalah Siti dan dia menjadi pemeran utama dalam film pendek berjudul Meong. Nah ini karyanya juga cukup luar biasa, teman Pro 2, karya mahasiswa yang tergabung dalam Liga Film Mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau LFM ITB yang bikin kita takjub ya, yang ternyata film ini berhasil untuk membawa pulang penghargaan internasional. Meong ini berhasil meraih Most Inspiring Film Award dalam Next Gen Kids and Youth Film Festival 2026. Film karya dari tim Opus Project yang bersaing dengan 54 film dari 14 negara dalam festival yang digelar di Jakarta, tepatnya pada tanggal 6 sampai dengan 9 Agustus 2026 waktu lalu. Film ini bergenre drama slice of life dan mengambil cerita yang cukup dekat dengan kehidupan mahasiswa. Ceritanya juga tentang seekor kucing kampus yang menemani seorang mahasiswa. Ralat nih. Jadi memang teman Pro 2, singkat cerita, seekor kucing kampus yang menemani seorang mahasiswa yang sedang menghadapi tekanan ketika menyelesaikan tugas akhir. Jadi di sini teman Pro 2 diceritakan bukan hanya soal kucing yang lucu atau juga menggemaskan aja, tapi ada pesan tentang bagaimana hal-hal kecil di sekitar kita ini ternyata bisa memberikan arti dan juga menjadi sumber dukungan buat seseorang. Nah selain itu teman Pro 2, ada yang lebih menarik lagi ya. Memang mungkin teman Pro 2 juga penasaran bagaimana produksi sebuah film Meong yang sendiri ternyata juga sudah dimulai sejak tahun 2025 waktu lalu, tepat di bulan Maret, dan melibatkan 10 kru mahasiswa. Karena pemeran utamanya adalah hewan, proses syutingnya pun juga menyesuaikan kondisi Siti ini. Jadi si Siti atau seekor kucing ini menunjukkan tanda-tanda stres ataupun tidak nyaman. Proses pengambilan gambar juga dihentikan sementara ya, pada saat itu sempat ada di kondisi yang kurang baik. Jadi tim juga memperhatikan kondisi pemeran utamanya selama produksi. Ya maklum lah ya, kadang kalau kita punya pemeran dengan anak-anak justru juga harus menyesuaikan moodnya. Begitu juga kalau misal seekor kucing ya, itu juga kita harus menyesuaikan bagaimana kondisi dari si pemeran ini alias seekor kucing ini, teman Pro 2, yang namanya adalah Siti. Dan justru dari cerita sederhana ini muncul pesan yang menarik, teman Pro 2. Tim Meong ingin menunjukkan bahwa sesuatu yang terlihat kecil dan juga biasa aja ternyata seperti seekor kucing yang ada di sekitar kampus juga punya satu hal yang menginspirasi bagi banyak orang. Nah itu tadi ya teman Pro 2, cerita menarik di balik dunia hiburan tentang film-film yang tadi udah aku spill, termasuk juga barusan adalah film terbaru yang sangat menarik yang ternyata juga mendapatkan penghargaan internasional dengan judulnya adalah Meong. Dari seekor kucing kampus yang lahir sebuah cerita yang ternyata bisa menginspirasi banyak orang. Itu tadi teman Pro 2 untuk rangkaian informasi, berbagai informasi seru yang udah aku hadirkan mulai dari jam 10 pagi tadi. Semoga bisa menemani waktu siang sampai dengan jelang di jam 3 sore ya. Tentunya masih bakal ada rangkaian program acara menarik lainnya teman Pro 2. Vita harus jauh dulu, pamit undur diri ya. Sesaat lagi bakal ada Dita Olia dan juga Trio Gadeni yang bakal menemani ruang dengar kamu. Startnya dari jam 3 sore sampai dengan jam 8 malam nanti. Tetap di sini aja bareng sama Pro 2, teman terbaik kamu.

sulit membayangkan kehidupan modern tanpa internet. Namun, beberapa dekade lalu, komunikasi global seperti sekarang masih terdengar seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah. Akar internet berasal dari jaringan komputer yang dikembangkan pada era 1960-an. Salah satu tonggak pentingnya adalah ARPANET, jaringan yang dikembangkan di Amerika Serikat. Kemudian, pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, ilmuwan Inggris Tim Berners-Lee mengembangkan World Wide Web. Web memungkinkan informasi diakses melalui halaman-halaman yang saling terhubung. Sejak saat itu, perkembangan internet berlangsung sangat cepat. Email, mesin pencari, media sosial, layanan streaming, hingga perdagangan online menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Internet tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi, tetapi juga mengubah pendidikan, bisnis, hiburan, politik, dan menyebarkan informasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Kamis 24 September 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang kian strategis Arab Saudi Indonesia sepakat tingkatkan kerjasama multisektor. Informasi kedua tentang pendidikan gratis SD hingga SMP negeri maupun swasta diterapkan bertahap 2027. Informasi berikutnya tentang Pemkab Jember tambah armada home care, perluas jangkauan layanan kesehatan. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Hubungan kedua negara berdiri atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Sementara Menteri Haji dan Umroh Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh. Pemerintah merencanakan biaya pendidikan gratis untuk SD hingga SMP baik negeri maupun swasta yang akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2027. Kebijakan ini merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar termasuk madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah. Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T akan mendapatkan prioritas pertama dalam penerapan kebijakan pendidikan gratis ini untuk memastikan akses pendidikan bagi kelompok miskin.

Pemerintah Kabupaten Jember mendapat tambahan kendaraan operasional untuk mendukung program home care. Armada bantuan dari PT Semen Imasco Asiatik tersebut diharapkan memperluas jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan di rumah. Bupati Jember Muhammad Fawai juga mengatakan jika tambahan armada akan memperkuat kesiapan puskesmas dalam memberikan layanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan pendampingan medis secara berkala. Baik, teman Pre2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pre2. Simak terus di update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pre2 selanjutnya.

0: 89,5 FM Pro 2 Radio Jawa, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Pro 2. Ya ampun, sore hari ini lah akhirnya. Aku tuh beberapa kali siaran itu rasanya kok aku ini kelelawar ta di sini. Makhluk nokturnal ta aku ini kok selalu aktif di malam hari.
0: Nah, gitu loh. Agak jarang kan kamu mendengarkan suara dari Bruno Mars. Suara emas.
1: Bukan tadi. Bruno Mars. Apa? Aku itu YG.
0: YG.
1: YG. Emang ada? YG Entertainment kali ya.
0: Wah ya, adanya YG Entertainment.
1: Yang mau datang di konser Jakarta itu loh. Hah? YE.
0: Hah?
1: Gini, kalau handphone nggak digunakan dengan sebaik mungkin.
0: Belum menonton aku, belum melihat posternya.
1: Jadi, padahal itu sudah, ya dek, YG, YE, YU,
0: YG, betul, YG, tahu aku.
1: Yang mana?
0: Tau gak, aku seperti YG, munculnya YV.
1: Sorry, ye, mohon maaf bu. Ye, kok Y kamu?
0: Oh iya.
1: Yang rapper yang akan konser di Jakarta itu loh.
0: Oh, YG Technology. Entahlah kamu memprediksi.
1: Aku sampai mencari loh.
0: Ini YE, PR kamu ya?
1: Kalau gak salah itu.
0: Setelah
1: ya,
0: ini.
1: Ya benar, YE.
0: Apa namanya? Kayaknya apa?
1: Kayaknya Wes. Istrinya. Suaminya Kim Kardashian dulu.
0: Oh, tahu.
1: Iya kan?
0: Apa sepertinya kamu akhirnya?
1: YE. YE gitu aja. YE konser Jakarta gitu, Cenah. Ini udah kayak berasa ngajarin orang tua yang cara searching di Google sama berdua.
0: Yeay.
1: You know, YE.
0: Iya, I know.
1: Itu. Dia bakal konser di Jakarta sama berdua. Dan itu konser besar.
0: Di tahun ini kah atau tahun depan?
1: Dia akan konser di bulan Oktober. Oh, di wow. Tahun ini teman berdua.
0: Wow, bentar lagi berarti.
1: Betul, dan

0: diselenggarakan di Gelora Bung Karno.
1: Wow.
0: Jadi ini konser, itu tuh kayak konser yang memang di Asia tuh yang Asia atau mana gitu loh Bu. Dia itu yang ini mewakilnya di Jakarta gitu. Jadi satu-satunya pemberhentian WI ini di Asia Tenggara. Mm. Itu serangkaian turnya dia gitu loh.
1: The one and only in dan di ASEAN.
0: ASEAN Tenggara.
1: Indonesia terpilih.
0: Iya.
1: Wow.
0: Dan itu benar-benar kayak dipersiapkannya luar biasa banget, karena kalau apapun konser di GBK berarti itu konsernya besar.
1: Besar. Berarti buat kamu yang sudah berhasil mendapatkan tiket, selamat deh ya, nanti aku tunggu videonya di TikTok.
0: Nanti kita kayak tim repost
1: cerita. Kita ya. Tim repost
0: walaupun
1: aja
0: kita ada di sana, kita tim repost.
1: Betul.
0: Dulu deh.
1: Betul. Dan Tomo Brand 2 di sore hari ini kita sudah mengawali dengan berita terupdate.
0: Berarti next gak usah kita.
1: Jangan dong. Ya. Setelah ini masih akan ada berita terupdate. Apa kak?
0: Versi lokal ada celoud.
1: Celoud. Oh iya kan lokal ya. Celoud. Celut,
0: cerita,
1: lokal, unik, terupdate. Jadi Tomo Brand 2 selain bakal ada info yang lokal-lokal dulu barengan aku di Taulia dan juga
0: Trika Deni.
1: Yeay, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pre 2 RR Jember.
0: Teman terbaik kamu.

0: ada suku yang tinggal di rumah pohon setinggi belasan meter. Yaps, salah satunya adalah suku Korowai. Rumah ini dibangun tinggi untuk menghindari hewan buas dan musuh. Bayangin aja, naik ke rumah harus pakai tangga kayu yang tinggi dan sederhana. Meski terlihat ekstrim, ini adalah cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Unik ya? Rumah bukan cuma soal tempat tinggal, tapi juga soal cara bertahan hidup.
1: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
1: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sobat Radio, kali ini ada kabar baru dari Kota Jember buat kamu yang mungkin sering nih pagi-pagi atau mungkin sore-sore.
1: Betul.
0: Belanja.
1: Belanja di
0: pasar
1: Tanjung Market.
0: Oh iya, di Tanjung Market, Sobat Radio. Jadi pasti mungkin beberapa dari kamu juga udah mendengar kabar ini ya, dimana Pemkab Jember akan mulai melakukan uji coba penataan kawasan pasar Tanjung.
1: Yes, berarti ini
0: di Senin besok
1: tanggal 28 September Teman Perdua. Jadi ini menjadi perhatian khusus ya buat Teman Perdua yang memang ingin melintasi area tersebut.
0: Betul.
1: Jadi dilansir dari rri.co.id, Pemkab Jember ini kan mulai melakukan uji coba penataan kawasan pasar Tanjung di hari Senin 28 September 2026, Teman Perdua.
0: Betul. Dan uji coba ini itu mencakup rekayasa lalu lintasnya sekaligus pengaturan jam operasional pedagang, di mana kebijakan tersebut itu merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Pemkab Jember bersama para pedagang dalam audiensi sebelumnya, Teman Perdua.
1: Betul, karena kemarin tuh sempat ada audiensi di ini loh, apa namanya, pendopo.
0: Oh.
1: Kepada para pedagang di Pasar Tanjung. Karena memang ini kayak dua hal yang sama-sama wong cilik juga semuanya, sama-sama membutuhkan.
0: Betul.
1: Jadi kayak pemerintah tuh hadir untuk bisa menjadi jembatan dan bisa mendapatkan solusi yang win-win solution gitu loh.
0: Betul, akhirnya ditatalah ini.
1: Betul, penataan ini dilakukan karena kawasan Pasar Tanjung itu menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari kepadatan lalu lintasnya. Karena kan ngerasa gak sih kalau malam hari atau menuju kayak pagi itu kan padet banget, ada pickup-pickup yang memang itu jualannya malam hari dan sebagainya. Pokok padet banget lah lalu lintas di sana itu. Apalagi ketambah juga tumpukan sampah, terus juga akses lingkungannya juga.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan selain itu, Teman Perdua, Pemkab Jember juga menyiapkan perbaikan drainasenya untuk mengantisipasi genangan dan membentuk satuan tugas atau Satgas Pasar Tanjung.
1: Waduh.
0: Untuk memantau pelaksanaan kebijakan selama masa uji coba, Teman Perdua.
1: Jadi menariknya ini, Satgas ini melibatkan ada 8 perwakilan perdagangan. Pedagang maksudnya.
0: Perwakilan perdagangan nih. 8 pedagang.
1: 8 terus. Pedagang terus 8 warga sekitar, ada unsur PPO Jember dan TNI Polri. Mereka ini akan bekerja dalam 2 shift, Teman Perdua, untuk memantau aktivitas perdagangan dan juga mencatat kondisi di lapangan.
0: Jadi saling bekerja sama.
1: Betul.
0: Ya, Teman Perdua. Dan berdasarkan catatan dari Pemkab Jember itu, total pedagang di Pasar Tanjung tuh wow, ternyata banyak banget.
1: Banyak ya.
0: Ada 1.527.000 pedagang. Wow, enggak nyangka. Aku soalnya lewat-lewat aja karena aku kira
1: ya udah gitu ya.
0: Jujur aku belum pernah blusuan sampai dalam, cuman di luar-luar aja. Kan kayak ya udah di daerah itu aja. Ternyata wow, sampai ribuan.
1: Karena kan Pasar Tanjung itu berapa tingkat ya, Teman Perdua? Lupa aku, antara 3 atau 4 tingkat lah, Teman Perdua. Di situ kan banyak pedagang-pedagang kan di dalamnya. Jadi enggak cuma di luaran doang, Teman Perdua. Nah, Bupati Jember Gus Fawait ini juga menyampaikan kalau penataan ini tetap harus mempertimbangkan keberlangsungan usaha pedagang. Sehingga kawasan pasar ini bisa lebih tertib lagi tanpa mengganggu mata pencahariannya dari para pedagang itu.
0: Betul. Jadi selama uji coba berlangsung, kondisi lalu lintas dan aktivitas pedagang akan terus dipantau untuk melihat dampaknya, Teman Perdua.
1: Betul. Jadi kita lihat aja, semoga kebijakan ini akan semakin membuat Pasar Tanjung itu lebih baik.
0: Betul.
1: Lagi, dan juga semua orang itu merasakan dampak positifnya, tidak pada satu golongan tertentu saja. Kita sebagai masyarakat Jember yang mungkin juga ikut melalui area tersebut.
0: Betul.
1: Ikut misalkan berbelanja. Kan kalau misalkan lingkungannya nyaman, aman, semuanya pasti akan berjalan.
0: Betul. Perputaran ekonomi akan berjalan dengan baik.
1: Jadi unsur lingkungan oke, ekonomi oke, kenyamanan juga oke, semuanya oke.
0: Betul. Jadi semuanya akan baik jika kita saling bekerja
1: sama. Hidup di

0: The number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again.
1: Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venezia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Top Radio, kali ini aku bakal bacain dulu untuk laporan kehilangan yang sudah masuk edisi hari ini di hari Kamis 24 September 2026. Yang pertama, telah hilang STNK dengan nomor polisi P6619HL atas nama Siti Aisyah dengan alamat di Dusun Krajan Tengah, RT 1 RW 9 Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Kemudian telah hilang juga STNK P2441NW atas nama Romelah dengan alamat di Dusun Krajan, RT 1 RW 15 Desa Karangsono, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember. Kemudian telah hilang juga STNK P5790GL atas nama Ulfatul Laila dengan alamat di Desa Dukuh, RT 2 RW 1 Kelurahan atau Desa Gugut, Kecamatan Rambi Puci, Kabupaten Jember. Lalu telah hilang STNK P3107IW atas nama Ayatin Kurnia Ningseh dengan alamat di Dusun Sumber Wedung, RT 1 RW 1 Harjo Mulyo, Silo, Jember. Dan yang terakhir, Tom Radio, telah hilang juga STNK P4061LA atas nama Edi Susanto dengan alamat di Dusun Kerajaan, RT 22 RW 5 Desa Curah Malang, Kecamatan Rambi Buci, Kabupaten Jember. Bagi yang menemukan STNK-STNK tersebut, teman berdua dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau juga bisa melalui tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember yang berada di Jalan Lejen Pajaitan nomor 61 Jember. Dan teman berdua, kita harus pamit sementara.
1: Kayak kita kayak say goodbye, tapi nanti akan muncul lagi teman Pro 2, karena ada giliran teman-teman kita yang saat lagi akan menemani kamu bersama dengan Pro 2 RRI Surabaya.
0: Betul. Ini hari Kamis teman Pro 2. Seperti
1: aku agak deg-degan gitu loh Bu hari ini.
0: Betul enggak ya Surabaya atau enggak?
1: Di Cenaya takutnya kalau misalkan kita itu salah ngomong sedikit kayak takutnya itu karir yang jadi terancam gitu loh.
0: Langsung tertandai
1: SP.
0: Waduh, Denny gitu. Waduh.
1: Sarjana pangan.
0: Dan nomor berdua di jam
1: SP itu sarjana pertanian atau?
0: Dibahas. Sarjana pembudidayaan.
1: Pembudidayaan. SPR. Sarjana pembudidayaan Lele.
0: Bisa jadi.
1: Atau SPB. Sarjana pembudidayaan bawal.
0: SPP, sarjana pembudidayaan paten.
1: SPBU.
0: Sarjana
1: pembudidayaan bawal umum.
0: Banyak ya. Tapi teman produk, kita akan melanjutkan jokes sendiri. Sendiri ya, karena kamu nanti di jam 6 akan bergabung bareng Predua RRI.
1: Sampai jam 6 kita.
0: Jam 4.
1: Selama itu kita ya. Kayak gaji buta banget ya.
0: Jam 4 kita akan bergabung bareng Predua RRI.
1: Dari jam berapa nih?
0: Surabaya. Jadinya jam 4 sampai dengan jam 5, nah, karena ini hari
1: kita
0: Kamis.
1: Lagi.
0: Jam 5 sampai jam 7.
1: Nah, jam 5 sampai jam 6 kita enggak terlalu muncul teman-teman.
0: Kenapa enggak terlalu muncul?
1: Maghrib,
0: oh iya ya.
1: Jadi kita mungkin muncul sekali lah. Nanti sudah. Pasti Dita kan kasih kok lagu aja.
0: Nanti
1: Dita,
0: itu surprise, Dita. Surprise itu nanti surprise.
1: Itu bukan surprise, Bu. Strategi.
0: Strategi. Nanti akan ada mahasiswa berprestasi yang bakal ngobrol di sore ceria berjaringan.
1: Oh iya.
0: Sepro 2 Jawa Timur.
1: Sepro 2. Ini kan Sepro 2 itu memang.
0: Iya, Sepro 2 Jawa Timur.
1: Dengan Pro 2 RRI Surabaya yang bakal menyiarkan.
0: Betul. Jadi kita pantau
1: bersama. Kayak yakin gitu ya, padahal aku sudah seriset itu loh.
0: Iya, betul anaknya. Betul. Betul, aku lihat kok. Oh iya. Jadi oh, kita pantau bersama teman Pridua. Nanti obrolannya apa, nanti bakal ada tugas rangkuman dikumpulkan di jam 6.
1: Nanti ada kuis juga di akhir segmen ya. Nanti silakan jika memang oke, kita kasih hadiah.
0: Hadiahnya
1: apa kira-kira Bu Dita?
0: Nanti akan kita spill teman Pridua, ada kulkas tanpa pintu.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Walaupun kecil, semut adalah hewan yang sangat kuat. Seekor semut mampu mengangkat beban hingga puluhan kali lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Selain itu, semut juga hidup dalam koloni yang sangat terorganisir. Dengan pembagian tugas yang jelas, dari pekerja, prajurit, hingga ratu semut.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malaya, Malaya, Malang, Malang, Jember, Madiun, Tumenen, Tumenen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. Kali ini kita live ya, berjaringan sore ceria dari RRI Surabaya nih teman Pro 2. Aku sapa-sapa dulu ada teman-teman dari RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun dan juga RRI Sumenep teman Pro 2. Ada Vira di sini yang bakalan nemenin kamu 1 jam ke depan di sore ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. BTW nih, aku udah kedatangan tamu spesial yang bakalan sharing-sharing gitu ya pengalamannya, prestasinya juga yang pastinya oke banget nih, menginspirasi anak muda semuanya. Ada Aisyah Al-Humaira, ini merupakan sarjana program studi bahasa, pendidikan bahasa Jerman di Universitas Negeri Surabaya yang sekarang juga lagi S2 nih teman Pro 2. Kita sapa-sapa dulu. Selamat sore Aisyah.
2: Selamat sore Kak Fira.
1: Oke, mungkin boleh agak lebih dekat, mic-nya didekatkan aja. Oke, biar lebih terdengar nih sama teman-teman se-Jawa Timur loh ini. Oke, kesibukannya gimana nih Aisyah?
2: Kesibukannya pastinya kerja, kemudian kuliah, freelance, serta ngajar nih Kak Fira.
1: Waduh, ini banyak banget gitu ya kegiatannya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari prestasi-prestasi yang udah kamu dapatkan, ini memang prestasinya udah dari lama, waktu kuliah atau sebelum kuliah udah aktif gitu anaknya.
2: Kalau waktu kuliah sebenarnya sedikit aktif, terjun di bidang KIR, ada yang namanya ekstrakurikuler KIR waktu MAN atau SMA. Okay. Tapi kemudian tidak aktif lagi karena sibuk ujian untuk ke jenjang perguruan tinggi. Dan mulai aktif lagi itu semester 2 di perguruan tinggi.
1: Jadi sebenarnya juga aktif nggak aktif gitu ya. Yeah. Tapi kalau dilihat ini kan kamu banyak banget ya. Ada yang wirausaha juga, terus habis itu pernah jadi speaker dan juga juri. Kamu spesifiknya tuh sukanya di bidang apa sih?
2: Kalau aku sendiri nih Kak Fira lebih suka di bidang bisnis karena senang aja gitu.
1: Bisnisnya apa nih berarti kalau boleh tahu?
2: Kalau bisnis itu di bidang kayak ekonomi kreatif maupun F&B gitu. Dan sekarang juga lagi menjadi sebagai staff business development selaras gitu.
1: Jadi bisnisnya juga suka, tapi kamu malah masuknya di pendidikan bahasa Jerman. Ini bisnisnya sama backgroundnya agak berbeda gitu. Tapi kenapa? Apa alasan kamu untuk masuk ke pendidikan bahasa Jerman? Apakah memang suka atau seperti apa?
2: Sebenarnya dulu itu belum pernah ada kepikiran untuk masuk pendidikan bahasa Jerman karena diarahkan oleh orang tua untuk memilih bahasa asing. Setelah gagal dari Golden Ticket UNER dan akhirnya mencoba terjun ke bahasa asing karena prospeknya itu katanya bagus. Tapi seiring waktu malah tidak sesuai atau tidak selinier dengan prodi saya.
1: Tapi waktu kamu akhirnya mendapatkan ilmu nih di pendidikan bahasa Jerman, ternyata tertarik nggak atau gini susah atau gimana yang kamu rasakan berarti?
2: Awalnya karena belum terbiasa dengan bahasa asing, terutama bahasa Jerman. Sebelumnya pernah bahasa Inggris, pernah, karena didapatkan dari SD sampai SMA. Cuman bahasa Jerman itu agak beda gitu. Dan awalnya itu susah karena saya kira waktu di perkuliahan mayoritas itu memang belajar dari nol. Ternyata tidak, ada yang memang sudah belajar dari SMA, ada yang sampai les di Goethe dan lain sebagainya. Sehingga saya merasa kayak kurang gitu.
1: Tapi akhirnya bisa menyelesaikan dan sekarang S2-nya berarti di
2: pendidikan bahasa dan sastra, masih berkutat di bahasa.
1: Apakah apa-apa yang kamu rasain ketika kamu tuh memilih juga di jurusan bahasa ini, atau memang juga suka bahasa asing atau seperti apa?
2: Saya juga
1: suka ngajar mungkin.
2: Iya, saya juga suka mengajar. Mm-mm. Karena kalau memberikan ilmu ke orang-orang, terus orang-orang itu akhirnya bisa memahami, mm-hmm. bisa menguasai dan menerapkan, itu rasanya senang gitu. Oh, saya bisa bermanfaat loh buat dia. Gitu.
1: Oh, ini berarti punya apa ya, pemikiran yang positif juga dan pastinya membangun gitu ya. Gak cuma buat kamu tapi juga buat orang lain gitu. Tapi aku mau tanya juga nih, ada gold medal PKMK Pimnas 37 UNER. Ini berarti pada waktu S1 atau S2 ini?
2: S1.
1: Pada waktu S1. Nah, ini kok bisa dapat gold medal ini seperti apa untuk PKMK? PKMK ini seperti karya ilmiah atau seperti apa?
2: PKMK itu ajang bergengsi, Kak, mm-hmm. di mana itu adalah skema okay. dari kewirausahaan.
1: Oh, oke. Okay.
2: Kalau untuk proses mendapatkan gold medalnya itu mm-hmm. sangat lama, karena PKM sendiri itu tidak 3 bulan tapi bisa sampai 9 bulan karena dari awal sampai menuju Pimnas, dari PKM sampai Pimnas itu perlu

0: Ya, dan ini pastinya juga menginspirasi anak-anak muda gitu ya, yang pingin mendapatkan prestasi, tapi ya itu tadi ada banyak omongan di luar yang, aduh kok kamu kayak gini, kok kamu kayak gitu, tapi tetap membuktikan. Nah, itu akhirnya ketika kamu di apa ya, diomongin kayak gitu tuh, kamu dan tim seperti apa untuk responnya? Apakah kamu tipe yang lihat aja nanti, atau tipe yang memang apa ya, membela langsung gitu, menepis omongan itu?
1: Kalau saya tipe yang menyelami pemikiran itu,
0: okay.
1: Menyelami perkataan itu. Kami juga pernah berantem karena omongan itu. Jadi kelima kepala ini saling berantem. Akhirnya ketika berantem tersebut tidak mendapatkan hasil dan membuat semakin teruk, akhirnya kami saling meminta maaf. Saya nangis, beberapa juga nangis. Ya memang seperti itu.
0: Oke, kekompakan itu juga perlu ya berarti ya, apalagi kalau misalkan kerja tim gitu. Tapi untuk temanya ini kan dari segi bisnis ya. Temanya apa sih yang kamu ulik gitu waktu PKMK ini?
1: Untuk temanya itu terkait lingkungan, environmental. Jadi sesuatu produk ekonomi kreatif seperti tableware yang ramah lingkungan. Karena tableware yang biasanya digunakan oleh pedagang-pedagang, terutama UMKM, itu kan styrofoam. Styrofoam itu kan kalau sering digunakan, apalagi terkena panas, itu bisa menyebabkan kanker. Nah, kami mencoba membuat sebuah inovasi untuk menekan penggunaan styrofoam serta mengedukasi masyarakat bahwa ada yang namanya edible biodegradable tableware.
0: Gitu. Karena memang juga nggak usah masalah styrofoam, plastik aja sekarang juga apalagi di Surabaya ya udah tidak dipakai gitu kan. Nah, apalagi styrofoam yang mungkin lebih ringkih seperti itu ya. Nah ini prosesnya berapa lama, Aisyah, untuk develop mungkin, terus ada proses untuk apa, memasarkan mungkin atau seperti apa?
1: Ada kak pastinya. Untuk develop dari ide dulu itu sekitar pematangan 3 mingguan.
0: Baik.
1: 3 mingguan itu sudah ada masukan dari bapak ibu dosen. Ada masukan dari mentor dan lain sebagainya. Kemudian untuk pemasaran sendiri itu setelah produk jadi. Jadi kami melakukan trial and error itu hampir 4 kali. Karena dari kelima orang ini tidak ada yang basisnya teknik maupun tata boga. Akhirnya trial and error sampai bisa dan sampai jadi. Dan habis itu ngajak atau collab gitu ya kak, sama mahasiswi tata boga, gimana sih supaya ini jadi kaku. Karena kan untuk menjadi sebuah wadah itu harus kaku.
0: Betul.
1: Sedangkan yang kami buat itu meleot-meleot.
0: Habis
1: itu kalau sudah jadi kami pasarkan. Untuk pembuatan produknya kurang lebih 2 mingguan. Habis itu pemasarannya itu setiap bulan.
0: Jadi produksi terus lah.
1: Iya, produksi.
0: Itu ketika kamu di semester berapa berarti? Pada waktu ikut PIMNAS ini?
1: Kalau di tahun 2024, seingat saya semester 6.
0: Udah 6 mau skripsi 7. Lah ya.
1: Iya, 6 dan 7. Karena waktunya tidak 3 bulan. Tapi lebih dari 6 bulan.
0: Ini berarti udah hampir-hampir lulus lah ya, bisa dibilang udah proyek tugas akhir, tapi kamu juga masih ada proyek lainnya. Ini gimana cara bagi waktu kamu?
1: Cara bagi waktu waktu itu pasti keteteran karena ada yang namanya harus menjual, harus membuat produk, dan juga masih banyak kegiatan yang perlu diikuti. Misalnya kayak ada workshop dari prodi ataupun untuk mengisi sipena. Nah, kalau saya bagi waktunya, saya selalu buat to do list atau jadwal harian. Kalau memang saya agak males membuat jadwal, jadinya saya buat jadwal mingguan. Kira-kira minggu ini acara apa yang paling penting untuk diikuti.

0: dan harus segera dilakukan. Okay. Setelah itu bisa menyesuaikan gitu.
1: Okay. Wah, menarik ya teman Pradua ya. Kalau siswa berprestasi, anak muda prestasi itu gampang kayaknya ya.
0: Enggak
1: ya. Tapi kita ngelihatnya tuh kayak, oh bisa ya ternyata. Dan sebenarnya balik lagi tergantung diri kita sendiri nggak sih? Nah ini berarti kamu juga sudah menyandang mahasiswa berprestasi UNESA. Itu mulai dari semester berapa?
0: Itu mulai dari semester
1: atau tahun berapa berarti?
0: Tahun 2022. Okay. Jadi dari FBS dulu. Jadi dari tingkat fakultas. Tingkat fakultas waktu itu saya masih maba ya, masih baru. Waktu zamannya after COVID pula. Okay. Jadi pertama kali masuk ke asrama, kemudian diarahkan untuk mendaftar sama dosen karena melihat dari bakat saya atau background saya suka tentang akademik, akhirnya disuruh daftar, kemudian mengikuti seleksi secara hybrid waktu itu karena ada pembatasan, ada protokol. Sehingga saya daftar sampai akhirnya diberikan apresiasi menjadi mawaper habis dari fakultas ke tingkat universitas begitu Kak.
1: Oke, di tahun 2022 ya, itu tadi.
0: 2022.
1: Wah, ini berarti itu seperti gelar tahunan atau seperti apa sih kalau mawapres?
0: Kalau mawapres itu iya gelar tahunan.
1: Tahunan ya.
0: Jadi seperti duta misalnya kalau tahun ini adanya mawapres tahun 2025 maka tahun 2026 pun ada.
1: Oke, gitu. Ganti orangnya.
0: Iya. Oke. Tapi kalau mawapres itu ada karya yang juga dipresentasikan.
1: Baik. Oke. Nah, ini dari tahun 2022 teman Pro 2 untuk gelar yang dia terima tapi juga masih bertahan untuk prestasinya sampai sekarang nih. Nah, nanti kita bakalan bahas ya untuk prestasi-prestasi lainnya. Teman Pro 2 yang ingin tanya-tanya juga boleh ya, langsung aja ke Instagramnya kita di @pro2rrsby atau WhatsApp juga boleh 081980852 atau aplikasi RRI Digital. Kita jeda sejenak, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, kamu masih di Sore Ceria Berjaringan Skorwil 10 Jawa Timur dari RRI Surabaya ya. Dan buat teman-teman dari RRI Malang, RRI Jember, RRI Sumenep, dan juga RRI Madiun. Halo, kamu masih barengan sama Vira dan juga Aisyah nih, teman Pro 2, yang merupakan mahasiswa berprestasi dari UNESA dan juga banyak deh pokoknya prestasinya teman Pro 2. Tapi kali ini ternyata Aisyah ini juga jadi salah satu pernah jadi speaker gitu ya, jadi pengajar juga dan juri nasional. Ini kayak gimana Aisyah bisa jadi juri terus bisa sampai jadi speaker gitu?
3: Karena saya itu punya Instagram ya kak, saya manfaatkan Instagram itu untuk post-post kegiatan, misalnya.
2: Portofolio kamu di Instagram berarti ya?
3: Portofolio di Instagram. Saya lebih cenderung di Instagram daripada LinkedIn. Gitu. Nah, awal mula itu saya pertama kali diundang mengikuti kuliah tamu, kemudian juga terkait menjadi narasumber pada workshop prodi sendiri. Nah, setelah itu saya upload di Instagram sebagai personal branding. Ternyata banyak orang-orang yang kemudian melihat saya gitu. Akhirnya banyak yang berdatangan mengundang saya gitu.
2: Awalnya sih kak. Jadi istilahnya juga sesingkat itu ya, karena kamu upload di Instagram menjadi portofolio dan akhirnya banyak yang approach gitu ya.
3: Iya.
2: Tapi kalau untuk kegiatannya, apakah memang lebih sering di kampus atau bahkan luar kampus juga sering gitu? Terus juri ini juri apa? Juri karya ilmiah kah atau seperti apa?
3: Kalau kegiatannya lebih banyak kalau di mayoritas itu di kampus gitu. Jadi dari BEM, kemudian dari prodi, entah itu di Magetan, UNESA Kampus 3, Lidah, Ketintang, itu banyak dari situ. Yang menjadi sedikit itu di luar dari UNESA. Kemudian untuk menjadi juri-jurinya itu lebih kepada karya. Jadi kayak lomba esai, juga ada karya business plan ataupun juga BMC, sama yang barusan itu kemarin dari lomba debat bahasa Indonesia LDBL dari FPI lah, lomba debat Indonesia, debat bahasa Indonesia.
2: Wah, keren nih teman Pro 2 ya. Jadi memang balik lagi dari pengalaman kamu ya, yang akhirnya juga bisa membuat kamu tuh seperti ini gitu. Tapi ketika kamu menjadi speaker atau jadi juri gitu ya, ada perasaan kayak khawatir gitu, atau mungkin kamu pede aja anaknya, ya udah ini emang potensi aku kayak gitu?
3: Awalnya khawatir karena bagi saya menyampaikan ilmu yang salah itu harus segera diluruskan. Karena kan nantinya takut terngiang-ngiang di mindset dia atau langsung takut terimplementasi. Nah, awalnya saya seperti itu. Kemudian sebelum itu terjadi, saya belajar di rumah. Kira-kira materinya yang saya sampaikan itu menurut dasar ilmu benar atau tidak gitu.
2: Nah, ini berarti udah dari tahun berapa? Setelah lulus atau bahkan pada waktu belum lulus juga sudah menjadi juri, menjadi speaker?
3: Kalau untuk menjadi juri dan speaker lebih awal itu menjadi speaker kak. Dan itu sebelum lulus. Sebelum lulus. Karena pertama kali dari prodi, kemudian di luar prodi gitu. Kalau untuk juri pertama kali itu saya lupa, tapi lebih ke debat sih. Di daerah Tuban kalau tidak salah.
2: Oke, jadi spesifiknya lupa ya, tapi kurang lebihnya sudah pernah berapa kali? Kalau jadi juri?
3: Kalau
2: speaker kan udah banyak tau, berarti kan?
3: Kalau jadi juri lebih dari 10 kali.
2: Wow, keren nih teman Pro 2. Udah banyak juga berarti ya dari pengalamannya kamu ya. Tapi ini ada juga untuk pengalaman mengajar. Nah, ini mengajar bahasa Jerman melalui program kampus mengajar dan juga PLP. Ini seperti apa nih untuk kamu akhirnya mengajarkan bahasa yang memang kamu pelajari gitu ya, karena kamu dari jurusan pendidikan bahasa Jerman. Apakah memang dari kampus yang seperti program tahunan untuk mahasiswanya disuruh mengajar atau seperti apa?
3: Ya, untuk PLP, kalau dulu itu namanya PPL, itu memang program tahunan dari kampus untuk semester tertentu. Dimana dari pendidikan itu diarahkan untuk mengimplementasikan atau mempraktekkan dari teori-teori bagaimana sih mengajar, medianya apa, dan itu saya di SMAN 1 Sidoarjo untuk PLP-nya gitu. Kemudian untuk kampus mengajar itu saya mengikuti program dari Kemendikbud dulu karena ada 3 pilihannya. Ada KKN, karena saya tidak mau merantau apalagi sampai tinggal dengan mayoritas orang. Saya lebih memilih kampus mengajar karena saya juga suka mengajar. Ada sebenarnya itu pertukaran mahasiswa, tapi saya belum diperbolehkan oleh orang tua gitu. Jadinya pilih yang dekat rumah dan mengajar.
2: Tapi kamu berarti aslinya Surabaya ini?
3: Sidoarjo.
2: Oh, aslinya Sidoarjo. Makanya tadi yang PPL ya, PLP itu di Sidoarjo juga. Oke. Jadi memang yang deket-deket dulu aja, kalau misalkan jauh-jauh nanti gitu ya. Oke, nah ini ada juga jadi narasumber penulisan ilmiah pemanfaatan AI gitu. Wah, ini juga berbeda ya daripada jurusan kamu gini. Ini seperti apa untuk pemanfaatan AI di bidang bahasa atau masih AI di general atau seperti apa?
3: Kalau untuk pemanfaatan AI di bahasa itu sebenarnya ada, Kak. Karena untuk membuat yang namanya media, kemudian bahan ajar itu guru diarahkan untuk lebih kreatif tetapi tetap mengacu pada kurikulum. Nah, betul. Sedangkan untuk yang itu mengacu pada bagaimana penulisan itu harus bisa memanfaatkan AI supaya kita itu tidak tertinggal atau teman Pro 2 itu tidak tertinggal dengan yang namanya perkembangan zaman.
2: Betul. Sehingga
3: yaitu menggunakan AI sebagai alat bantu karena untuk bridging kalimat itu cenderung perlu adanya memahami berkali-kali kalimat gitu.
2: Betul. Jadi hanya sebagai alat bantu ya untuk ini berarti waktu itu mengajarkannya ke guru-guru juga atau ke anak-anak atau seperti apa?
3: Kalau itu di acara di mana saya sebagai narasumber itu mayoritas adalah mahasiswa, mahasiswa-mahasiswi gitu.
2: Jadi kurang lebihnya sama ya kayak kamu kalau untuk mungkin belajar atau mungkin ya mengelajarkan ke orang-orang, AI itu bisa digunakan tapi ya itu sebagai alat bantu, itu ya. Tapi kalau kamu ngelihat perkembangan teknologi yang ya sepesat ini sekarang ya, terus habis itu juga untuk dari segi bahasa juga kan banyak ya kita bisa pelajari gitu di media sosial mungkin atau di internet atau seperti apa. Kalau menurut kamu tuh paling mudah belajar bahasa apalagi bahasa Jerman nih, itu seperti apa untuk caranya atau prosesnya kayak gitu?
3: Karena saya anaknya cepat bosen dan saya lebih suka mendengar maupun melihat sesuatu yang tampak bagus dan dimana saya adalah cenderung tipe belajar yang audio visual. Mm-hmm. Saya menggunakan film.
2: Oke.
3: Okay. Ada beberapa film terkait bahasa Jerman ya, Kak. Mm-hmm. Contohnya itu mayoritas sih film perang.
2: Oke. Okay. Film sejarah gitu ya berarti ya.
3: Mm. Dan untuk kosakatanya pun itu lebih teknis gitu. Jadi saya lebih suka mendengarkan melalui YouTube maupun kalau lebih pingin menguasai lagi di film gitu.
2: Film, oke. Tapi memang balik lagi beda-beda ya. Untuk kita itu bisa belajar bahasa, ada yang tipenya emang langsung speaking, ada yang tipenya didengerin dulu kayak gitu ya. Tapi kalau Aisyah ini berarti mendengarkan dulu, terus habis itu baru prakteknya gitu.
3: Yeah.
2: Susah gak sih bahasa Jerman tuh?
3: Tergantung Kak. Bisa susah juga bisa gampang. Kalau susah itu ya tidak dipelajari.
2: Ya benar. Benar juga sih. Tapi ini kan kayak bahasa yang apa ya, bisa dibilang tuh kita mau pakai di keseharian juga gak terlalu ada gitu ya. Biasanya pasti kan bahasa Inggris atau mungkin bahasa Mandarin, gitu ya. Atau bahasa Jepang juga adalah sedikit-sedikit. Tapi bahasa Jerman ini kan jarang gitu. Dan mungkin kita akan memakai bahasa Jerman ini ketika kita kesana.
3: Yeah.
2: Ya kan? Tapi apa alasan kamu untuk memilih bahasa Jerman?
3: Kalau untuk alasan, karena yang pertama kali itu diarahkan.
2: Oke, okay, ya dan yang tadi ya berarti ya.
3: Dan waktu itu saya lagi berkutat dengan pikiran saya karena ketika ditolak itu semuanya itu menjadi kacau Kak.
2: Okay.
3: Pikiran saya Kak, ditolak, kemudian saya juga mempertimbangkan kalau saya terjun di bahasa nanti arahnya mau kemana. Dulu pengen cita-citanya jadi dosen.
2: Okay.
3: Gitu. Jadi saya mencoba jemput bola dari bahasa gitu.
2: Oke, okay. Jadi memang pas banget gitu ya, dari dosen, keinginan kamu akhirnya milihnya pendidikan gitu ya, dan pendidikan bahasa karena kamu suka. Terus ya itu tadi, Jerman karena diarahin aja gitu, ya, kurang lebihnya.
3: Lebih dipaksa gitu.
2: Oke, okay. Kenapa? Tapi maksudnya akhirnya yang membuat kamu, oh ternyata juga bisa kok aku menjalani ini meskipun dipaksa awalnya gitu ya. Karena ada juga beberapa tipe anak yang udah dipaksa nih, ternyata emang udah gak bisa banget gitu. Nah kalau Elisa, kalau Aisyah ini kan berarti meskipun dipaksa tapi dijalani dan akhirnya bisa gitu kan. Itu seperti apa Aisyah? Prosesnya,
3: karena
2: proses menerima.
3: Iya, karena dulu itu diberikan pilihan mau bahasa Mandarin, okay, bahasa Jerman, atau bahasa Jepang. Tidak diperbolehkan ayah memilih bahasa Inggris karena saingannya itu sangat banyak.
2: Betul.
3: Walaupun peluang kerja itu ada, tapi saingannya itu sangat banyak sekali. Dan ketika saya search bahasa Mandarin, ternyata bahasa Mandarin itu bahasa tersulit nomor satu di dunia. Oke, saya tidak pilih. Akhirnya saya pilih bahasa Jepang dan juga bahasa Jerman. Kemudian untuk itu tadi struggle-nya, ya saya terus belajar karena yang sudah terlanjur nyemplung. Dan saya adalah anak beasiswa Kak.
2: Oke.
3: Jadi tidak bisa tidak lulus.
2: Benar.
3: Gitu, karena itu dari pajak rakyat.
2: Betul.
3: Ya, jadinya ya sudah nyemplung, sudah diberikan amanah di mana banyak orang atau banyak calon mahasiswa yang pengen di posisi saya.
2: Betul.
3: Kalau saya menyia-nyiakan itu ya kayak gimana gitu.
2: Oke, wah ini adalah anak yang disiplin dan juga tanggung jawab gitu ya berarti Aisyah ini ya, teman pro 2. Ini kalau tadi ngomongin soal beasiswa, kamu ternyata pasca sarjana ini juga beasiswa.
3: Iya,
2: beasiswa. Nah, ini seperti apa prosesnya? Apakah apply atau memang karena kamu berprestasi itu akhirnya dikasih beasiswa ini atau seperti apa Aisyah?
3: Kalau untuk proses mendapatkannya, dulu saya itu diarahkan ke Orprodi untuk lanjut daripada hanya bekerja saja, supaya ilmu, kemudian supaya saya itu lebih berprogres dan bisa capai jadi dosen, karena jadi dosen di era sekarang itu tidak bisa S1. Minimal sekali S2. Dan kalau di instansi saya sendiri itu minimal S2 luar negeri.
2: Baik.
3: Dan kalau jadi dosen S3 gitu, tapi dalam negeri. Sehingga saya daftar. Dan waktu itu diwawancara oleh Koor Prodi S2. Saya juga memberikan berkas-berkas saya bahwa saya dinyatakan lolos karena memang saya berprestasi karena sudah melampirkan data-datanya. Dan saya juga diberikan LOE langsung oleh pimpinan dari Mobilitas Akademik Universitas Negeri Surabaya gitu.
2: Jadi ya banyak banyak proses yang kamu lalui ya, yang pastinya akhirnya bisa mendapatkan beasiswa itu. Dan tanggung jawab itu tadi yang kamu pegang gitu ya, berarti ya Aisyah. Wah keren nih teman Pro 2, udah mah dari dulu pinter, terus habis itu juga jadi speaker, jadi juri, jadi mahasiswa S2 juga sekarang gitu. Kegiatannya banyak banget gitu ya. Oke, ini ada yang tanya juga nih teman Pro 2, mungkin dari teman Pro 2 yang berminat gitu ya, gimana sih caranya biar bisa dapat beasiswa Kak? Nah, ya itu tadi sebenarnya ya, udah dijelasin gitu ya, gimana caranya kamu bisa berprestasi dan pastinya apply ya, ada ya, prosesnya ada, kan ya?
3: Ada prosesnya. Gitu.
2: Prosesnya wawancara yang pasti, terus habis itu ada apa lagi? Ada tes tulisnya gitu nggak sih kalau beasiswa?
3: Kalau saya tidak ada.
2: Oh nggak ada ya?
3: Langsung diwawancara Koor Prodi. Kenapa memilih prodi ini? Kenapa mau lanjut S2?
2: Oke. Itu teman Pro 2 ya. Jadi ya juga harus komitmen ya, Aisyah ya.
3: Komitmen.
2: Oke, kita sejenak dulu ya teman Pro 2. Kenapa jadi sejeda nih? Nah, tapi teman Pro 2 juga masih bisa banget untuk tanya-tanya di Instagram kita @pro2rrisby. Kamu mau tanya-tanya lewat Instagram juga boleh @pro2rrisby dan WhatsApp 081908952 atau lewat aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2 ya, udah banyak juga yang gabungan gitu. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih di Pro 2 FM, teman Pro 2. Di segmen terakhir ini masih barengan Vira dan juga Aisyah gitu ya, di sore ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. BTW nih teman Pro 2 dan juga Aisyah gitu ya, ada yang tanya-tanya gitu. Ini lebih ke tadi ada yang tanya juga gimana caranya dapat beasiswa, udah dijawab. Terus gimana sih Kak caranya biar pede sama potensi kita. Nah, ini kayak gimana nih, mungkin Aisyah bisa menjelaskan.
2: Baik teman Pro 2, kalau untuk potensi tiap orang itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
2: Kalau potensi di diri saya itu adalah public speaking. Awalnya dulu sama, saya pasti malu-malu. Tapi karena lingkungan saya yang sangat positif, banyak orang yang support, akhirnya saya mencoba untuk pede karena lingkungan sudah baik. Dan saya coba membentuk diri saya lebih pede. Jadi untuk membuat kita lebih baik lagi perihal mengembangkan dan pede pada potensi dan mengetahui potensi, pastinya kita harus tahu diri kita sendiri. Betul. Kita juga harus menciptakan lingkungan positif mungkin. Kalau tidak bisa, cari. Kemudian tentunya kita harus terus berkembang dengan ya ikut berbagai macam kegiatan. Dulu awal mulanya saya ikut webinar, webinar dari dosen tercinta saya terkait wirausaha. Akhirnya dari situ saya, oh ternyata wirausaha itu seperti ini ya, kayaknya seru-seru gitu. Akhirnya saya coba dalami, mulai dari proposal bisnis. Awalnya saya juga jelek proposalnya, tulisannya jelek amburadul. Karena lingkungan yang positif, akhirnya saya dapat berbagai macam masukan. Ketika diberikan masukan, tidak boleh berkecil hati, karena itu bagi saya adalah cara untuk belajar.
1: Betul gitu. Proses ya pastinya ya. Dan semuanya itu gak instan teman Pro 2 ya.
2: Benar.
1: Ya kan. Dan Aisyah sendiri tuh tadi bilang juga kalau ada proses yang pastinya harus dilalui gitu. Jadinya kalau misalkan kamu pengen instan, ya gak bisa. Ya ini ada juga kamu tuh bikin bisnis gitu ya, kalau untuk sekarang ini. Nah bisnisnya itu seperti apa?
2: Kalau bisnis itu di tahun 2024 kan.
1: Oh udah
2: ya,
1: lama.
2: Udah lama. Ada dua. Yang pertama itu aircraft tadi, karena dari PIMNAS kayaknya perlu dilanjutkan. Kemudian dari P2MB.
1: Jadi itu
2: kayak
1: apa?
2: Program wirausaha mahasiswa. Jadi nanti akhirnya itu KMI Expo. Jadi mahasiswa se-Indonesia itu buat proposal, disubmitkan di Kemendikbudristek, kemudian didanai. Ada yang startup, ada yang scale up. Startup itu kurang lebih saya lupa berapa juta. Pokoknya kalau scale up itu maksimal 20 juta. Gitu. Karena saya dan tim itu startup. Jadi kami kembangkan. Kemudian karena berbagai masalah serta struggle, karena ya masing-masing itu ada yang beda prodi dan ada yang satu prodi. Kalau di bahasa Jerman itu untuk skripsinya memang tidak menggunakan bahasa Jerman secara menyeluruh, tapi untuk sesi tanya jawab itu menggunakan bahasa Jerman. Jadi banyak yang merasa tertekan, akhirnya kayaknya kita vakum dulu aja.
1: Mundur dulu gitu ya.
2: Sampai vakum sampai waktu yang tidak ditentukan. Tapi kalau untuk yang ekonomi kreatif, ini sering juga ikut programnya pemerintah. Misalnya kayak Pertamina Foundation, kayak pendanaan, supaya bisnis kita ini walaupun sudah ada dana yang masih tersimpan,
1: betul,
2: tapi kalau untuk mengembangkan lagi setelah vakum, itu butuh branding juga.
1: Bener.
2: Butuh banyak hal yang perlu diproses.
1: Gitu. Bisnisnya di bidang apa sih Aisyah?
2: Tadi ekonomi kreatif sama F&B Kak.
1: Yang F&B?
2: F&B itu kayak cookies gitu.
1: Oh, oke. Okay. Tapi memang F&B ini lebih sering diminati gitu gak sih sama mahasiswa pastinya ya?
2: Iya pasti kak. Dulu itu menciptakan soft cookies karena lagi tren kak.
1: Bener. Betul. Gitu. Okay. Nah tapi ada pastinya. Ya balik lagi, semua ada struggle-nya, semua ada prosesnya. Kalau Aisyah sendiri melihat bisnis di sekarang ini, apalagi yang punya anak muda gitu ya, gimana sih caranya biar tetap stay masih tetap apa ya, dari segi kamu untuk memasarkannya atau segi promosinya, memang harus mengandalkan sosial media kah atau seperti apa kalau dari brand kamu?
2: Kalau dari brand sama tim saya, yang pertama pasti harus solid kak, karena
1: betul,
2: internal itu sangat mempengaruhi
1: bener
2: apa yang akan ke depan.
1: Orangnya masih 5 tadi,
2: ya,
1: atau beda?
2: Masih 5.
1: Nah, oke. Okay.
2: Ya. Jadi tim itu harus solid. Kalau tim sendiri itu sudah banyak yang memang berbeda visi misinya, otomatis ya tidak berjalan dengan baik.
1: Betul.
2: Kemudian pastinya bisnis itu tidak boleh lepas dari yang namanya sosial media. Dan pada waktu itu saya juga dan tim pernah ditampilkan di televisi nih kak.
1: Keren.
2: Diikut sama ya adalah stasiun televisi begitu.
1: Okay.
2: Dan itu juga membuat juri di Pimnas itu sampai kepo. Sampai diliput. Dan ketika waktu di ruangan itu satu-satunya tim di Indonesia bidang kewirausahaan yang sampai diliput stasiun televisi itu tim saya.
1: Wah gitu. Keren. Ada tips-tips khusus gak sih biar bisa langsung diliput gitu? Atau seperti apa untuk awalnya?
2: Kalau untuk prosesnya kami pasti dari sosial media.
1: Okay.
2: Kami juga punya 11 HKI nih kak. Nah itu yang agak pentereng. Jadi satu usaha itu punya 11 hak cipta.
1: Betul.
2: Entah itu dari videonya, dari posternya, dari logonya. Jadi semua itu pengen kami pure murni sehingga nanti tidak adalah gesekan misalnya dengan kompetitor atau
1: dan
2: bisnis baru.
1: Dan ada ciri khasnya gitu ya dari bisnis kamu ini. Oh, menarik nih Taman Pro 2. Boleh di-spill mungkin bisnisnya? Ada yang penasaran atau seperti apa? Bisnisnya
2: kalau
1: namanya
2: bisnisnya itu ada namanya Eco Bites gitu kak. Tapi sekarang karena semuanya sudah lulus jadi vakum.
1: Oke, lagi vakum nih Teman Pro 2. Tapi kita doain semoga bisa lanjut lagi gitu ya.
2: Iya, rencananya mau ikut Pertamina lagi.
1: Oke, untuk bisa dilombakan gitu ya atau seperti apa?
2: Iya, lebih tepatnya untuk menarik investor.
1: Betul gitu. Harus bekerja keras lagi gitu ya. Oke nih Teman Pro 2, terakhir mungkin dari Aisyah, closing statement untuk Teman Pro 2, pesan-pesan gitu ya buat anak muda yang ingin melangkah lagi, yang pastinya juga berinovasi. Ini inovasinya banyak banget gitu ya, gak dari segi gak segi bisnis aja, tapi juga pastinya akademik, non-akademiknya seimbang dan gak takut gagal gitu. Mungkin ada sedikit tips.
2: Oke nih Kak Vira, buat teman-teman Pro 2 Radio RRI FM Surabaya dan Jawa Timur, untuk closing statement dari aku sendiri adalah anak dari desa nih Kak, anak yang dipandang sebelah mata karena ya berasal dari desa. Tapi pandangan-pandangan tersebut itu tidak boleh menyurutkan niat kalian, dan diusahakan untuk teman-teman Pro 2 itu jangan tunggu sempurna. Misalnya jangan tunggu paling cantik, jangan tunggu IPK-nya paling bagus atau bagaimana. Tapi mulai aja dulu dan selami, jangan hanya fokus pada satu bidang. Bisa jadi rezeki kamu atau potensi dan bakat yang menjadi rezeki kamu di masa depan itu di hal yang lain. Jadi saya tidak berhenti pada satu bidang, saya explore, bahkan desain pernah, video pernah, dan lain sebagainya. Saya tidak hanya berfokus pada bahasa. Jadi buat teman-teman Pro 2, coba untuk mulai dari hal yang terkecil, coba juga geluti bidang-bidang yang lain yang kalian ingin gitu.
1: cari potensinya ya. Oke, okay. Thank you ya Aisyah ya, sudah sudah memberikan inspirasinya ke Sore Ceria kali ini. Mungkin boleh di-spill sosial medianya buat teman Produe yang pengen kepoin dari portofolio kamu.
2: Oke, Rika Vira dan teman Pro 2, untuk sosmed saya Instagramnya AAK_Aisyah. Kalau untuk TikToknya itu ada dua, satunya itu kurang aktif.
1: Okay.
2: Namanya itu Call Me Ai.
1: Oke. Jadi langsung aja kamu kepoin, kamu mau tanya-tanya juga boleh ya Aisyah ya, mungkin
2: boleh
1: terkait
2: dong.
1: Terkait bisnis atau terkait mahasiswa berprestasi, silahkan langsung ke Aisyah teman Pro 2. Dan thank you banget untuk teman-teman yang ada di Malang, yang ada di Jember, Madiun, Sumenep, dan pastinya juga teman-teman yang ada di RRI Surabaya. Kamu gak usah kemana-mana ya, karena aku masih nemenin kamu sampai jam 7 malam. Dan untuk teman-teman yang ada di Malang, Jember, Madiun, Sumenep, silahkan kamu kembali ke penyiar-penyiar favorit kamu. So jangan kemana-mana ya teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria berjaringan berikutnya.
3: Teman Pro 2, baru saja kita ikuti Sore Ceria berjaringan Sopro 2 Jawa Timur langsung dari Pro 2 RRI Surabaya. Dan kali ini teman Pro 2, kamu sudah kembali lagi ditemani dengan Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pendidikan di Finlandia. Dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik dan paling unik di dunia. Di sana, siswa hampir tidak punya PR dan jarang menghadapi ujian standar sampai tingkat SMA. Sistemnya fokus pada kesetaraan, jam sekolah yang lebih santai, dan kepercayaan penuh pada guru dengan tujuan utama bikin siswa belajar dengan bahagia.

0: bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: Tomom Prediwe, kita bertemu lagi di jam 5 ini ya kak ya. Kita ada di Changchi Men.
1: Changchi Men, bincang cure menyenyangkan.
0: Salah, 90 deh nilaimu.
1: Kenapa bu, sekolahnya?
0: Bincang
1: cole.
0: Nah kan,
1: kan Changchi Men.
0: Bincang
1: cinta.
0: Salah, Chang
1: Ci.
0: Chang itu bincang.
1: Bincang
0: C. Ciang
1: Changchi.
0: Eh, Ci.
1: Halo, assalamualaikum. Bapak Ibu, nah, sepertinya ada yang salah nih dari program ini. Bagaimana?
0: Changchi Men. Nah,
1: bincang sore menyenangkan.
0: Enggak boleh.
1: Bentar, saya mau cari.
0: Bincang ceria
1: menyenangkan.
0: Nah, Changchi Men, C-nya itu
1: ceria, C.
0: C sama I-nya diambil.
1: Kalau pakai
0: boleh ya, boleh.
1: Enggak
0: ya,
1: bisa nih diterima di otak dan telinga gitu.
0: Tapi
1: enggak apa-apa.
0: Boleh.
1: Konsepnya kita, ada kalanya memang kita memaksa.
0: Betul.
1: Memaksa untuk menerima. Ada kalanya kita, betul, jadi manusia harus legowo.
0: Awal-awal mungkin terdengar terpaksa, okay, tapi lama-lama akan terbiasa.
1: Awal-awal terpaksa, lama-lama tetap dipaksa.
0: Tetap dipaksa.
1: Karena sebenarnya kita adalah pinjol.
0: Dan Tomom Prediwe di Changchi Men sore hari ini kita bakal ngobrol barengan kamu tentunya dengan topik kita di hari ini. Menarik banget.
1: Ini topik kita hari ini. Ini sekali lagi ya Tomom Prediwe, yang bikin topik-topik kita adalah namanya Lady ya.
0: Mas Diaksa.
1: Mas Diaksa.
0: Jadi kalau semisal kamu ada kurang srek atau kurang gimana, bisa langsung hubungi Mas Diaksa.
1: Mas Diaksa. Langsung kritik aja Tomom Prediwe ya. Konsepnya kita menerima kritik, tapi bukan kita yang menerima. Dia ke dia ya. Kalau kita anaknya kayak anti kritik ya. Kalau Diaksa menerima kritik.
0: Ini PA kita mendengarkan sambil gitu. Kita lagi.
1: Nah, topik-topik Changchi Men itu sepertinya menggambarkan apa yang dirasakan Diaksa. Ada
0: itu?
1: Kalanya dia itu orangnya mager bikin topik, ya kan? Kamu lagi ngapain? Kan itu pernah dulu kan?
0: Oh iya, terus.
1: Ada kalanya dia sedang jatuh cinta, ada kalanya topik itu sangat-sangat ini Bu, apa namanya? Indonesia sekali.
0: Iya, biasa.
1: Ada kalanya dia puitis sekali. Hari ini dia puitis sekali.
0: Gimana tuh? Bacakan.
1: Topiknya, apa yang biasanya kamu lakukan supaya hari esok bisa lebih baik dari hari ini?
0: Kita sudah
1: kayak,
0: ada di...
1: Padahal ada topik kayak gitu ya, pertanyaan kayak gitu, melihat dia tingkah lakunya seperti itu.
0: Ini sepertinya sudah di cerita penutup hari, Tomom Prediwe,
1: iya,
0: kita sudah...
1: Jadi kita ada di jaga malam sebenarnya, ini bukan... Changchi Men lagi. Jadi Tomom Prediwe bisa gabungan sampai nanti di jam 11 malam.
0: 11 malam. Ya. Enggak ya. Kita ada di Changchi Men sore ya sampai
1: sore.
0: Jam 6. Satu jam aja Tomom Prediwe. Berarti ini mungkin agak yang lebih slow down, kalem dulu.
1: Puitis, orang-orang lagi kayak capek, mungkin emang jalani hari Kamisnya ini. Pasti ini topiknya.
0: Kamis manis, Tomom.
1: Kamis manis. Apa yang biasanya kamu lakuin supaya hari esok lebih baik dari hari. Ini kayaknya ada lagunya gak sih? Mungkin hari ini hari esok lebih baik.
0: Gimana? Lupa lagi judulnya nih.
1: Maaf jangan contohnya. Aduh lu kok suara nada sumbang ini suruh mencontohkan.
0: Nanti kita cari lagunya tuh.
1: Anggi gak sih?
0: Anggi Widianto.
1: Anggi Wawan Prata.
0: Nanti kita PR nih ya nyari lagunya. Tapi Tomom Prediwe langsung
1: esok
0: aja gabungan di question box yang sesaat lagi akan aku buat di story Instagram Prediwe Jember. Atau juga boleh kalau mau gabungan langsung di WhatsApp Prediwe ya.
1: Yes.
0: Di
1: 081-559-7050.
0: Pelan-pelan dong, kasihan.
1: 081-559-7050.
0: Pelan, bukan
1: Sama tadi
0: 5591
1: 559
0: 70
1: 89
0: 50.

Teman Produa, seringkali kita berpikir bahwa sebuah amal harus besar agar bernilai di sisi Allah. Padahal, Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Senyuman yang tulus, membantu orang lain, atau mengucap kata-kata yang menenangkan bisa menjadi amal yang mengantarkan kita kepada ridha Allah. Mari isi setiap hari dengan kebaikan sekecil apapun itu. Semoga Allah menerima setiap amal kita dan melipat gandakan.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

0: gak sistem irigasi di Bali ini sudah berjalan lebih dari 1000 tahun dan masih digunakan sampai sekarang? Sistem subak diperkirakan sudah ada sejak abad ke-9. Berdasarkan prasasti Bali kuno sekitar tahun 896 Masehi yang menyebut pengolahan air untuk pertanian. Subak bukan hanya sistem irigasi, tapi juga organisasi sosial petani yang mengatur pembagian air secara adil. Air dialirkan dari sumber seperti danau atau mata air. Kemudian didistribusikan melalui terasering sawah dengan sistem yang terstruktur. Menariknya, pengelolaan subak didasarkan pada filosofi Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Setiap keputusan dilakukan secara musyawarah oleh para petani. Karena keunikan sistemnya yang menggabungkan teknologi, budaya, dan spiritualitas, subak diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2012.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tolong pretty well untuk di story Instagram sudah terposting ya.
1: Sudah terposting ya. Kalau misalnya deh, nggak ada tuh paketan datanya sih kalau kataku.
0: Data siapa nih? Jangan-jangan data yang
1: 62.
0: Ini. Oh, aku sampai ngecek lagi nih beneran udah ke-upload atau belum.
1: Bener nggak Bu? Tapi, aku takut loh Bu, aku sudah bilang kayak gitu loh.
0: Harusnya sudah. Jadi kamu sudah bisa ya bergabung sama Predua. Kita bercerita di hari ini ngomongin soal hari esok. Waduh.
1: Mungkin hari ini, hari esok itu Bu, ada loh. Coba kau cari itu. Mungkin hari ini judulnya, ada loh itu.
0: Mungkin hari ini, esok lusa dan seterusnya. Waduh.
1: Itu kan ada kan?
0: Ada fans yang...
1: Ada fans.
0: Yang ini.
1: Penyanyi langsung itu bersenang. Penyanyi langsung.
0: Tarik suara.
1: Bukan kita tarik tambang kalau itu
0: bersenang. Dan sama Freddy juga kalau ngomongin soal yang mungkin membuat hari esok lebih baik ya.
1: Kira-kira apa gitu ya.
0: Nah itu dia sama Freddy juga. Kali ini ada menurut dari American Psychological Association atau APA. Jadi teman Predua, perubahan kebiasaan itu akan lebih mudah dijalankan ketika kita memulainya dengan langkah-langkah kecil yang realistis. Nah ini dia. Kemudian dilakukan secara bertahap teman Predua.
1: Jadi gak usah yang kayak gede-gede yang dilakukan tapi tidak konsisten dan tidak realistis ya percuma. Misalnya nih kalau kamu pengen lebih rajin belajar, nggak harus langsung menargetkan kayak belajar harus 3 jam. Bisa dimulai dari simpel-simpel dulu. Belajar dari 5 menit dulu, 10
0: bertambah,
1: menit, 20
0: terus.
1: menit. Tutup buku aja ya.
0: Karena lebih lama tidurnya tuh gitu ya. Enggak dong, sedikit Nggak. Demi sedikit
1: lama-lama menjadi bukit permai.
0: Atau mungkin enggak salah. Kukira ada bukit yang lain ternyata beda bukit.
1: Bukit permai.
0: Enggak bisa, enggak bisa.
1: Enggak ada. Apa ya perumahan Jember yang ada bukit-bukitnya ya?
0: Bukit.
1: Kita kayak marketing perumahan.
0: Enggak ada semuanya kita Gunung Batu. Enggak ada bukitnya.
1: Enggak ada bukitnya.
0: Enggak ada. Tapi gunung.
1: Bukit Village. Enggak ada juga.
0: Enggak ada.
1: Bukit Residen.
0: Enggak ada. Bukit Permai the one and only.
1: Mungkin para developer-developer yang masih bingung cari nama apa ya buat rumahnya, kasih unsur bukit.
0: Tapi ada beneran bukitnya enggak? Nah. PR nih.
1: Aku mau ngomong takut nanti ada yang tersinggung gitu.
0: Ini ya kita back to topic. Topik kita di hari ini teman Predua.
1: Tentang bukit.
0: Bukan. Tentang hari esok yang mungkin hari ini kita sudah selesai hampir selesai karena ini masih sore hari teman Predua. Masih ada waktu untuk merenungkan diri.
1: Betul.
0: Untuk kita lihat lagi nih hari ini udah ngapain aja dan kira-kira besok apa yang harus diperbaiki supaya hari esok menjadi lebih baik dari hari ini teman Predua.
1: Kasih tahu ya, kita mau bacain dulu atau gimana?
0: Satu
1: dulu ya. Ada dari Bagues. Bagus.
0: Oh ya, Bagues.
1: Kalau aku
0: adanya
1: biasanya sebelum tidur itu bikin daftar kecil untuk besok, nggak banyak-banyak. Paling 3 hal yang memang harus aku selesaikan. Oke, ada to-do list gitu loh Bu. Biar bangun itu nggak yang tiba-tiba aku harus ngapain. Itu yang kulakukan. Jadi aku tuh karena jadwal setiap harinya itu tidak rutinitas yang berulang-ulang.
0: Beda-beda.
1: Jadi tuh aku punya scheduling yang kayak gitu. Jadi kita bangun pagi tuh, okay, hari ini kita lakukan ini. Kenapa? Kalau misalnya teman Predua terlalu banyak membuat to-do list sampai bulan depan.
0: Wede.
1: Itu belum melakukan aja udah pusing duluan.
0: Iya, dilihat udah capek dulu tuh
1: Om Predua. Enggak mau deh gitu lah.
0: Aduh, akhirnya nih enggak usah deh.
1: Enggak usah skip dulu. Enggak.
0: Akhirnya enggak ada yang kejadian
1: sama Predua.
0: Jadi memang paling efektif ya mungkin seperti Bagus ini sebelum tidur tuh.
1: Sebelum tidur dipikirkan bisa ngapain.
0: Nah,
1: mikirkannya tiba-tiba kok mikir, kok udah pagi hari?
0: Kalau itu kamu sudah kelewatan. Nah, teman Predua, buat kamu yang ingin bercerita seperti Bagus, sudah terupload kok question boxnya. Langsung aja ketik di sana ya teman Predua atau di WhatsApp Predua di 081
1: 559
0: 70
1: 8950.

sadar nggak kalau hampir semua orang punya tai lalat di tubuhnya? Ternyata, tanda kecil di kulit ini punya fakta menarik dari sisi sains. Tai lalat terbentuk dari kumpulan sel pigmen kulit yang disebut melanosit, yang berkumpul di satu titik sehingga warnanya terlihat lebih gelap dari kulit di sekitarnya. Rata-rata orang dewasa bisa memiliki sekitar 10 sampai dengan 40 tai lalat yang muncul sejak lahir atau bisa berkembang saat masa pertumbuhan karena pengaruh dari hormon dan paparan sinar matahari. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa tai lalat yang berbahaya adalah tai lalat yang berubah bentuk, berubah warna, dan juga berubah ukuran. Jadi, selain jadi ciri khas di tubuh, tai lalat juga bisa menjadi pengingat untuk lebih peduli dengan kesehatan kulit kita.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tomam Pride juga seperti yang tadi sudah disampaikan sama Denny Caknan kalau di kamu terlalu sering ya dibilang Denny Caknan.
1: Aku tuh
0: ya
1: kayak aku tuh gini.
0: Jujur ya, Denny Caknan, Denny Sumargo, Denny apa lagi?
1: Jujur kalau misalkan baru kenal sama orang kan namanya siapa?
0: Denny
1: Caknan. Aku langsung kayak
0: laki gitu ya.
1: Denny Cagur.
0: Denny Sumargo. Karena dia sudah lelah sama Pride.
1: Capek
0: juga
1: dengan bercandaan seperti itu kayak klise gitu.
0: Itu kayak umum gitu.
1: Umum. Dan itu kayak di atasnya umum gitu.
0: Setiap hari baru kenal.
1: Baru kenal.
0: Pasti.
1: Oh, Denny, Cak. Kalau aku ada kesempatan buat jepret bibirnya dia, aku jepret. Entah itu baru kenalan atau enggak, udah kalau aku bawa karet gelang itu langsung kayak
0: cetas. Sabar ya.
1: Iya.
0: Tapi kamu enggak.
1: Kalau kamu enggak, kamu apa di Takarang?
0: Enggak dong.
1: Apa biasanya?
0: Yang aku paling muak ya.
1: Iya.
0: Ditaleni rafia.
1: Enggak tahu diri orang ini gitu emang ya. Enggak tahu sopan santun, enggak tahu adab.

0: gitu rasanya.
1: Nah itu dia tawa ampre dua. Kalau hari-harimu berulang pasti akan
0: muak ya kan. Makanya muak. Mau gimana pun kita hari tuh harus membutuhkan suatu hal yang esok itu harus kayak lebih baik lagi. Lebih baik
1: fresh.
0: Lagi kadang itu berawalnya cukup dengan tidur lebih awal. Nyiapin rencana, nyelesain sedikit pekerjaan hari ini, ngurangi waktu kamu buat scrolling sosial media, olahraga, ataupun mengevaluasi apa yang udah kita jalani.
1: Betul. Intinya tawa ampre dua, yang paling penting jangan terlalu sibuk membandingkan hari kita dengan hari orang lain.
0: Betul.
1: Ya. Hari kita.
0: Yang kita jalani yuk kita sendiri ya. Yang jalan. Kecuali kalau misalkan hari kamu disubsidi silang sama orang lain.
1: Disubsidi silang. Oke.
0: Ya kan bisa jadi, Bu. Berarti ada perbantuan dari orang lain. Betul. Itu wajar kamu akan membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Gak apa-apa. Tapi kan masalahnya
1: kita masing-masing.
0: Masing-masing. Ya? Kamu tidur, emang kamu dibantuin untuk memejamkan mata dari orang lain?
1: Emangnya
0: kamu berjalan, kamu emang dibantuin langkah kakimu ditanggung oleh pemerintah gitu.
1: Kan di enggak kamu benar-benar kakimu dialahin satu-satu kan enggak.
0: Enggak.
1: Kamu
0: juga
1: berjalan dengan kakimu sendiri tawa berdua.
0: Jadi
1: hari ini mungkin ada sesuatu yang belum berjalan sesuai harapan. Tenang aja, besok masih akan ada harapan untuk mencoba lagi.
0: Jika esok lusa tidak ada harapan lagi, ya memang hidup kan tidak ada.

0: Tahukah kamu, di dunia ini ada tempat yang hampir tidak pernah turun hujan selama puluhan tahun. Tempat itu adalah Gurun Atacama di Chili, yang dikenal sebagai salah satu tempat paling kering di bumi. Bahkan, di beberapa wilayahnya, hujan bisa tidak turun selama lebih dari 50 tahun. Karena kondisi ekstrim ini, tanah di sana sangat mirip dengan permukaan planet Mars dan sering digunakan ilmuwan untuk melakukan penelitian tentang kehidupan di luar angkasa. Menariknya, ketika hujan akhirnya turun, meskipun sangat jarang, gurun ini bisa berubah menjadi lautan bunga yang indah, seolah hidup kembali setelah sekian lama tertidur. Dari sini kita belajar, bahkan tempat paling kering sekalipun masih punya kesempatan untuk mekar di waktu yang tepat.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: sorry ceria interval terakhir sama Pre dia.
1: Gak kerasa banget ya kayak kok kita udah mau pulang aja sih? Itulah tadi siaran kami sama Pro 2. Thank you banget.
0: Belum. Keburu banget. Belum. Kita masih ada satu interval terakhir di sore ceria hari ini. Ada Oops.
1: Oh, iya.
0: Gimana sih? Ya, gini nih penyiar kelelawar kita baru hadir di sore hari teman Pro 2.
1: Oke. Jadi, Oops kita hari ini teman Pro 2 kan upgrade
0: skill. Betul.
1: Di informasi yang pertama, kita akan ngomongin soal rasa takut.
0: Hah? Rasa takut akan apa nih Tawa berdua? Rasa takut itu memang banyak banget, banyak dialami oleh orang-orang. Apalagi sekarang di dunia digital yang makin berkembang, rasa takut juga semakin tinggi.
1: Kayak rasa takut misalkan gimana nanti masa depanku. Kayak apakah aku cocoknya kalau misalkan apakah aku harus kerja sesuai dengan passionku gitu.
0: Jadi orang sekarang di dunia digital tuh kayak bingung juga, pengen berkarya tapi kadang takut dan sebagainya, takut dijudge, takut dan sebagainya.
1: Takut tambah dewasa.
0: Aku tahu kalau itu It Gitaf.
1: Iya. Ini kayak berasa kayak berpacu dalam melodi ya Cenai.
0: Itu bukan. Aku kira, oh enggak itu album yang lama ya. Enggak jadi deh. Jadi baik. kita back to topic.
1: Bapak Ibu hadirnya berbahagia. Kita akan back to topic malam hari ini.
0: Di dunia digital, kalau sekarang pekerjaan yang bergelut di dunia digital adalah banyak. Salah satunya Content creator. Dan kali ini ada dari Faisal Hikam Ramdar
1: Suhendar. Jadi motivasi kita ya mungkin ya.
0: Atau Ikam. Ini tuh
1: atau kami.
0: Ikam. Hikam, tapi panggilnya Ikam.
1: Atau kami. Oh. Ikam. Coba, Ikam berkali-kali, coba.
0: Ikam. Oh iya. iya lagi. Ikam nama Freddy.
1: Ikam kalau misalkan dipanggil 5 kali gak kedengeran, jatuhnya jadi kami.
0: Iya ya.
1: Ikam.
0: Kami, ini konten kreator asal Cianjur yang sekarang menetap di Jogja sama Freddy.
1: Kenapa harus kayak Jogjanya langsung berubah?
0: Gimana tadi?
1: Jogja.
0: Oh iya kan mewakili.
1: Oh iya, intonasi cena.
0: Membuat konten sejak 2022.
1: Lama ya dia ya.
0: Iya, berarti sudah 6 tahun. Nah ini 4 tahun.
1: 2026 dikurangi 2022 jadi 6 tahun.
0: 4 tahun teman Predio.
1: Enggak apa-apa, ini ada plus 2-nya soalnya, Bu. 2026 kurangi 2022 plus 2. Kamu gak salah. Oh, cewek gak boleh salah teman berdua. Makanya aku bantu.
0: Terima kasih.
1: Menurut Ikam, banyak orang yang sebenarnya punya ide tapi terlalu sibuk memikirkan apakah hasilnya bakal bagus gak sih. Kan nah, banyak dari kita kayak gitu.
0: Mikir-mikir. Takut juga sih sebenarnya. Nah padahal teman berdua kita itu gak harus langsung perfect editan sempurna.
1: Betul. Ada proses di situ.
0: Betul. Kamu harus berani mencoba. Terus mungkin tahu tuh salahnya di mana. Dan akhirnya kamu juga akhirnya tahu kan bisa mengevaluasi dan berkembang sedikit demi sedikit lama-lama
1: menjadi bukit permai.
0: prinsipnya sederhana intinya.
1: Jadi prinsipnya
0: jangan
1: adalah prinsip bukit permai.
0: Intinya kalau mau menjadi seorang
1: jadi kami ini siapa sebenarnya?
0: Konten kreator. Jangan takut salah.
1: Jangan takut mencoba.
0: Terus.
1: Jangan takut mengevaluasi.
0: Satu lagi loh.
1: Apa?
0: Ini penting nih menurut aku. Kita apa? Itu kalau misal mau terjun ke dunia digital, itu jangan terlalu fokus sama view, followers.
1: Iya benar.
0: Terus ads.
1: Enggak, jangan.
0: Penghasilan sekian juta.
1: Enggak, jangan. Ada yang lebih penting dari itu semuanya.
0: Apa itu?
1: Adalah kan tadi kamu bilang apa? Enggak boleh apa sih yang paling penting?
0: Jangan terlalu fokus.
1: Oh, enggak boleh fokus. Ya bla bla bla itu.
0: Jangan terlalu fokus
1: kepada view dan ada hal yang harus kamu lebih fokuskan.
0: Apa itu?
1: Paketan data.

0: Pernah lihat kain tenun dengan motif rumit? Ternyata proses pembuatannya nggak sesederhana yang terlihat. Tenun ikat merupakan teknik tekstil tradisional yang sudah berkembang di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara. Sejak setidaknya abad ke-15 berdasarkan kajian etnografi dan tradisi turun-temurun. Disebut ikat karena prosesnya dimulai dengan mengikat bagian-bagian benang menggunakan tali sesuai pola yang diinginkan. Setelah itu benang dicelup ke dalam pewarna alami seperti dari daun, akar, atau kulit kayu. Bagian yang diikat tidak terkena warna sehingga membentuk motif tertentu. Setelah proses pewarnaan selesai, benang baru ditenun menjadi kain. Karena motif sudah ditentukan sejak awal, proses ini membutuhkan ketelitian tinggi dan bisa memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Tenun ikat bukan hanya kain, tapi bukti teknologi tekstil tradisional Indonesia yang sudah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Tolong preview kali ini ada informasi menarik dari dunia gamer nih. Bukan dari dunia gamer sih, lebih tepatnya buat kamu para gamer Tolong preview. Kamu tahu gak kak, sekarang kan kalau semisal main game sekarang mungkin sudah agak lebih apa ya, maju ya. Gak cuman kayak main game aja, tapi sekarang juga peluang pekerjaan di dunia game juga
1: betul,
0: semakin terbuka
1: lebar. Tidak hanya pekerjaan juga, di dunia game itu sekarang kan ada e-sport juga ya. Maksudnya kayak itu adalah cabang olahraga yang sifatnya itu E.
0: Ah betul, e-sport sifatnya itu E. Agak bingung ya ternyata. Oh iya benar, e-sport ya.
1: Apa itu kan?
0: Nah ternyata benar teman-teman Predua, ada sebuah penelitian yang justru menemukan adanya hubungan antara kebiasaan bermain game dengan performa kognitif otak. Mm-hmm. Wow.
1: Jadi penelitian itu berjudul
0: Coba ulang-ulang dengan logat Indonesia.
1: Cara
0: terizin. Loh bukan gitu.
1: Characterizing the cognitive mental health of all exercise at video game playing.
0: Gimana tuh? Intinya penelitiannya gimana?
1: Jadi kayak ngelibatin 2000 orang nih Bu, di berbagai negara. Mungkin teman produk pernah jadi, saya kan kita pernah tahu se-Indonesia.
0: Kita pernah tahu.
1: Para peneliti melihat kebiasaan main gamenya para peserta ini, terus dibandingin nih dengan kemampuan kognitif mereka.
0: Wow.
1: Hasilnya cukup menarik.
0: Gimana?
1: Jadi orang yang main game itu lebih dari 5 jam dalam seminggu menunjukkan performa kognitif yang setara dengan kelompok yang secara kognitif sekitar 13,7 tahun lebih muda dibandingkan mereka yang tidak rutin main game. Jadi main game itu kayak bikin lebih muda.
0: Gitu ya, anti-aging dia.
1: Anti-aging. Kecuali kalau main Mobile Legends tapi kamu bagian gendong.
0: Waduh.
1: Dapet tim yang
0: beban.
1: Beban. Waduh. Nah, itu bukan anti-aging lagi, aging.
0: Sementara itu teman Predua yang bermain kurang dari 5 jam seminggu itu menunjukkan kemampuan kognitif sekitar 5 tahun lebih muda. Wow. Kurang dari 5 jam ya teman Predua. Jadi kalau kebanyakan Awas
1: ya, kayak 8 jam main game. Kerja kamu. Takut digaji UMR lo nanti ya.
0: 9 to 5.
1: Wow. Jadi budak corporate gitu loh. Nambah 2 jam lemburan berarti nanti.
0: Nah ini sesuai dengan yang dianjurkan sama dokter Adam Prabata. Mm-mm. Dimana jangan langsung mikir kalau makin lama main game berarti makin sehat ya teman Predua.
1: Bukan.
0: Jadi penelitian ini juga baru menunjukkan kalau ini tuh bukan hubungan sebab akibat teman Predua. Artinya masih ada faktor lain yang mempengaruhi kemampuan kognitif seseorang.
1: Oke, jadi tidak banyak bisa menjadi acuan utamanya. Betul. Gitu loh. Ada faktor lain yang juga bisa mempengaruhi kognitif seorang itu sendiri.
0: Faktor
1: jadi
0: X.
1: Game itu bisa jadi salah satu aktivitas yang menyenangkan untuk menstimulasi otak. Tapi tetap perlu diimbangi dengan pola hidup sehat secara keseluruhan.
0: Betul.
1: Contohnya sambil lari.
0: Wow, ya kan? Nabrak kamu.
1: Main game sambil lari. Atau mungkin main game sambil lempar lembing. Main game sambil gaya dada di kolam renang. Itu namanya walkabout.
0: Nah kalau HP kamu belum support di dalam air mungkin bisa dipertimbangkan lah ya.
1: Dipertimbangkan dulu. Tapi ini salah satu saran dari kita
0: ya.
1: Diikuti boleh, gak diikuti
0: ya
1: lebih baik, lebih baik.
0: Dan teman Predua ini menjadi informasi terakhir kita. Yeay. Alah kamu ini. Dan teman Predua saat lagi di jam 7 seperti biasa kita akan bergabung bareng Predua RRI Jakarta untuk mengikuti apa nih? Music Live Chat. Sudah ada panggilan langsung dari Produa RRI Jakarta teman-teman.
1: Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja. Betul. Di 89,5 FM Produa RRI Jember, teman terbaik kamu.
0: Kita pamit teman Produa.

kamu, keselamatan pesawat ternyata dipengaruhi satu rumus dari Indonesia. Pada tahun 1960-an, B.J. Habibie mengembangkan teori yang dikenal sebagai Crack Progression Theory atau Habibie Factor. Saat itu, Habibie meneliti bagaimana retakan kecil pada badan pesawat bisa berkembang akibat tekanan berulang selama penerbangan. Ia menemukan cara perhitungan titik kritis sebelum retakan menjadi berbahaya. Penemuan ini kemudian digunakan dalam industri dirgantara untuk meningkatkan efisiensi perawatan dan keselamatan pesawat. Hingga kini, prinsip perhitungan tersebut menjadi salah satu

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai, selamat malam teman-teman Pro 2. Tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ada saatnya untuk Info Pro 2. Dan kali ini barengan aku Trigo Denny yang bakal bagi informasi yang udah Denny siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi malam hari ini adalah China curi poin pertama Jojo, gagal bawa Indonesia unggul. Informasi kedua, Indonesia tanda tangani perjanjian bebas visa dengan 3 negara. Informasi ketiga, KAI catat pertumbuhan penumpang stasiun Jember. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 malam hari ini. Teman berdua, Jonathan Christie gagal menang pada laga pertama final bergu putra Asian Games 2026. Jojo tumbat dari unggulan China Shi Yuki. Tampil di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang, Kamis 24 September 2026, Jojo kalah 13-21, 18-21. Kekalahan ini membuat Indonesia tertinggal 0-1. Dan teman berdua, tentunya Jonathan Christie meminta maaf karena belum menyumbangkan poin bagi Indonesia, dan Jojo mengaku sangat kecewa dengan penampilannya di Beregu. Teman berdua, Menlu RI Sugiono mendatangani perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas atau PBVDD dengan 3 negara, yaitu Lebanon, Saint Vincent dan Grenadines, serta Republik Dominika. Di sela-sela level week sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 di New York, Menlu Sugiono menyebut PBVDD juga diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong fasilitas bebas visa bagi masyarakat Indonesia di masa mendatang. Adapun penentangannya dilakukan pada Rabu 23 September 2026 di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Dengan Lebanon, PBVDD ditandatangani oleh Menlu Sugiono dan Menteri Luar Negeri dan Emigran Lebanon, Yosef Raghi. Kedua Menlu turut membahas penguatan kerjasama di bidang ekonomi dan pembangunan, serta bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi kawasan, khususnya Palestina. Teman berdua, jumlah penumpang yang menggunakan layanan kereta api melalui stasiun Jember mengalami pertumbuhan sepanjang Januari hingga Agustus 2026. KAI Daop 9 Jember mencatat 1.527.415 penumpang melakukan perjalanan melalui stasiun Jember selama periode tersebut. Angka ini meningkat sekitar 1% dibandingkan periode yang sama tahun 2025, mencapai 1.514.537 penumpang. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan pertumbuhan tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi kereta api masih terus berkembang. Menurutnya, Jember sebagai salah satu wilayah pendidikan di kawasan Tapal Kuda memiliki sejumlah perguruan tinggi yang menarik mahasiswa dari berbagai daerah. Kondisi ini turut mendorong kebutuhan perjalanan menuju maupun dari Jember. Oke deh, teman-teman, sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi info produk berikutnya, dan kamu bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id.

0: teman-teman Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini. Karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai kakak.
0: Halo Shira, apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini. Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon. Yes. Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV,

0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya?
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya?
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Ya enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di Icon.
0: Oh,
1: itu
0: yeah?
1: Aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja, tinggal betul. Latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar
0: ya?
1: Kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di Icon itu adalah yang apa ya? Masa-masa yang merubah hidup aku karena aku banyak jadi self development, self improvement. Okay. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di Icon.
0: Okay.
1: Selain itu, aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia. Ya.
0: Betul, betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable.
0: Wow.
1: Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing ya sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh ya? Yeah?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance?
1: Basically, but not, like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak, ya aku adalah basic-basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance, jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang gak cuma nyanyi doang, like not a singer, tapi a performer. Makanya iya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance. And maybe like hip hop or
0: traditional?
1: Like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: It's okay, kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman berdua buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman berdua seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau gak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Enggak, satu SMK.
0: Oh, satu SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh iya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget enggak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya.
1: Sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan.
0: Mm-hmm.
1: Itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda.
0: Mm-hmm.
1: Yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan. Yeah.
0: Paling kecil berarti di range 14-15 ya.
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih. Mm-hmm. Karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda.
0: Yep.
1: Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat ekstrim, luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih.
0: Waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes. Yeah.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Yay, iya benar banget.
0: Berjudul Luka Terakhir. Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dan gini. Mm-hmm. Tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya?
1: Sebelum rilis.
0: Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir. Aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Oke. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil.
1: Yes.
0: Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget ya.
0: Banget. Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real. Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mamah di sini kita suruh keluar dulu mamah biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa
1: itu
0: punya trauma.
1: Sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, yes, karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Mm-mm. Dan yes, kayaknya ya kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul.
1: Jadi,
0: betul.
1: Pasti relate banget. Karena kalau aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syir. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu. Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair. Bener kayak gitu
1: banget.
0: Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman Pro 2? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Luka apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh, ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian.
0: Okay.
1: Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih. Karena biar lebih nyaman juga nyanyinya. Kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: Lebih nyaman nyeker, yeah. Biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, okay, baik. Jadi akhirnya lepas sepatu. Yeah. Dan recording berapa lama waktu itu, Syira?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam? 6 jam.
0: Berarti setengah hari sendiri ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya. Kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali dengar suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu, ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget. Karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus sekarang kayak lirih gitu loh. Aku menemukan sisi aku yang lain gitu. Yeah, Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya. Yeah.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya,
1: yes,
0: Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama,
1: yes,
0: lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira setelah lagu ini dirilis? Mm-mm. Kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Mm-hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih itu. Karena kan kita countdown bareng kan di countdown enggak ya? Oh enggak. Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan. Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, guys. Gitu sih.
0: Cuma tapi deg-degan kayak, ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh, gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak, udah jam 12 nih mah. Lagunya harusnya udah rilis.
0: Udah rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila. Dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu, kayak bla bla bla bla. Ada nggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang. Dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate, tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda. Dan aku ngerasa kayak wow.
0: Dan disitu kayak, oh ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu. Dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan, kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu.
1: Gak
0: ya.
1: Sama
0: sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produser yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali
1: apa
0: ya?
1: Tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira katanya.
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh tadi udah sempet kita bahas ya?
1: Iya tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak? Itu bisa dibilang relate.
0: Oke.
1: Cuma gimana? relate.
0: Relate tapi karena sempet ini relate. Dari kumpulan banyak cerita
1: iya,
0: kali
1: dari
0: ya.
1: Kumpulan. Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: cinta-cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah. Aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya untuk kalian tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya matur suksema.
0: Nah, terus ada juga dari siapa lagi nih? Dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah menarik
1: kolaborasi,
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, yes, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera kamu banget itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak.
0: Makanya kamu juga pengen. Sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi, penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia. Yes. Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi dan baik. Dan ya pokoknya.
0: Dan brewokan ya. Wah keren banget. Tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Keren ya. Pokoknya berarti Syira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin?
1: Selain Adrian, mungkin Dewa 19.
0: Oh, langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Syira, musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
0: Betul.
1: And it's so good, karena Syira sendiri punya kayak sisi like bandnya. And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bala dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: ini beneran aku ditanya.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman perdua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
1: yes,
0: ada Gigi, ada Shilon 7, ya. Banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Syira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19,
1: ya,
0: nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Syira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Laura.
0: Dari Lara katanya, assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Laura.
0: Mau izin tanya untuk kakak Syira, di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan Kakak Syira di dunia musik, momen apa yang paling membuat Kakak Syira berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat Kakak Syira untuk memilih bertahan? Oh, oke.
1: Okay. Itu nice. Pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep
1: ya buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: Yeah, I'm so stunned.
0: Yes. Boleh, mungkin Syira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya gak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih. Cuma pastinya aku kayak ada di masa, di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this?
0: Okay.
1: Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diriku sendiri adalah the young Syira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
0: Okay.
1: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Syira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Syira di dalam bermusik. Dan itu selalu mengingatkan Syira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola.
0: Oh yeah?
1: Kayak, yes, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: Betul.
1: And
0: Taylor ya. gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Taman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Berarti kamu Swifties ya?
1: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget. Karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, aku pengen banget nonton.
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa ya? Singapura ya berarti ya?
1: Iya.
0: Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya.
1: Iya, one day.
0: Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi, untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen.
1: Gak pernah pengen sih. Gak
0: sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya, sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira, boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811 800 105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Ya, dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya di 2019 ya?
1: Iya, benar.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini enggak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora. Jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke? Okay?
0: Paspor ya.
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya.

0: dulu ya.
1: Tapi soon mungkin akan ada yang kita doain aja lah ya.
0: Ya, kita doain.
1: Dan juga jangan lupa untuk dipakai pastinya teman Perdua lagu ini di seluruh konten-konten kamu.
0: Iya.
1: Atau mungkin pas lagi galau juga yes. boleh ya.
0: Iya.
1: Oke. Dan Shira mungkin pengen bilang apa nih ke teman Perdua seluruh Indonesia dan juga fansnya Shira apa namanya?
0: Skalova.
1: Skalova. Untuk Skalova di seluruh Indonesia, Shira pengen bilang apa nih?
0: Buat Skalova dan buat pemirsa Perdua FM semuanya, jangan lupa buat dengerin single terbaru aku. Walaupun misalnya kalian gak relate, tapi semoga kalian bisa enjoy lagu ini yang aku Amin. Nyanyikan dengan dari hati ini. Semoga kalian bisa terhibur. Terhibur gimana dengerin lagu kamu?
1: Terwakili.
0: Ya, bener banget. Dan semoga kalian juga bisa buat teman-teman di luar sana yang masih punya luka, yang masih belum sembuh. Semoga kalian bisa sembuh.
1: Amin.
0: Semoga kalian bisa memilih diri kalian sendiri. Semoga kalian bisa berdamai dengan diri kalian sendiri.
1: Amin.
0: Semoga kalian bisa lebih bijak lagi untuk berhubungan. Jangan sampai kalian ada di hubungan toxic.
1: Yes.
0: Kalau misalnya udah toxic,
1: ciao ya.
0: Jangan buta cinta ya teman-teman.
1: Harus tetap mindful ya.
0: Tetap mindful.
1: Gitu. Yes. Oke, mungkin kalau misalkan teman Perdua pengen ini nih ngepoin sosial medianya Shira boleh di mana nih?
0: Kalian bisa follow Instagram aku Daikon Shira, gak ada underscore-nya, langsungnya Daikon Shira dan TikTok aku Shira.
1: Oke. Rajin bikin konten Shira?
0: Aku lumayan rajin bikin konten sih.
1: Dan juga nge-live ya.
0: Iya, aku suka nge-live. I love nge-live dan sekarang aku juga lagi nge-live.
1: Nah, jadi buat kamu teman Perdua yang pengen ngepoin kegiatan Shira, mungkin lagi ngapain, lagi di mana, lagi latihan kah ya?
0: Bener.
1: Boleh banget dikepoin sosial medianya Shira ya. Dan kalau gitu teman Perdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Perdua FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So kita harus pamit dulu, thank you banget Shira ya.
0: Terima kasih banyak
1: Shira. Abis ini kita semoga akan ketemu lagi di karya-karya kamu yang lain ya. Sukses terus untuk karyanya ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Siapa tahu kita ketemu di Pesta Pora nanti.
0: Ya, semoga kita ketemu ya. Jadi kalian
1: Amin.
0: Jangan lupa.
1: Amin. Kalau gitu Elan pamit dan juga
0: Shira.
1: And bye-bye teman Perdua.
0: Bye.
1: Music Life Chat.

0: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti. Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Malam hari, gimana kabarnya di hari Kamis ini? Semoga masih menjadi Kamis yang manis ya buat kamu teman Pro 2. Sekalipun tadi siang, tadi pagi ada hal-hal yang pahit, semoga malam hari ini udah kembali manis lagi. Di jam 8 malam udah waktunya buat jaga malam, nemenin kamu pastinya ya. Kali ini di edisi 24 September 2026 barengan sama Devi Wulandari, sampai nanti pukul 11 malam aku nemenin kamu teman Pro 2. Dan seperti biasanya, kalau interval pertama aku tidak seorang diri. Malam hari ini aku ditemenin sama teman-teman dari UKMPK Tegal Boto, bener gak sih?
1: Bener-bener ya, bener, kan?
0: UKMPK kan?
1: Iya.
0: Nah kan, takut salah. Oke, malam hari ini teman Pro 2 aku ditemenin sama Azril dan juga Atia. Nah, itu tadi cuma sekedar nama doang. Aku pengen Azril dan juga Atia lebih kenalan dulu sama teman Pro 2. Boleh, silahkan nih, siapa dulu?
1: Oke, Kak Devi dan teman-teman Pro 2, jadi kenalin nih, aku Muhammad Azril Adariansyah. Aku mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, di UKMPK Tegal Boto ini, aku ini punya jabatan nih, jabatannya sebagai koordinator Litbang. Dan di sebelah aku nih ada temanku juga nih.
2: Halo Kak Devi dan juga Sobat Pro 2, kenalin aku Atianum Atul Salsabila, biasa dipanggil Atia. Aku mahasiswa dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya. Nah, di UKMPK Tegal Boto ini aku sebagai koordinator Litbang Kredaksionalan.
0: Oke, fakultasnya tetanggaan.
2: Iya, betul.
0: Aku sama Azril satu alma mater.
1: Sama kan?
0: Sama, ekonomi pembangunan juga. Salim dulu. Oke, nah teman-teman ini dari UKMPK Tegal Boto nih teman Pro 2. Mungkin boleh dijelasin dulu, dikenalin ke teman Pro 2, UKMPK Tegal Boto ini apa sih sebenarnya?
1: Oke, jadi UKMPK Tegal Boto ini salah satu UKM di Universitas Jember ini tentang Persma. Jadi kita membahas tentang isu-isu jurnalistik. Nah, di Persma ini kita juga kayak belajar menulis, belajar meliput, belajar mencari informasi yang penting gitu untuk meliput berita-berita terkait isu-isu yang ada di kampus gitu. Selain itu, kita juga membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin join ke Tegal Boto, karena saat ini kita sedang ada open recruitment ya untuk teman-teman Pro 2 yang ada di Universitas Jember. Kemudian kita juga selain bahas isu-isu kampus, kita juga santai lah UKM-nya gitu. Jadi daripada isu yang apa ya serius-serius, kita ini juga salah satu UKM yang masih belajar gitu Kak. Jadi ya itulah isu terkait dengan UKMPK Tegal Boto.
0: Oke, okay. Lagi open recruitment nih.
1: Betul.
0: Kalau oprek kayak gitu tuh ada batas maksimal semester berapanya gitu gak sih?
1: Kalau semester yang dibuka ini angkatan 24, jadi angkatan semester 5 sekarang gitu. Soalnya gitu, yang tua-tua udah mulai skripsi.
0: Jangan yang tua, yang dewasa.
1: Aduh.
0: Oke, nah malam hari ini teman Pro 2 kita bakalan ngebawain topik, yaitu ini tuh bisa disebut udah bukanlah suatu hal yang langka lagi terjadi di kita, ya kan? Jadi ketika viral itu menjadi ukuran, haruskah semuanya viral untuk bisa dibahas gitu kan? Nah, sebelum ngebahas ini lebih lanjut lagi, aku pengen tahu kenapa topik ini kalian ambil?
2: Nah, aku nih yang jawab. Jadi kenapa topik kita ini ambil, karena kan kita tiap hari tuh kayak ada aja hal yang tiba-tiba tuh kayak rame gitu Kak.
0: Iya.
2: Di timeline itu tiba-tiba itu semua gitu, timeline kita di kayak di TikTok, IG gitu. Nah, kayak makanan yang tiba-tiba diburu banyak orang, terus kayak video lucu-lucu gitu, terus kayak isu-isu yang semalaman tiba-tiba jadi perbincangan di mana-mana. Nah, itu kan kayak viral karena ya punya sisi baik sih. Nah, tapi kalau membuat informasi yang lebih cepat itu kan kayak, kalau makanan kan kayak membantu suatu UKM

0: nggak bisa jadi tolak ukur sekarang kan kak. Nah dari hal itu tuh kayak viral tuh sebenarnya tuh nggak terlalu perlu dilihat sebagai suatu yang buruk atau baiknya, tapi kayak kita harus cari tahu dulu dan kita juga jangan bergantung pada yang hal viral-viral gitu. Nah dari itu kayak kita bisa membantu ketika bisa memanfaatkan dengan bijak dan nggak menyesatkan orang lain ketika satu-satunya dari hal itu tuh viral gitu. Kayak belum tentu hal yang viral itu valid gitu kak.
1: Okay. Jadi that's why kalian ambil nih topik ini buat malam hari ini. Okay, kalau kita bicara tentang konten yang lagi viral, sebenarnya sih konten apa sih yang sekarang ini lagi menarik perhatian kalian nih?
2: Kalau media sosial aku ya sekarang isinya kayak itu kol, itu loh kayak ada UKM itu yang buka booth di Jogja, atau ada pungli gitu per harinya itu ada 1 juta gitu. Jadi UKMnya itu baru niatnya baru mau ngelaksanain 5 hari di Jogja, ternyata baru sehari langsung udahlah cabut aja karena ada pungli gitu. Terus juga karena aku anak ekonomi ya kak, jadi kayak ngikutin isu kayak Menteri Purbaya tiba-tiba
1: di tengah rapat ya.
2: Terus kayak Purbaya abis ini ngapain ya, mancing gitu kak. Terus juga timeline ku akhir-akhir ini juga sering ada parodi kak, parodi Daily in My Life.
1: Oh wow.
2: Jadi banyak konten kreator yang apa ya ngeparodiin gitu dengan apa jenis kontennya yang lucu-lucu yang unik-unik sendiri gitu kak.
1: Iya. Kalau dari Atia sendiri gimana?
0: Kalau dari aku sendiri hampir mirip-mirip sih sama Azril, cuman ada beberapa nih yang nggak disebutin akhir-akhir ini tuh kayak banyak banget di timelineku tuh kayak video stitch dari vlognya Maudy Ayunda. Itu kan viral banget kan kak akhir-akhir ini. Jadi kayak banyak video reaction dari para relawan yang di Kalimantan atau relawan yang di luar negeri gitu, kayak banyak yang stitch video ini kayak kalau ya itu kan seperti itu. Jadi banyak banget yang mereaction dari kontennya Maudy Ayunda gitu.
1: I see. Jadi tuh setiap akun kan memiliki FYP-nya kan beda-beda ya kan. Konten viralnya beda-beda ya kan. Tapi itu endingnya tetap viral itu yang menjadi tolak ukurnya dari sesuatu hal yang wajib banget buat dibahas kayak gitu kan endingnya. Nah, menurut kalian sendiri sebenarnya kenapa sih sekarang ini banyak sekali orang yang ngerasa suatu isu itu dianggap penting kalau udah viral tuh. Mereka kan kadang juga kan mahasiswa udah viralin aja gitu kan. Baru di situ dibahas. Kenapa tuh kayak gitu menurut kalian?
2: Kalau menurut aku ya, karena sekarang ini kan kita hidup di era ya digital yang seberat cepat gitu. Nah setiap hari ini kita melihat begitu banyak konten nih kak, mulai dari video lucu ataupun video-video viral lainnya gitu. Karena informasi yang diterima itu banyak banget dan sangat cepat gitu ya, akhirnya kita secara tidak sadar mencari semacam kayak tolak ukur gitu. Jadi tolak ukur yang kita pakai ini kayak video viral gitu. Jadi kayak video viral ini angkanya banyak, viewersnya banyak, dan sering di repost. Jadi seakan-akan di alam bawah sadar kita ini kita ngomong kayak kalau ini video viral berarti ini valid nih, padahal berbagai konten yang viral ini belum tentu belum tentu valid gitu. Kadang ada yang isinya potongan-potongan gitu dan belum secara keseluruhan. Terus juga dari komen-komen nih kak, kadang kayak ada video bahas A terus komennya tahu-tahu menurut pribadi para komentar gitu. Jadi kayak ada memunculkan asumsi-asumsi gitu kak. Jadi menurut aku itu viral itu belum menunjukkan bahwa sesuatu yang sedang mendapatkan perhatian besar tidak otomatis menunjukkan bahwa sesuatu itu juga punya nilai atau dampak yang besar juga gitu, tergantung dari konten apa yang sedang menjadi viral tersebut.
1: Okay. Kalau dari Atia sendiri gimana?
0: Kalau aku setuju sih sama pendapatnya Azril. Bahkan tuh ya kak, kalau menurutku nih sekarang itu tuh ada perubahan cara kita tuh menentukan itu tuh menarik atau enggaknya tuh dari viewers video tersebut. Kayak ini viewersnya dikit enggak menarik gitu, ini banyak berarti ini yang menarik. Dulu kan kita kan kayak banyak banget dapat informasi itu dari media yang memang udah melalui proses yang panjang gitu sebelum berita itu dipublish gitu kan kak. Nah sekarang tuh kita tuh kalau buka medsos atau apapun dalam beberapa detik tiba-tiba kayak banyak banget yang rame tanpa ada proses penyuntingan yang panjang atau apa gitu. Nah akhirnya ukuran itu tuh penting atau ramenya itu tuh kadang tuh campur, kadang itu tuh sebenarnya penting atau enggak tapi tiba-tiba rame, tapi yang penting banget malah enggak rame kayak ketimbang.

0: gitu beritanya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, dari hal itu tuh kita tuh bisa apa ya? Dari kasus itu tuh kita belum tentu tahu berita itu tuh benar atau enggaknya. Nah, padahal apa yang viral itu tuh enggak cocok di kita, seperti kasus atau informasi tertentu. Nah, viral itu tuh kan menjadi perhatian publik kan, kayak yang meningkat, kayak ah ini viral, jadi perhatian publiknya tiba-tiba tertuju pada itu, padahal yang penting itu tuh tertimbun dengan hal yang tidak penting gitu.
1: Yeah.
0: Nah, kita tuh bertanya-tanya dari hal itu, kayak sebenarnya yang penting tuh dari isu yang viral ini tuh apa nih? Apa sih gitu. Jadi menurut aku viral itu tuh gak bisa menjadi pintu masuk untuk mengetahui sesuatu, tapi jangan sampai viral itu tuh jadi satu-satunya alasan kita menganggap sesuatu yang penting gitu.
1: Nah, itu yang jadi pertanyaan aku selanjutnya. Sebenarnya sesuatu menjadi penting karena viral atau menjadi viral karena dianggap penting tuh, Zriel?
2: Nah, kalau apa ya, menurut aku ini dua-duanya ini bisa terjadi gitu, Kak. Kan ada sesuatu yang awalnya itu dianggap penting oleh masyarakat gitu, terus kemudian banyak orang yang relate nih, terus akhirnya sehingga video itu ke blow up dan video atau kontennya itu banyak yang disukai gitu, akhirnya menjadi isu perbincangan dan juga menjadi viral gitu. Kemudian juga ada juga yang awalnya biasa aja nih kontennya, kemudian karena ada momentum tertentu gitu, jadi videonya itu ikut ke blow up gitu. Jadi kayak ada video tahun berapa, tahun 2020, tiba-tiba karena momennya lagi kurang, apa ya, lagi ada momen pas gitu, tiba-tiba video-video lama itu atau konten-konten lama itu ke blow up dan relate nih, dirasain sama masyarakat sekarang. Jadi itu menjadi viral dianggap penting dan juga menjadi penting karena viral, itu dua-duanya bisa terjadi, Kak.
1: Oke, okay. Atia, Atia mungkin punya POV yang beda?
0: Kalau dari aku tuh perlu di garis bawahnya adalah jangan sampai kita kayak membalik-balikan logikanya itu menjadi kayak kalau nggak viral nih berarti nggak penting, seperti yang aku sebutkan
1: bener, tadi.
0: Seperti apa ya, berita-berita yang penting tertimbun dengan yang nggak penting gitu. Nah, karena banyak sekali apa ya, kayak persoalan yang penting tetapi tidak pernah menjadi viral, nah itu tuh ada masalah di lingkungan sekitar kita, seperti kayak contoh utamanya masalah pendidikan, masalah mahasiswa, masalah masyarakat kecil yang mungkin tuh kita tuh nggak masuk ke trending topik itu, tapi dampaknya tuh nyata banget. Jadi menurutku tugas kita tuh sebagai audiens tuh bukan hanya bertanya apa yang sedang viral aja nih, Kak, tapi juga apa yang sebenarnya penting tetapi belum mendapatkan perhatian. Jadi kita sebagai audiens itu tuh juga harus pintar-pintar dalam memilih suatu video atau berita, atau kita tuh harus sering-sering lah bersih-bersih timeline kita biar kayak yang gak penting-penting tuh gak pernah lewat gitu. Jadi ini juga berkaitan dengan media sih. Nah, karena media juga punya peran untuk memperkenalkan kita isu-isu apa aja yang mungkin belum ramai tetapi memiliki kepentingan di publik. Jadi sesuatu yang tidak harus menunggu viral tuh baru dianggap layak untuk diperhatikan.
1: Oke, gitu teman Pro 2 ya. Jadi mana yang lebih penting? Ya, dua-duanya tuh sama aja gitu kan. Jadi ya, menjadi penting karena viral, terus juga menjadi viral karena dianggap penting, itu nyatanya juga harus balance gitu ya,
0: Azriel.
1: Oke, kita bakal lanjut lagi pembahasan yang lebih dalam teman Pro 2 tentang yang viral-viral ini kenapa menjadi ukuran ya sekarang ini. Nah, jangan kemana-mana, di segmen selanjutnya kita bakal lanjut bahas ya barengan sama teman-teman dari UKMPK Tegal Botoso. Keep station.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Masih di Jaga Malam, teman Pro 2, barengan Devi dan juga ada Azril, terus juga ada Atia dari UKM PK Tegal Boto, yang mana malam hari ini kita ngobrolin tentang ketika viral itu menjadi ukuran, haruskah semuanya viral biar jadi penting buat dibahas? Nah, tadi pastinya kalau viral-viral ini, itu kan ada hubungannya sama sosial media gitu kan, Azril dan juga Atia. Sekarang kalau kita lihat di TikTok dan juga di Instagram, itu kan hampir kayak setiap hari ada aja yang viral ya, berganti gitu kan. Menurut kalian sendiri, apakah budaya viral ini lebih banyak itu memberikan dampak positif atau justru negatif?
1: Kalau aku ngelihatnya ini ada lumayan banyak, cukup sisi positifnya kak. Jadi kayak misalkan nih kita punya kendala, isu atau masalah gitu kan, sekarang kalau itu kita tinggal lapor aja ke netizen ntar supaya viral dan kita dibantu gitu, dipantau gitu. Jadi ada kayak ada istilah namanya no viral no justice gitu. Jadi semuanya akan diusut tuntas gitu kalau nggak viral gitu. Jadi kayak ada istilah begitu kak. Kemudian media sosial ini bisa menjadi ruang untuk menyebarluaskan informasi gitu. Jadi kayak teman-teman yang baru memulai konten ataupun UKM yang baru merintis gitu, dengan mempost di sosial media dan misalkan beruntung viral gitu, itu kan juga bisa menambahkan engagement dan juga bisa memperkenalkan apa yang kita punya kepada masyarakat luas. Jadi aku melihatnya ini lumayan cukup positif dari adanya viral itu kak.
0: Oke, kalau POV-nya dia gimana?
2: Kalau dari sisi POV dan sendiri itu kayak di sisi lain tuh kecepatan viral, kayak viralnya cepet gitu tuh bisa jadi masalah kak. Karena ketika sesuatu yang kita buat terus berlomba-lomba buat viral nih, kadang kayak prosesnya itu tuh kayak cepet, kayak kita wah viral nih, tapi kita kayak gak disaring dulu, kayak ini bener gak ya, tapi viral share aja deh gitu kan kak. Sekarang kan banyak banget
0: bener.
2: Nah, dari orang-orang yang melihat video yang potongan-potongan video yang cuma beberapa detik doang, terus kayak langsung percaya, langsung komentar, bahkan kayak langsung share, kayak ini viral banget, aku share ke temanku deh biar dia tahu gitu padahal kita belum tentu tahu itu sebenarnya benar atau enggak sih gitu. Nah, apalagi kalau video yang viral atau sesuatu yang hal viral itu berkaitan dengan seseorang atau suatu kasus, kayak itu kan jadinya fitnah juga kan kak. Nah, jadi itu tuh bisa dampaknya tuh bisa serius, karena itu maksudnya fitnah. Jadi kalau menurutku masalahnya tuh bukan pada viralnya aja nih kak, tapi viral itu sendiri tuh sebenarnya tuh netral, yang menentukan dampaknya adalah bagaimana informasi itu tuh dibuat. Nah, dan juga disebarkan dan diterima oleh masyarakat, yaitu kita sendiri sebagai audiens. Nah, kalau kita sebagai pengguna media sosial nih bisa lebih kritis, atau budaya viral seperti ini tuh sebenarnya bisa nggak sih menjadi sesuatu yang produktif gitu?
0: Oke. Nah, sebenarnya kan kalau viral itu juga ada kaitannya dengan algoritma dari sosial media gitu kan. Nah, menurut kalian seberapa besar tuh algoritma itu tuh bisa nentuin apakah apa yang kita anggap itu lagi rame?
1: Seberapa besarnya itu kita lihat dari algoritmanya dulu ya kak. Jadi kan di era sekarang itu media sosial ini kan apa-apa ditentukan sama algoritma gitu kak. Misalkan kayak aku nge-like video kucing di TikTok, sekali nge-like tiba-tiba dimunculin video kucing-kucing terus gitu kan. Jadi algoritma ini kayak membawa kita, kayak menyodorkan kita nih kucing, video kucing gitu kepada kita gitu. Namun kenyataannya dari video-video tersebut, apakah kita perlu ataukah penting gitu untuk menyimak atau mengikuti konten-konten tersebut gitu kan. Kadang konten yang kita lihat ini tidak menampilkan realitas gitu kak, sedang kayak fear yang terblow out video bisa dibilang kurang begitu penting dibandingkan isu-isu yang lainnya, kayak isu yang sedang hangat kayak kebakaran hutan dan ada bencana juga di NTT gitu. Itu kan isu-isu penting, jadi ketutupan sama video-video yang kayak kucing tadi gitu gitu. Jadi ya sebisa mungkin adanya algoritma ini kita bisa juga mengikuti isu-isu yang lain selain isu-isu yang kita sukai begitu kak.
0: Oke, Atia gimana?
2: Ya betul kata Azril, kayak kita like video kucing satu kali tiba-tiba disodorin sama timeline itu kayak, nih kucing yang banyak kan kamu suka gitu kan. Nah dari itu tuh, ini tuh menarik karena akhirnya definisi semua orang itu kan kayak bisa menjadi bias. Kita tuh kayak sering bilang ini lagi viral banget nih gitu, hanya karena kayak video tersebut tuh banyak di-share orang, terus sering muncul di timeline selama berhari-hari atau enggak sampai 3 hari muncul di beranda kita. Nah padahal beranda tiap orang, timeline tiap orang kan berbeda-beda kan, yeah. Kak? Kayak misalnya Azril sukanya kucing, terus aku misalnya suka kayak video masak-masak gitu. Kayak aku share ke Azril kan enggak nyambung gitu kan.
0: Bener-bener.
2: Jadi kayak ada semacam realitas yang dibentuk oleh apa yang kita terus-menerus kita lihat gitu. Nah karena itu sebagai pengguna media sosial nih, kita tuh perlu punya kebiasaan untuk mencari informasi dari sumber yang berbeda. Seperti kata Azril tadi, kayak apa ya, dia like video kucing, terus akhirnya temennya dia video kucing semua, terus tiba-tiba kayak bencana-bencana yang ada di Indonesia, kayak di ETT, kayak kebakaran hutan, ketimbun dengan video-video kucing tersebut. Nah jadi jangan hanya mengandalkan satu platform aja nih, atau satu jenis konten aja, apalagi nih kalau topiknya berkaitan dengan isu politik publik atau isu politik-politik gitu. Jadi kita kayak perlu melihatnya sebagai konteksnya atau mencari sumber lain dan membedakan mana informasi, mana opini, dan mana sekedar konten yang untuk membuat engagement aja.
0: Oke. Gitu. Nah, ada muncul satu pertanyaan. Apa tuh bedanya konten yang viral sama sesuatu yang emang layak banget buat diberitain?
1: Oke, kalau menurut aku ya Kak, misalkan konten viral itu bisa diukur nih Kak. Ada ukurannya, lebih kayak seberapa besar perhatian didapatkan. Terus bisa dilihat dari jumlah views-nya juga, komentar, like, ataupun repost-repost gitu. Dari orang-orang yang melihat gitu. Sedangkan sesuatu yang layak diberitakan itu punya pertimbangan yang lebih kompleks gitu Kak. Bisa dibilang ada nilai beritanya, misalkan apakah informasinya ini berdampak bagi masyarakat, berdampak pada sosial, berdampak pada kehidupan kita gitu Kak. Jadi sesuatu yang layak diberitakan itu ada sesuatu nilai yang harus dipertimbangkan, diperhatikan juga Kak. Jadi begitu Kak.
0: Oke, Atia gimana?
2: Kalau menurutku itu penting banget, terutama untuk kita yang sekarang menjadi konsumen informasi. Nah, kita tuh jangan sampai menganggap bahwa jumlah viewers sama dengan kualitas informasi. Nah, maksudnya apa sih? Kayak viewers tuh menunjukkan berapa banyak perhatian yang didapatkan. Kayak semakin banyak viewersnya, semakin viral gitu kan Kak sekarang ini. Nah, tapi kita juga harus dengan kualitas informasinya. Nah, kalau udah viral nih, kita kan kayak otomatis menunjukkan apa, kita kayak otomatis harus mencari tahu kayak ini informasinya penting atau enggak sih gitu, kayak benar atau enggak sih gitu. Nah misalnya video seseorang makan makanan dengan cara yang unik, nah bisa tuh apa, unik nih, dapat jutaan viewers gitu. Nah itu tuh bisa menarik perhatian sebagai konten, tetapi tentu berbeda dengan berita tentang kebijakan pendidikan yang berdampak pada ribuan mahasiswa gitu. Kayak yang apa ya, udah diolah menjadi berita yang udah layak menjadi apa ya, konsumsi publik, tapi nggak viral karena video orang makan yang unik gitu, caranya kayak ketimbun gitu. Nah jadi kita tuh kayak perlu membedakan antara menarik untuk ditonton dengan penting untuk diketahui gitu. Nah dua hal ini tuh kayak bisa menentukan, tetapi kayak gak selalu sama gitu. Apakah hal apa ya, yang penting atau yang viral ini tuh bisa menentukan apakah penting diketahui atau enggak gitu. Jadi kayak biasanya kan kalau yang viral, viral banget nih, tapi kita nggak tahu kan, kayak kita kayak dikatain kayak ih kampung banget, nggak tahu gitu. Sedangkan kita carinya yang penting-penting aja gitu Kak.
0: Oke, jadi sesuatu hal yang viral belum tentu itu layak buat diberitain,
2: iya,
0: gitu kan. Oke, teman Pro 2, di segmen selanjutnya aku masih ada beberapa lagi yang pengen aku tanyain ke Azril dan juga ke Atia. Jangan kemana-mana, stay tune terus pastinya di Jaga Malam.

0: hanya seperti bergerak di atas makanan. Namanya katsuobushi. Katsuobushi dibuat dari ikan bonito atau cakalang. Ikan ini direbus, diasap, lalu dikeringkan sampai mengeras. Menariknya, ikan yang sudah diasap kemudian diberi kapang, yaitu jenis jamur yang membuat proses fermentasi dan juga mengurangi kadar air. Setelah itu, kapang dibersihkan dan ikan dikeringkan kembali. Setelah kering dan juga keras, ikan diserut sangat tipis. Serutan katsuobushi ini digunakan sebagai topping atau bahan membuat dashi, yaitu kaldu khas Jepang yang memberikan rasa gurih atau umami.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam, masih ngobrolin tentang yang viral-viral ini nih ya, barengan sama UKMPK Tegal Boto ada Atia dan juga Azril. Kenapa di otakku Afrizal? Jauh banget dari Azril ke Afrizal. Oke, lanjut lagi kita ngobrolin tentang hal-hal yang viral ini. Apakah itu menjadi suatu ukuran yang harus banget untuk dibahas? Nah, tadi udah panjang banget pembahasannya teman Pro 2 ya. Tapi masih ada beberapa hal yang pengen aku kepoin ke mereka berdua. Yang mana menurut kalian berdua nih ya, Azril dan juga Atia, apa sih sebenarnya yang harus diperhatiin nih ya sebelum kita itu tuh ikut nyebarin yang namanya konten viral? Karena kan sekarang gampang banget kayak forward, udah kirim DM, udah kelar gitu kan. Nah itu gimana tuh? Apa yang perlu diperhatiin dulu nih?
1: Oke kak, kalau dari aku ya kak, misalkan kita lihat dulu konteksnya kak. Misalkan isu konten-konten yang dikirim itu kayak konten hiburan gitu kan, kita bisa share ke teman gitu kan. Nah, tapi misalkan konten yang akan kita share ataupun kita sebarkan itu konten-konten yang punya ada pengaruhnya gitu, yang sedang diperbincangkan gitu. Jadi kita harus jangan melihat dari potongannya aja gitu kak. Jadi kan kayak ada klip-klip gitu, hanya potongan beberapa detik, terus langsung kita simpulkan gitu. Ini

0: isi videonya apa gitu, di komen juga ini menurut saya begini gitu. Nah selain itu kita juga harus pertanyakan sumbernya itu dari mana, terus dari kapan video itu dibuat, terus siapa yang membuat, dan apakah ada informasi lain yang mendukung. Jadi kita harus perlu verifikasi juga kak, untuk apa ya, jangan langsung percaya mentah-mentah isi video tersebut gitu. Terus karena di media sosial itu video yang dipotong itu perlu kita ketahui juga konteksnya begitu kak.
1: Ya. Oke, Atia gimana?
2: Kalau aku sendiri mau nambahin kayak ini kan juga soal tanggung jawab kita nih. Kan kadang kayak kalau udah viral ternyata itu ternyata hoax juga, kayak kita kan kayak kan aku cuma repost kayak seolah-olah tanggung jawabnya itu tuh bukan ke kita tapi ke orang yang membuat konten, padahal kan kita kan juga ikut andil dalam memviralkan itu. Jadi kalau kita ikutan menyebar, kan kita juga menjadi bagian dari yang ramai penyebaran informasi tersebut. Kayak semakin banyak yang share, semakin pesat gitu kan kak penyebaran informasinya. Jadi sebelum kita repost nih, laki-laki, kita tuh minimal harus berhenti sebentar aja, kayak misalnya 1 menit gitu, untuk bertanya-tanya kepada diri kita sendiri nih sebelum repost, kayak ini benar nggak ya gitu, kayak konteksnya apa ya, dan kalau ternyata salah itu dampaknya ke siapa, apakah kita juga. Kayak misalnya kita asal share aja nih meme gitu kan kak, kayak sekarang kan kayak banyak banget orang share meme terus ternyata itu hoax dan orang yang bikin meme di penjara, kan kita juga ikut andil gitu kan, ditangkap gitu karena menyebarkan informasinya tidak benar, apalagi kalau menyangkut nama baik seseorang. Jangan karena apa ya, ingin jadi orang pertama yang share terus kita membagikan, kita kayak justru mengorbankan orang itu, kayak kasihan kan kak, udah viral ternyata itu hoax, udah dipermaluin, ternyata dia harus klarifikasi kalau itu ternyata nggak viral gitu. Itu kan kayak kita jadi orang secara nggak langsung, kita jadi orang yang jahat nih kepada orang lain gitu.
1: Oke, nah sebagai generasi muda nih ya, gimana tuh kalian berdua, tren viral ini apakah mempengaruhi cara anak muda dalam berkreasi sih? Itu tadi tuh yang meme-meme kayak gitu, itu kan pasti ya muncul karena adanya kreativitas dari nih orang nih gitu. Apakah dari viral-viral ini nih bisa mempengaruhi cara anak muda dalam berkreasi sih sebenarnya?
0: Betul kak, jadi ada pengaruhnya nih kak buat anak-anak muda untuk berkreasi. Jadi dari konten-konten viral, konten yang menghibur dan konten yang unik lainnya, itu kan kita bisa apa ya, meniru dan juga mencoba hal-hal gitu, berkreasi juga gitu. Dan juga anak-anak muda sekarang ini saling kolaborasi juga kak. Jadi kayak misalkan kayak ada pendawara gitu kan, ngambil sampah, dan itu jadi suatu motivasi gitu kak. Dari konten viral kayak ngebersihin sungai dan hal lain, itu jadi motivasi buat diri kita juga untuk melakukan hal yang sama seperti itu kak.
1: Oke, Atia mungkin ada.
2: Kalau aku, kalau aku setuju sih apa kata Azril, kalau kita buat tuh kayak bukan sekedar kreativitas menjadi rame, tapi juga cara kita menyampaikan sesuatu dengan ciri khasnya sendiri. Misalnya Pandawara dengan bersih-bersih sungai, bersih-bersih pantai, bersih-bersih daerah-daerah yang kotor gitu. Itu kan kayak menjadi ciri khasnya gitu. Nah, kita juga bisa bedakan nih isi dan sudut pandangnya, kayak formatnya, atau sama nggak sih, kayak bisa kita pakai nggak sih di kehidupan kita, contohnya mahasiswa kayak Pandawara itu kan kayak kalau kita implementasikan ke kehidupan sehari-hari kan kayak ya udah, itu kan basic banget kan kak, kayak sekedar buang sampah di tempatnya gitu. Terus kayak kalau ada sampah walaupun itu bukan milik kita nih, sampahnya kita pungut, kita bersihin gitu. Nah itu kan kayak menjadi apa ya, topik seperti isu lingkungan, atau itu juga bisa dijadikan sebagai kegiatan sosial gitu kan kak. Nah dari itu kayak hal itu tuh kayak bisa menjadi tren atau alat yang positif, kayak bisa menjadi tujuan akhir kita dari Pandawara itu bikin suatu konten bersih-bersih gitu. Nah kalau ada dari itu kan kayak ada gagasan yang kuat nih di dalamnya, kontennya tetap apa ya, punya nilai meski kayak trennya itu, kayak trennya itu kan gampang dikubur gitu, kayak alah kamu bikin video gitu biar viral kan, viralnya kena positif kan kak. Jadi kayak kita ikut tren itu tuh juga menjadi bagian kita, diri kita sendiri, dan kita bisa

0: apa ya, ngikuti tren itu secara bersamaan dari contoh Pandawara tersebut.
1: Okay. Kalau sebagai nih anak media dan juga pers, kan kalian berdua nih anak pers gitu kan. Nah, apakah dari media dan juga pers itu tuh punya tanggung jawab untuk ngebawa suatu isu yang belum viral supaya diketahui nih sama masyarakat?
2: Nah, tentunya kita punya tanggung jawab gitu, Kak. Kita mengawal isu yang sekiranya itu belum diketahui oleh masyarakat secara umum gitu, Kak. Karena media sendiri itu punya peran, yaitu mencari informasi dan isu yang memang penting untuk diketahui oleh publik gitu. Termasuk isu-isu yang belum apa ya mendapatkan perhatian besar gitu kan. Jadi daripada kita melihat video-video viral, tapi kan ada isu-isu lain yang masih belum viral dan belum banyak diketahui oleh orang lain. Jadi adanya media-media ini tetap menyuarakan terkait dengan isu yang ada di sekitar. Jadi ketika isu yang ada di sekitar ini terblow up, diinformasikan secara luas, jadi masyarakat secara umum tahu bagaimana kondisi yang ada di sekitar kita, begitu, Kak.
1: Oke, Atia mungkin mau nambahin?
0: Kalau menurutku sendiri itu, kita juga bisa membedakan kerja jurnalistik dengan sekedar membuat konten, kayak konten kreator dengan jurnalistik. Ini kan kayak sama tapi beda, beda tapi sama gitu kan, Kak. Kalau konten kreator kan kayak bisa membuat sesuatu karena tren. Misalnya kayak slime itu kan tren banget. Terus kita sebagai jurnalistik tuh gak mungkin kan kita ikut-ikutan bikin slime kayak konten kreator gitu. Nah, itu yang membedakan cara kita menyampaikan suatu informasi, kayak audiensnya tuh suka itu karena apa, dan konten kreator kan juga butuh engagement kan. Nah, sedangkan kalau jurnalistik tuh ada pertimbangan yang mateng banget gitu, kayak mengenai kepentingannya di publik itu, ini penting gak sih di kita publikasikan ke publik. Terus kita juga perlu verifikasi, kayak kita sunting dulu, kita rapatin dulu, ini kita kira-kira apa ya, pantas nggak ya kalau kita beritakan, kayak kita publish gitu. Jadi kayak harus ada keberimbangan gitu, kayak ini penting atau enggak, ini kalau layak atau enggak, atau ini beritanya udah valid atau belum gitu. Jadi ketika ada isu yang belum viral tapi penting, media itu bisa memberikan ruangan supaya masyarakat itu bisa tahu isu tersebut. Jadi ini misalnya ada kebakaran di gedung A tapi ini enggak viral, nah kita sebagai media memberitakan hal tersebut gitu, Kak. Jadi justru yang menariknya tuh bukan di situ, tapi media tuh tidak hanya kayak bertanya-tanya kayak apa yang sedang dibicarakan orang, tetapi juga bertanya-tanya apa yang seharusnya diketahui orang gitu. Dan dua pertanyaan itu tuh bisa menghasilkan pendekatan yang berbeda juga antara jurnalistik dan juga konten kreator itu sendiri.
1: Oke. Jadi media pers ini pun juga kayak mengukur dulu nih penting apa enggaknya nih buat diviralin.
2: Betul,
1: gitu,
2: Kak.
1: Ya. Iya. Oke, dan juga cari-cari yang perlu diviralin, yang penting dan perlu diviralin.
0: Iya,
1: gitu,
0: iya,
1: kan.
0: Betul, Kak.
1: Oke. Wow, enggak berasa teman Pro 2 udah mau habis buat interval pertama ini. Boleh kali dari Azril ataupun Atia, Azril dan Atia deh, dua-duanya buat menyampaikan pesan buat teman Pro 2 deh.
2: Oke, jadi kalau menurut aku ya, kita boleh sih menikmati hal-hal yang lagi viral, ikut tertawa, ikut penasaran, ikut menikmati terbawa suasana gitu. Yang penting jangan langsung percaya dan langsung sebar gitu. Terus kita beri jeda sebentar, mempertanyakan ke diri sendiri apakah ini pantas untuk kita share, pantas untuk kita viralkan, begitu. Terus kita juga perlu mencari tahu ini konteksnya ini untuk apa. Terus kalau ternyata keliru, ternyata ada yang salah, itu kan kita juga ikut ada apa ya, beban moral gitu, dan ikut yang men-share gitu kan. Jadi kita anggap viral itu sebagai pintu untuk lebih tahu yang lebih banyak gitu, bukan tujuan akhir. Karena pada akhirnya kita sebagai pengguna itu yang harus menentukan apa yang harus kita share, begitu, Kak.
1: Oke, difilter dulu sebelum share dan juga repost.
2: Betul.
1: Oke, kalau dari Atia ya?
0: Kalau dari aku sendiri pesannya mungkin jangan sampai kita mengukur mengukur nilai atau sebuah hal yang hanya dari seberapa banyak orang melihatnya atau dari jumlah viewersnya saja, tapi ada sesuatu yang viral dan memang penting, kayak seperti yang kata Azril ini, kayak kita mempertanyakan dulu, kita jeda dulu atau filter dulu, ini penting gak ya, ini aku share gak ya gitu. Jadi ada sesuatu yang viral hanya karena menghibur, dan ada sesuatu yang sangat penting tetapi tidak pernah viral. Jadi kita harus membedakan, kayak ini penting tapi gak viral, ah aku share deh biar banyak orang yang tahu gitu. Jadi kita sebagai generasi yang setiap hari ini hidupnya berdampingan dengan media sosial, perlu punya kemampuan untuk memilih dan memilah sebuah konten gitu. Kita tidak boleh menikmati tren atau mengikuti konten yang viral untuk apa ya, kita sebenarnya boleh, tapi kita ya itu lagi-lagi kita harus memfilter konten-konten tersebut. Tetapi perlu punya pertanyaan kritis terhadap kita, diri kita sendiri, kayak apa sih yang sebenarnya kita konsumsi, apakah konten yang kita konsumsi itu sebenarnya punya dampak baik atau enggak ke diri aku sendiri dan orang lain, dan apa sih dampaknya kalau kita menyebarkan, apakah lagi-lagi apakah ada orang yang berdampak negatif atau positif gitu. Karena pada akhirnya bukan hanya media atau algoritma saja yang menentukan informasi yang hidup tersebut, tapi kita sebagai pengguna juga punya peran dalam membuat sesuatu terus dibicarakan. Jadi kita sebagai audiens harus bijak-bijak dalam memilih suatu konten gitu.
1: Itu ya teman Pro 2, poinnya adalah harus bijak dalam memilih konten yang dikonsumsi.
0: Iya betul.
1: Wow, ini daging sih buat obrolan kita malam hari ini. Thank you so much loh ya, dari Azril dan juga Atia.
2: Sama-sama.
1: Udah sharing-sharing tentang yang viral menjadi ukuran, apakah harus sekarang ini. Tapi emang iya sih ya, no viral no justice itu.
0: Iya betul
1: ya. Semoga semakin kesini ya, penting-penting itu nggak melulu harus viral lah teman-teman.
0: Iya,
1: juga
0: betul.
1: Ya harus aware juga sama apa sih yang sedang happening di sosial media, dan itu tadi, ingat harus tetap di filter apa yang kita konsumsi di sosial media.
0: Iya betul.
1: Oke, okay, thank you so much ya sekali lagi Azril dan juga Tia udah main-main ke Jaga Malam.
0: Iya
1: sama-sama. Ditunggu lagi main-mainnya kesini ya.
0: Iya.
2: Siap.
1: Boleh say bye-bye ke teman Pro 2. Dah. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena aku masih nemenin kamu di Jaga Malam sampai pukul 11 malam.

0: Rasa asam, manis, dan juga asin dalam kiamboy ternyata membawa cerita tentang perjalanan sebuah tradisi kuliner dari Tiongkok hingga Nusantara. Kiamboy merupakan manisan buah plum yang dibuat dengan garam dan juga gula, lalu dikeringkan agar lebih tahan disimpan. Seiring perjalanan masyarakat Tionghoa ke berbagai wilayah Asia, manisan ini pun sampai ke Indonesia. Kiamboy kemudian berbaur dalam berbagai sajian, mulai dari rujak, asinan, hingga minuman. Dari sebuah tradisi pengawetan buah, kiamboy akhirnya menjadi salah satu rasa yang mempertemukan budaya Tionghoa dengan kuliner Nusantara.
1: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan, tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
2: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama Devi Wulandari di edisi 24 September 2026. Tanggalnya tua ya, teman Pro 2. Tapi tenang, masih satu pekan lagi untuk kamu bisa bertemu dengan tanggal 1 alias tanggal 1-nya 1 September, Oktober. Itu berada di hari Kamis depan, teman Pro 2 ya. Tepat satu minggu lagi. By the way, teman Pro 2, sekarang ini nih kalau dilihat-lihat ya, banyak sekali yang makin kesini makin peduli nih sama yang namanya gaya hidup sehat. Bukan tentang pergi ke gym atau memilih makanan rendah kalori, tapi dilihat-lihat nih makin banyak yang mulai rutin untuk menjalani seperti berjalan kaki, terus juga cobain olahraga baru. Selain itu memperhatikan pola tidur, sampai ngebuat makanan sendiri, itu mulai menjadi bagian dari keseharian. Nah, di sisi lain ada media sosial nih yang ngebuat berbagai tren wellness itu muncul dengan cepat. Apa yang hari ini terlihat menarik di sosial media itu bisa menjadi suatu kebiasaan baru ya yang ramai dicoba dalam waktu singkat. Ada survei nih teman Pro 2 ya dari Healthline, yang mana ada 1000 pengguna Gen Z yang itu nemuin kalau lebih dari setengah responden menggunakan sosial media untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan dan wellness. Nah, hal ini menunjukkan gimana media sosial itu tuh ikut ngebentuk cara generasi muda dalam mencari informasi tentang tubuh dan juga kesehatan. Namun nih ya teman Pro 2, informasi yang terlihat menarik itu sebenarnya sih belum tentu sesuai ya sama kebutuhan dari setiap individu. Karena penting nih teman Pro 2 ya, untuk gak langsung mengikuti sebuah tren hanya karena lagi populer aja. Sebab belum tentu nih tren dari si A itu cocok buat tubuh kamu atau cocok buat badan kamu. Treatment yang dilakuin sama si B itu belum tentu juga cocok buat tubuh kamu. Sebenarnya sih perlu banget adanya yang namanya, kalau misalkan gym itu yang apa tuh, coach, bukan coach, PT. Kenapa jadi coach? Ada PT-nya biar ngerti nih kebutuhannya segini gitu. Terus juga kayak misalkan main tenis gitu kan, harus ada coach-nya yang biar ngerti kamu tuh udah benar atau masih salah, kayak gitu. Nah, di interval kedua ini, lebih tepatnya di segmen cerita penutup hari ya teman Pro 2, aku pengen tahu deh dari kamu, gaya hidup sehat yang udah kamu lakuin itu apa sih teman Pro 2? Boleh dong ceritain ke aku. Kamu bisa WhatsAppin di 081-559-708950. Bisa juga kalau kamu mau cek Instagram Story Pro 2 Jember. Aku di situ udah posting di story paling akhir ya. Kamu tinggal tulis aja di question box-nya. Aku tunggu sampai pukul 10 ya, teman Pro 2.

0: 11 years old.
1: Kalau menurutmu orang bahagia harus kaya? Burundi mungkin akan mengubah cara pandangmu. Meski sering disebut sebagai negara termiskin di dunia, warganya justru dikenal punya rasa kebersamaan yang luar biasa. Di banyak desa salah satunya, ketika satu orang membangun rumah atau memanen hasil kebun, tetangga lainnya akan datang untuk membantu dengan sukarela tanpa meminta bayaran. Bagi masyarakat Burundi, saling menolong bukan sekedar tradisi, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bukti bahwa kekayaan terbesar terkadang bukan uang, melainkan kepedulian terhadap sesama.
2: Jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
3: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
2: Kamu ya!
4: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Tuan Pro 2 selalu terhubung dengan program-program yang ada di Pro 2 RRI Jember, dimanapun dan kapanpun kamu berada, melalui satu aplikasi, yaitu RRI Digital. Ini aplikasi juga bisa ngebuat kamu tuh dimanjain dari berbagai program, mulai dari program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Fitur-fiturnya juga banyak banget. Ada fitur radio udah pasti, ya kan? Fitur berita, podcast, terus juga komunitas, lalu live chat juga sama penyiarnya. Aduh, banyak banget deh. Pokoknya kamu bakalan dimanjain dari aplikasi RRI Digital ini. So, tunggu apa lagi? Download ini aplikasi, ada di Play Store dan juga di App Store gratis. Nggak ada sepeser rupiah pun buat kamu download ini, nggak ada, teman produk ya. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai kamu ketinggalan program-program terkini dan juga informasi terupdate melalui aplikasi RRI Digital di handphone kamu.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, di Swiss ada aturan unik tentang memelihara hewan tertentu seperti marmut ataupun kelinci. Hewan ini tidak boleh dipelihara sendirian karena dianggap bisa membuat kesepian. Makanya pemilik biasanya diwajibkan memeliharanya secara berpasangan.
1: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
2: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
1: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
2: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
1: Dari aku. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
3: Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch.

Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Luitpold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu, dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya, Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

Teman berdua masih di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam barengan sama Devi Wulandari pastinya. Kita malam hari ini ngobrolin tentang gaya hidup sehat ala Gen Z ya. Apakah ini suatu kebutuhan atau sekedar tren? Nah, itu balik lagi ke kamu sih. Tadi di cerita penutup hari, aku ngajakin kamu buat gabungan nih, teman berdua. Gaya hidup sehat yang udah kamu jalani, ini apa sih? Kasih tahu aku dong di WhatsApp ya. Boleh banget di 081-559-70-8950. Bisa juga di Instagram Story Pro 2 Jember. Aku masih tungguin gabungan kamu. Nanti di interval selanjutnya aku bakalan bacain ya.

0: Kenapa keyboard dimulai dengan QWERTY, bukan ABC? Ternyata, susunan ini dibuat tepat pada mesin tik agar batang huruf yang sering dipakai tidak saling bertabrakan dan menyebabkan mesin macet. Meski masalah itu sudah tidak ada di keyboard modern, susunan QWERTY tetap dipertahankan karena miliaran orang di dunia sudah terbiasa menggunakannya. Teknologi lama, tapi desainnya masih bertahan hingga sekarang.
1: Bu, boleh aku bantuin ibumu masak?
2: Jangan! Duh, nanti dapur jadi berantakan. Malah nggak selesai-selesai memasaknya.
1: Kalau gitu, aku bantuin masukin baju ke lemari ya.
2: Aduh, stop. Nggak usah, Tata. Sudah. Diem aja di depan TV. Nanti lemari jadi berantakan semua.
3: Ibu, siapa yang sering begini? Merasa ribet saat anak ingin membantu pekerjaan kita? Membiarkan anak membantu terkesan ribet dan berantakan. Padahal, membiarkan mereka akan menumbuhkan jiwa kepedulian, menumbuhkan kreativitas, dan melatih tanggung jawab. Ribet demi kebaikan? Nggak apa-apa kan?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jam 12 malam. Mau sekalian sama request teman Pro 2. Okay, thank you Cindy udah gabungan terus dari Nina. Kalau kata Nina, gaya hidup sehat yang aku lakuin akhir-akhir ini adalah dengan jalan kaki minimal 10.000 langkah setiap harinya. Badan jadi enteng dan aku makin semangat buat olahraga. Wih, congratulations. Semangat loh kalau buat olahraga apalagi jalan di minimal 10.000 langkah ya per harinya. Semangat untuk gaya hidup sehatnya ya. Terus lanjut dari Tari. Kalau kata Tari, gaya hidup sehat yang aku lakuin adalah mulai memilah dan memilih apa yang aku konsumsi. Kalau pagi aku banyakin makan kukusan, sekarang jadi sarapannya beralih deh di kukusan. Wih, setuju. Itu bisa bikin badan juga enteng loh ya. Dan juga pastinya bisa mengontrol gula darah. Menurut aku ya teman Pro 2. Thank you yang udah gabungan, yang udah cerita di cerita penutup hari. Kalau aku gaya hidup sehat yang aku lakuin ya gak baru-baru ini, udah lama juga, adalah olahraga. Dan juga sama kayak Tari, memilah dan memilih makanan apa yang harus aku konsumsi. Di pagi harinya aku pun juga gak jarang untuk sarapannya telur, telur rebus itu 2, terus kadang aku tambahin sama jagung bakar. Sempet banget buat ngebakar jagung di pagi hari. Jagung rebus ataupun jagung kukus. Itu sih buat aku sarapannya. Thank you ya teman Pro 2 udah cerita di cerita penutup hari ini. Kita masih bakalan lanjutin ngobrolin tentang gaya hidup sehat ala Gen Z. So, stay tune terus. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

teman Produal, waktunya buat aku bacain gabungan dari kamu ya, yang udah bercerita di cerita penutup hari. Ini udah ada masuk dari Cindy. Kalau kata Cindy, gaya hidup sehat yang aku lakuin adalah tidur di bawah jam.

Pernahkah kamu kebayang hidup tanpa sinyal? Di Baduy Dalam, itu adalah kenyataan sehari-hari. Masyarakat di sana menolak teknologi modern, termasuk listrik dan gadget. Semua aktivitas dilakukan secara alami, dari bertani sampai berjalan kaki tanpa alas. Bukan karena tertinggal, namun ini adalah bentuk menjaga tradisi dan keseimbangan alam. Uniknya lagi, mereka punya aturan ketat soal lingkungan.

0: boleh merusak hutan, gak boleh pakai bahan kimia. Di saat kita sibuk cari sinyal wifi, mereka justru menemukan ketenangan tanpa distraksi digital. Kadang yang sederhana justru bikin hidup lebih bermakna.
1: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
1: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 ini ya, yang namanya gaya hidup sehat. Nyatanya pada dasarnya memang kebutuhan tubuh setiap orang itu kan beda. Ada yang rasa dia itu lebih nyaman olahraga dengan jalan kaki, terus juga ada yang mungkin lebih nyaman menikmati pilates, sepedaan, berenang, ataupun latihan kekuatan. Begitu juga dengan makanan, teman Pro 2 ya. Pola makan yang cocok untuk satu orang itu juga belum tentu memberikan pengalaman yang sama bagi orang lain. That's why teman Pro 2, gaya hidup sehat ala Gen Z ini sebenarnya sih gak harus selalu terlihat estetik ya. Kayak botol minuman yang lucu, pakaian olahraga, ataupun menu makanan yang lagi viral, itu emang bisa sih ngebuat rutinitas terasa lebih menyenangkan. Tapi bagian terpenting itu tetap gimana kebiasaan itu bisa membantu tubuh buat ngedapetin kebutuhan yang emang diperluin. Nah, di tengah banyaknya tren wellness, ada beberapa kebiasaan sederhana yang sebenarnya udah cukup banget untuk menjadi dasar gaya hidup sehat. Salah satunya adalah dengan bergerak secara rutin. Gak harus selalu ngelakuin latihan dengan intensitas tinggi sih, teman Pro 2 ya. Aktivitas sederhana seperti jalan kaki, naik tangga, ataupun ngelakuin peregangan, ini juga bisa menjadi bagian dari rutinitas harian. Hal itu pun juga sama nih, berlaku buat pola makan. Gaya hidup sehat itu pun juga gak selalu berarti harus menghilangkan makanan tertentu sih dari menu sehari-hari ya. Tubuh tetap ngebutuhin berbagai jenis nutrisi untuk mendukung aktivitas kamu.

0: Kenapa langit warnanya biru? Padahal cahaya matahari sebenarnya berwarna putih. Ternyata jawabannya ada pada atmosfer bumi. Cahaya matahari terdiri dari berbagai warna. Dan ketika masuk ke atmosfer, cahaya tersebut bertabrakan dengan molekul-molekul udara. Warna biru memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, sehingga lebih mudah tersebar ke berbagai arah dibandingkan warna lainnya. Itulah sebabnya ketika kita melihat ke langit pada siang hari, warna birulah yang paling dominan terlihat. Menariknya, saat matahari terbit atau terbenam, langit justru bisa berubah menjadi jingga, merah, atau bahkan ungu. Ini karena cahaya matahari harus melewati atmosfer yang lebih panjang sebelum sampai ke mata kita. Jadi, langit biru yang kita lihat setiap hari sebenarnya adalah hasil dari perjalanan cahaya matahari menembus atmosfer bumi.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Bicara tentang sosok legendaris musik Indonesia, pasti tidak akan lengkap tanpa menyebut nama Chrisye. Chrisye dilahirkan dengan nama Christian Rahadi di Jakarta pada tanggal 16 September 1949. Chrisye merupakan salah satu penyanyi legend era 80-90an dan dia memiliki gaya panggung yang halus dan mendayu-dayu. Beberapa lagu yang dia ciptakan kerap menjadi booming dan laris manis. Salah satu lagunya yang terkenal ialah Kisah Kasih di Sekolah. Di era ini, banyak anak-anak SMA yang menyanyikannya dan menunggu lagunya di kala sore hari melalui siaran radio. Jika kamu remaja era 90-an, pasti hafal dong dengan lagu milik Chrisye seperti Lilin-Lilin Kecil, Gali dan Ratna, Badai Pasti Berlalu, dan banyak lagi lagu yang lainnya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

berdua yang namanya tren wellness sekarang ini ya. Makin kesini makin banyak sekali kayak content creator juga mulai nge-influence para followersnya gitu kan. Dan seperti tadi yang udah aku sempet mention, kalau gaya hidup sehat ini sebenarnya gak selalu berarti harus kayak kita ngehilangin makanan tertentu dari menu sehari-hari gitu kan. Karena pada dasarnya tubuh itu tetap ngebutuhin berbagai jenis nutrisi untuk ngedukung aktivitas. Karena itu teman pro 2, dibandingin mengejar satu pola makan yang lagi viral, lebih baik kamu perhatiin deh variasi makanan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan tubuh. Tidur itu pun juga seringkali menjadi bagian yang terlupakan kan ya, ketika kita ngobrolin tentang wellness. Padahal tubuh ini membutuhkan waktu untuk beristirahat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang harinya. Rutinitas olahraga yang maybe terlihat ideal di media sosial ini tidak terasa maksimalnya kalau waktu tidur kamu justru terus kamu korbanin tuh teman pro 2. Disitulah perbedaan antara kebutuhan tubuh dan juga tren itu mulai terlihat. Jadi tren ini bisa menjadi suatu inspirasi gitu untuk mencoba kebiasaan baru, tapi gak harus juga diikuti seluruhnya. Misal nih, contohnya ya, kamu mungkin tertarik nih untuk mencoba olahraga tertentu karena ngelihat dia di media sosial tuh lagi happening. Kalau ternyata aktivitas itu terasa menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan tubuh kamu, maka kebiasaan itu bisa dilanjutin. Tapi kalau kamu ngerasa berat banget buat ngelakuin itu atau malah membuat kamu cedera, nah menurut aku sih mulai bergeser cari olahraga yang lainnya. Dan kalau nih teman pro 2, yang namanya media sosial itu kan memang membuat gaya hidup sehat itu terlihat semakin menarik ya kan. Mulai dari video morning routine, terus juga menu makanan sehat, rekomendasi olahraga, sampai berbagai produk wellness itu dapat ditemukan hanya dengan beberapa kali scrolling aja ya kan. Nah bagi Gen Z, hal ini mungkin bisa menjadi suatu sumber inspirasi sekaligus cara untuk nemuin kebiasaan yang sebelumnya belum pernah dicoba. Tapi yang namanya ngikutin tren itu gak harus berarti ngelakuin semuanya dalam satu waktu itu ya. Justru gaya hidup sehat ini akan terasa lebih realistis ketika nih teman pro 2, kebiasaannya itu bisa disesuaikan dengan rutinitas sehari-hari. Kalau kamu belum terbiasa olahraga nih contohnya ya, mulai dengan aktivitas ringan aja itu bisa menjadi suatu pilihan. Begitupun dengan pola makan, gak perlu langsung mengubah seluruh menu dalam satu waktu karena takut-takutnya nih ntar siang udah pingsan aja. Kalau perubahan kecil itu sudah terasa lebih mudah dilakuin teman pro 2, ada juga sisi lain yang perlu diperhatiin, yaitu gimana tren wellness ini bisa mempengaruhi cara kamu melihat tubuh kamu sendiri. Di konten media sosial itu sering sekali menampilkan rutinitas yang kelihatannya tuh sempurna, tapi kehidupan sehari-hari itu tentu tidak selalu berjalan seperti itu ya teman pro 2. Karena setiap orang itu kan punya jadwal, kondisi tubuhnya, kebiasaan dan juga kebutuhan yang beda-beda. Nah pada akhirnya gaya hidup sehat ala Gen Z ini bisa berada di tengah antara kebutuhan tubuh dan juga tren. Tren ini bisa menjadi satu pintu masuk untuk mengenal berbagai pilihan baru, sementara kebutuhan tubuh ini menjadi dasar dalam nentuin mana yang benar-benar cocok buat tubuh ini.

Teman berdua, udah mau masuk pukul 11 malam. Artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu ya. Thank you loh, kamu udah nyimak aku dari pukul 8 malam tadi. Waktunya kamu buat tidur nyenyak, teman berdua. Meskipun kamu pengen dengerin aku cuap-cuap di sini, Cela. Pede banget, Devi. PD-nya udah tingkat maksimal ya kalau kayak gitu. Ini siapa juga gitu kan. Udahlah teman berdua, ngaku gak kamu? Enggak. Udah ya, Devi harus pamit dari ruang dengar kamu. Ketemu lagi besok. Aku besok di Jumat bakalan nemenin kamu. Oh, di siang hari di Produa Hitlist, teman Produa. Besok aku temenin kamu di jam 10 pagi menjelang siang. Thank you udah nyimak aku. Dan yang pastinya semoga malam hari ini kamu tidur nyenyak, tidur berkualitas. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya, teman Produa. Kamu yang lagi kerja malam hari ini, semangat kerjanya. Aku pamit, kamu stay tune terus karena masih bakalan ditemenin sama Chess Music sampai pukul 12 malam. Bye. Stay tune ya di 89,5 FM Produa RRI Jember, teman terbaik kamu. Good night.

0: sunscreen alami, namanya lapisan ozon. Lapisan ini berada di atmosfer dan punya peran penting banget karena membantu menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet dari matahari yang berbahaya bagi kehidupan di bumi. Fun fact-nya, ozon sebenarnya adalah molekul yang terdiri dari 3 atom oksigen. Jadi berbeda dengan oksigen yang biasa kita hirup, ozon punya susunan yang berbeda. Menariknya lagi, ozon gak selalu berarti baik. Ozon di lapisan atas atmosfer sangat penting. Sementara ozon yang berada di dekat permukaan tanah dalam jumlah tinggi justru bisa mengganggu kesehatan. Jadi ternyata posisi itu penting banget ya, bahkan untuk ozon.
1: Teman terbaik

Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam. Selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Produa, usai sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Jumat 25 September 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Jumat 25 September 2026, Irza Diharjo bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, mulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik, dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Abdullah Alifuddin dengan kajian mengungkap tujuan utama. Dan Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. So have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Apa kabar teman Pro 2? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan diberkahkan rizkinya. Allahumma amin. Izinkan saya untuk memberi faedah yang sedikit tentang tujuan utama kita hidup di dunia ini. Teman Pro 2, sudah tahu belum tujuan utama kita diciptakan itu apa? Kebanyakan orang sampai tua pun dia belum tahu apa sih tujuan dia hidup di dunia. Dan sebagian yang lain ada yang menghabiskan umurnya dalam mencari hakikat tujuan dia diciptakan di dunia ini itu untuk apa. Tapi kebanyakan mereka tidak menemukannya atau salah dalam menentukan tujuan hidup tersebut. Tapi alhamdulillah, dalam Islam kita sudah tahu dengan yakin apa tujuan kita hidup di dunia, apa tujuan kita diciptakan di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ini dia teman Pro 2, tujuan kita diciptakan di dunia, tujuan kita hidup di dunia, tujuan utama kita semua, yaitu apa? Yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, setelah mengetahui ini, mungkin teman Pro 2 memiliki pertanyaan seperti berikut. Loh, kalau kita tujuan diciptakan di dunia itu untuk beribadah, berarti apakah Allah butuh kepada kita untuk beribadah kepadanya? Jawabannya adalah, enggak butuh. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh kepada kita atau ibadah kita sedikit pun. Akan tetapi kitalah yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman pada surat Adz-Dzariyat ayat 57, "Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun." Artinya, aku tidak butuh rezeki dari mereka dan aku tidak ingin mereka untuk memberi makan padaku. Yakni, pada ayat ini sangat jelas bahwa Allah itu tidak butuh kepada kita teman Pro 2. Nah, di sini teman-teman, ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menafsirkan ayat 56 tadi teman-teman. Ia berkata, "Kullu mawdhi'in fil Qur'ani u'budullah fama'nahu wahidullah." Artinya, setiap ada kata beribadahlah kepada Allah di Al-Quran, maka maknanya adalah tauhidkanlah Allah, yakni esakanlah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini teman Pro 2, kita bisa simpulkan bahwa tujuan hidup kita semua adalah untuk mengesakan Allah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ini adalah perintah yang pertama kali Allah perintahkan di dalam Al-Quran teman Pro 2. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Coba, mari kita renungkan ayat ini teman Pro 2. ini adalah perintah pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yaitu untuk bertauhid. Tentunya ini menunjukkan atas betapa pentingnya tauhid ini, teman Pro 2. Bayangin ya, dari sekian banyak hukum-hukum Islam yang ada dan dari sekian banyak perintah di Al-Qur'an, yang paling pertama adalah perintah untuk bertauhid, teman Pro 2. Bahkan khamar atau minuman keras dulu belum diharamkan, menggunakan jilbab belum diperintahkan, dan judi pun masih belum diharamkan, karena yang paling penting adalah manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ini adalah tujuan utama kita. Ini adalah perintah Allah yang paling agung, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mungkin teman Pro 2 mulai bertanya-tanya, kenapa sih kita itu harus menyembah Allah saja, tidak boleh menyembah yang lain? Kenapa kita tidak boleh menyembah kepada seorang nabi, atau malaikat, atau batu, atau hewan, atau pohon? Kenapa Allah saja yang harus kita sembah? Nah, jawabannya teman-teman Pro 2 adalah kita menyembah Allah semata karena ialah yang menciptakan kita. Coba kita lihat ayat di surat Al-Baqarah tadi yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi teman Pro 2, segala hal yang tidak menciptakan kita, maka ia tidak boleh disembah. Batu emang menciptakan kita? Enggak kan? Maka jangan disembah. Pohon emang menciptakan kita? Enggak kan? Maka jangan disembah. Seorang nabi atau malaikat emang menciptakan kita? Enggak kan? Maka jangan disembah. Hewan emang menciptakan kita? Enggak kan? Maka jangan disembah. Dan Allah enggak cuma menciptakan saja kan teman Pro 2. Allah Subhanahu wa taala memberi kita rezeki berupa makanan, minuman, kesehatan, oksigen, dan ia menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Allah Subhanahu wa taala ialah satu-satunya yang menghidupkan dan yang mematikan. Ialah yang mengurus segala hal yang ada di bumi dan yang ada di langit. Ia adalah Rabb atau penguasa semesta alam. Ialah satu-satunya yang berhak kita sembah, teman Pro 2. Lihat betapa baiknya Allah sama kita, memberi kita berbagai macam nikmat yang tadi disebutkan. Masa kita mau membalas semua nikmat ini dengan keburukan, dengan kejahatan, dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana kata orang, air susu dibalas dengan air tuba. Maka teman-teman, di sini jelaslah bahwa tujuan kita yang paling utama adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah hanya kepada Allah, karena ialah yang berhak untuk diibadahi. Dan inilah hakikat makna La ilaha illallah, yakni tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka sampai sini teman Pro 2, kita sudah tahu tujuan utama kita dan perintah pertama di dalam Al-Quran. Tapi di Al-Quran juga ada loh larangan yang pertama. Ia adalah kejahatan yang paling besar, kezaliman yang sangat amat agung. Bahkan apabila seseorang mati dan dia tidak taubat dari kejahatan ini, maka ia akan kekal di neraka selama-lamanya. Dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa itu? Teman-teman Pro 2, semoga Allah menjaga kalian semua. Dosa itu adalah dosa syirik, yakni menyekutukan Allah dengan selainnya. Ia beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 21. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Artinya, maka jangan kalian jadikan bagi Allah sekutu-sekutu sedangkan kalian mengetahui. Nah, inilah larangan pertama di Al-Quran, teman Pro 2, yaitu larangan untuk berbuat syirik kepada Allah dengan selain Allah. Ia beribadah kepada Allah, dan pada waktu yang sama, ia juga beribadah kepada selain Allah. Ia beribadah kepada Allah dan kepada batu. Ia beribadah kepada Allah dan kepada pohon. Ia beribadah kepada Allah dan kepada nabi. Ia beribadah kepada Allah dan kepada malaikat. Ia beribadah kepada Allah dan kepada hewan. Ia beribadah kepada Allah dan kepada manusia. Padahal ia mengetahui dengan jelas bahwa ini semua tidak menciptakan. Yang menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu terkait dosa yang paling besar, dan beliau menjawab, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Artinya, engkau menjadikan bagi Allah sekutu padahal Allah lah yang menciptakanmu. Nah, di sini teman para dua, perlu diketahui juga bahwa seluruh nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, maka ia pasti berdakwah kepada tauhid. Ia pasti berdakwah agar manusia mengesakan Allah dalam ibadah. Dalilnya ada pada surat An-Nahl ayat 36. Allah

Ta'ala akan masukkan kita ke dalam surga. Nabi SAW berfirman, Abshiru wa bashiru man wara'akum annahu man syahida an la ilaha illallah sadiqan dakhala al-jannah. Artinya, bergembiralah dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang setelah kalian, bahwasanya barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan ia jujur dalam hatinya, maka ia akan masuk surga. Yang kedua, Allah akan memberikan orang yang bertauhid keamanan di dunia dan di akhirat, dan ia menjadi orang yang diberi petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman,

الأمن وهم مهتدون. Artinya, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman syirik, maka bagi mereka keamanan dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Yang ketiga, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata pada hadis qudsi, "Ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah." Artinya, wahai anak Adam, apabila engkau datang kepadaku dengan dosa-dosa sepenuh bumi, lalu engkau bertemu denganku dan engkau tidak berbuat syirik kepadaku dengan apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Yang keempat, tauhid adalah penyelamat dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka setiap orang yang berkata La ilaha illallah sedang ia mengharapkan wajah Allah dengan itu. Setelah mengetahui berbagai macam hal yang akan didapatkan oleh seseorang yang bertauhid, maka kita juga harus mengetahui teman Produa, kalau orang yang berbuat syirik, apa saja ya balasannya? Maka teman-teman Produa, di Al-Quran dan hadis terdapat banyak banget balasan yang amat seram bagi orang-orang yang berbuat syirik. Di antaranya, yang pertama, dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah karena ia adalah kezaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan ia mengampuni seluruh dosa yang di bawah itu bagi siapa yang ia kehendaki. Yang kedua, orang yang mati dengan membawa dosa syirik, maka ia akan masuk neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar." Artinya, barang siapa yang meninggal sedangkan ia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk neraka. Yang ketiga, orang yang berbuat syirik, maka seluruh amalan kebaikannya akan terhapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat 65. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashraqta la yahbatan 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Artinya, dan telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelum engkau bahwa apabila engkau berbuat syirik maka sungguh amalmu akan terhapus dan sungguh engkau menjadi orang yang merugi. Lihat teman-teman, semua amalan dari sedekah, bakti orang tua, membantu fakir miskin, menolong teman, dan lain-lain gugur cuma karena satu amalan syirik. Wal'iyadu billah. Bayangin betapa seremnya dosa syirik ini teman Produa. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ia berdoa kepada Allah agar ia dan anak keturunannya dijauhkan dari syirik. Padahal dia nabi loh teman-teman. Dia adalah Khalilullah atau kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tetap saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari syirik.

Allah berfirman pada surat Ibrahim ayat 35. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Artinya, dan Ibrahim berkata, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala-berhala. Di sini teman-teman, yang berdoa ini bukan orang biasa loh teman-teman Pro 2. Yang berdoa untuk dijauhkan dari syirik ini itu adalah seorang nabi. Maka bukankah sudah sepantasnya kita berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari syirik juga? Maka sampai sini teman Pro 2. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk memurnikan ibadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, dan untuk menjauhi kesyirikan. Dan terakhir teman-teman, ayo kita mulai serius beribadah kepada Allah SWT. Kita murnikan ibadah kita untuk Allah saja. Dan kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk beribadah kepadanya dan juga untuk menjauhi kesyirikan. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi manfaat buat saya dan juga buat teman Pro 2. Semoga kita semua diberikan husnul khotimah, diberikan istiqamah di atas tauhid sampai ajal menjemput kita. Semoga kita semua dijauhkan dari dosa syirik. Allahumma amin. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan apabila apa ada benarnya, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya izin pamit ya teman Pro 2. Wassalamualaikum nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Teman Pro 2, syukur bukan hanya diucapkan saat menerima nikmat yang besar. Syukur adalah kemampuan melihat kasih sayang Allah dalam setiap hal, bahkan pada hal-hal kecil yang sering terlupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Mari jalani hari dengan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu buktikan rasa syukur itu melalui amal saleh, keberulian kepada sesama, dan juga ketaatan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita selalu dipenuhi syukur, sehingga hidup terasa damai dan juga penuh keberkahan.
1: Dua.
2: Asik, Debbie.

Teman Pro 2, dalam perjalanan hidup, tidak semua perkataan dan perbuatan orang lain akan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya hati terluka, kecewa, bahkan sulit melupakan kesalahan seseorang. Namun Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah jalan menuju kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan bukan berarti melupakan semuanya, tetapi memilih untuk melepaskan beban di hati dan menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Adil. Mari belajar memaafkan, memperbaiki silaturahmi, dan menjaga hati agar tetap bersih. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menghiasi hidup kita dengan kedamaian.

Teman Pro2, ilmu adalah cahaya yang menuntun langkah kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Menuntut ilmu tidak mengenal usia. Ilmu yang bermanfaat akan mengangkat derajat seseorang, memperbaiki akhlaknya, dan menjadi bekal untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Mari terus belajar, mengamalkan ilmu, dan mengajarkan kepada orang lain. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba yang

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Lumum Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza. Dan informasi pertama tentang Indonesia tanda tangani perjanjian bebas visa dengan 3 negara. Berikutnya tentang bulu tangkis beregu putra persembahkan emas pertama Indonesia. Informasi ketiga tentang kebakaran lahan merembet ke kandang sapi. Dan Lumum Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menandatangani perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan juga dinas PBVDD dengan Lebanon, Saint Vincent dan juga Grenadines serta Republik Dominika di markas besar PBB New York Rabu 23 September 2026 kemarin. Perjanjian ini bertujuan memperkuat hubungan bilateral dan juga mempermudah mobilitas pejabat kedua negara. Ketiga pihak juga membahas peluang kerjasama ekonomi, pembangunan, perdagangan, dan juga investasi. Indonesia meraih medali emas pertama di Asian Games 2026 melalui tim bulu tangkis beregu putra setelah mengalahkan China dengan poin 3-2 di Incheonmia City Munich Municipal Gymnasium Jepang Kamis kemarin 24 September 2026. Tiga kemenangan Indonesia diraih Alvi Farhan, Leo Roli Kernando, Daniel Martin dan juga Mohazaki Ubaidillah setelah sebelumnya tertinggal 0-2 dari Jonathan Christie dan juga Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Leo Daniel menyebut komunikasi, ketenangan dan juga bermain tanpa beban menjadi kunci kemenangan. Mereka mampu membalikan keadaan dan juga menjaga fokus hingga membawa Indonesia meraih emas pertama di Asian Games 2026. Kebakaran lahan di Desa Sumber Canting, Kecamatan Botolinggo, Bondowoso, Kamis kemarin merembet hingga membakar kandang sapi milik warga. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan warga sempat panik namun seluruh sapi berhasil dievakuasi sebelum api membesar. Damkar Bondowoso mengerahkan 3 armada dan juga bersama TNI Polri perangkat desa serta warga berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa, tetapi kandang mengalami kerusakan dengan kerugian diperkirakan 5 juta rupiah dan warga diimbau berhati-hati saat membakar lahan agar api tidak merembet. Info Pro 2 itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: penasaran.
1: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Selamat hari Jumat ya. Udah dikit lagi udah weekend nih teman Pro 2. Bareng aku Ija, aku bakal nemenin kamu di pada kali ini, edisi Jumat 25 September 2026. Wah, udah tanggal 25 aja nih teman Pro 2. September tinggal beberapa hari lagi ya. Tinggal 5 hari doang nih. Berarti gak lama lagi kita bakal masuk ke bulan yang baru, yaitu bulan Oktober. Kalau dipikir-pikir, memang dalam satu bulan ini banyak hal yang terjadi. Ada yang sesuai rencana, ada yang berubah di tengah jalan, ada juga yang ternyata baru sempat dikerjain juga teman Pro 2, atau mungkin malah belum dikerjain sama sekali kayak aku ya. Sebagian tanggung jawabnya masih ada beberapa nih teman Pro 2 yang masih proses pengerjaan juga sih. Jadi kalau buat kamu yang sama-sama aku, gak apa-apa teman Pro 2, karena masih ada 5 hari lagi ya. 2 harinya libur, 3 harinya biasa nih, hari-hari weekdays gitu teman Pro 2. Nah itu bisa diselesaikan 3 hari mah selesai teman Pro 2, santai. Tapi jangan menunda-nunda ya, kalau kebanyakan santai juga nanti malah kena semprot teman Pro 2. Jangan. Nah gak apa-apa, tapi kalau memang kamu mau pengen santai karena udah hari Jumat juga, yang penting masih ada waktu, yaitu tadi, untuk menyelesaikan apa yang memang perlu diselesaikan. Karena masih ada 3 hari kerja ya. Dan di pagi hari ini kita, ini, aku bakal temenin aktivitas kamu bareng sepada yang mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja, mau berangkat kuliah, atau mau berangkat ngapain aja teman Pro 2. Mungkin mau olahraga dulu, mau cari sarapan dulu, gak apa-apa. Ada sepada 3 interval yang berbeda nih. Ada sepada sikat, informasi singkat dan juga tepat. Ada sepada besti, bekal semangat tiap pagi. Dan terakhir ada sepada insight, inspirasi pagi terupdate. Dengan obrolan-obrolan yang pastinya relate sama keseharian kamu. Lalu ada informasi menarik juga. Dan ada topik yang bakal kita bahas. Dan pastinya nih ada lagu-lagu pilihan yang siap nemenin kamu sampai siang nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman Pro 2 tetap di sini aja sama Ija ya. Tapi sebelum memulai ya, memulai aktivitas kamu, kita mulai juga teman Pro 2 dengan satu lagu, dengan ini Sheryl Brown teman Pro 2 dengan Good Luck Babe. Biar kamu ada good luck terus hari ini dan hari seterusnya. Spesial buat teman Pro 2.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Mendengar kata danau, biasanya yang terbayang adalah air tenang dan pemandangan yang indah. Tapi ternyata ada danau yang menyimpan bahaya tersembunyi dan bahkan bisa menyebabkan bencana besar. Fenomena ini dapat terjadi pada danau tertentu yang berada di wilayah vulkanik. Gas seperti karbon dioksida dapat terlarut dan terkumpul di bagian dasar danau. Dalam kondisi tertentu, gas tersebut bisa keluar secara tiba-tiba ke permukaan. Fenomena yang disebut limnic eruption ini sangat langka, tetapi pernah terjadi di Afrika. Salah satu contohnya adalah Danau Nyos di Kamerun. Pada tahun 1986, pelepasan karbon dioksida dalam jumlah besar menyebabkan bencana yang menewaskan banyak orang dan hewan di sekitar danau. Jadi, ternyata permukaan danau yang terlihat tenang belum tentu tidak menyimpan proses alam yang luar biasa di bawahnya.
4: Ibu, aku tahu ibu sibuk. Pergi pagi, pulang malam, katanya demi aku. Aku cuma kangen, Bu. Kangen lihat ibu tersenyum. Kangen cerita tentang hariku. Sering aku tunggu ibu sampai aku tertidur. Ibu, aku gak minta banyak. Aku cuma mau didengar.
5: Mengabaikan anak meski tanpa sadar dapat meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa hingga dewasa. Luangkan waktu sejenak, dengarkan mereka, karena bagi anak, ibu adalah dunianya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berangkat sekolah, berangkat kerja, atau berangkat berkegiatan lainnya, memproduksi atau aktivitas apapun ya, rencana kamu biar berjalan lancar. Yuk kita cek dulu kondisi cuaca di wilayah Tapal Kuda nih. Untuk pertama, buat kamu yang ada di Lumajang, cuaca diperkirakan dengan udara kabur dengan suhu 21 sampai dengan 29 derajat Celcius. Lalu udara kabur ini bisa membuat jarak pandang sedikit terbatas pastinya. Jadi kalau berkendara pagi ini lebih hati-hati dan juga jangan lupa nyalain lampu utama Tron Pro 2. Geser ke Jember, kondisi juga udara kabur dengan suhu 23 sampai dengan 33 derajat Celcius. Nah, ini kayak sebelum-sebelumnya, hari-hari sebelumnya juga Jember tuh ya, kalau siang hari panasnya luar biasa Tron Pro 2. Jadi buat kamu, hai, jangan lupa untuk selalu menghidrasi tubuh dan juga apply sunscreennya. Kalau memang gak dibutuh-butuhin banget keluar pas siang hari, mending gak usah deh Tron Pro 2. Aku aja sampai ini, waktunya kemarin kan waktunya pulang siang kan, tapi karena di luar panas banget, jadinya ya udah deh, ini nunggu dulu di kantor dulu gitu. Gak apa-apa, daripada itu tuh bukan panas cuman ininya aja, terik gitu doang Tron Pro 2, tapi udaranya juga ikut panas. Jadi buat Tron Pro 2 yang ada di Jember, pokoknya tetap sehat deh Tron Pro 2. Karena di sini juga lagi naik ya influenza A ya Tron Pro 2. Nah, itu penting banget untuk menjaga tubuh dengan makanan yang cukup, terus juga vitamin yang bagus juga. Lanjut ke Banyuwangi nih, cuaca diprediksi juga udara kabur. Ini udara kabur semuanya nih, dengan suhu 21 sampai dengan 30 derajat Celcius. Buat yang berkendara pastinya terutama pagi hari ini tetap jaga jarak aman, karena jarak pandang bisa berkurang juga. Sementara di Bondowoso, cuaca diperkirakan cerah dengan suhu 21 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kalau banyak aktivitas di luar ruangan, lindungi diri dari paparan matahari dan juga pastiin kebutuhan air tetap tercukupi juga. Terakhir, Situbondo diprediksi cerah dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Dan cuaca yang cerah dan juga suhu yang cukup tinggi ini bisa ngebuat tubuh cepat gerah. Jadi siapkan air minum lagi-lagi ya Tron Pro 2 untuk menghidrasi tubuh dan jangan terlalu lama terpapar matahari langsung. Selain cuaca daratan, buat Tron Pro 2 yang beraktivitas di pesisir, tetap perhatikan kondisi gelombang. BMKG memperingatkan nih, gelombang tinggi 2,5 sampai dengan 4 meter di perairan Lumajang dan juga Jember. Sementara perairan Banyuwangi serta Situbondo berada pada kategori sedang nih. Di tengah kondisi kemarau, resiko kebakaran lahan juga masih perlu diperhatikan. Jadi hindari membakar sampah sembarangan dan jangan meninggalkan sumber api tanpa pengawasan. Tadi juga aku sempat sampaikan juga di Info Pro 2 ya, sampai membakar kandang sapi nih Tron Pro 2. Karena ya kadang tuh lalai untuk mengawasi ini pembakaran ini Tron Pro 2, entah itu sampah dan segala macamnya. Jadi buat Tron Pro 2 yang berkegiatan di siang hari ini atau di hari ini, tetap jaga kesehatan itu tadi seperti yang aku sampaikan. Apalagi di Jember yang lagi ini ya naik kasus-kasus influenza, pada sakit, batuk, pilek dan segala macamnya. Jangan lupa untuk makan sih Tron Pro 2. Karena aku sendiri pun beberapa hari ini kok rasanya males banget makan. Tapi harus tetap di ini ya, di kasih makan tubuh ini, karena takut juga kalau nggak makan kan nanti imunnya turun, gampang terkena penyakit dan segala macamnya. Terus jangan lupa juga untuk hidrasi tubuh Tron Pro 2, apply dan reapply sunscreennya. Pokoknya aku doain selalu sehat selalu ya. Di cuaca seperti ini kita harus ekstra nih untuk menjaga kesehatan kita Tron Pro 2.

0: Bapak pulang.
1: Loh, terima kasih Anda masih di redaksi.
0: Kok sepi?
1: Memilih Satap Siang Jakarta, kuliner di sekitar kampus.
0: Tapi TV menyala.
1: Di sana tersedia beragam.
0: Kipas juga menyala.
1: Bisa dipilih dengan harga yang terjangkau.
0: Dito.
1: Kali ini Indrayani Laksmi akan memberi
0: rekomendasi
1: kuliner menarik yang ada di sekitar.
0: Dito.
2: Loh, loh, Pak, Pak. Aku kan lagi main game sambil dengerin musik. Kok dimatiin sih?
0: Kamu ini ya, selalu bikin boros listrik. TV dan kipas di ruang tengah nggak dimatikan. Sedangkan kamu di kamar menghidupkan semua alat elektronik. Komputer, speaker, kipas, belum lagi charger. Setelah kamu pakai juga nggak dicabut. Padahal kamu sendiri lagi main game di HP. Jadi, mana yang kamu pakai, Dito? Kalau begini terus, bisa-bisa uang jajan kamu Bapak potong untuk bayar listrik. Hah? Ngerti kamu?
3: Lebih cermat yuk dalam setiap penggunaan daya listrik khususnya di rumah. Agar tidak hanya menghindari pemborosan energi listrik, tetapi juga mengurangi tagihan daya listrik yang harus dibayar.
4: Coba tebak, hewan apa di bumi ini yang punya cara paling unik untuk mengecap rasa makanan? Jawabannya bukan di lidah, melainkan di kaki mereka. Taukah kamu? Kalau seekor kupu-kupu merasakan kelezatan atau manisnya nektar bunga, bukan dengan menjilatnya pakai mulut, tapi dengan menginjak-injak tanaman tersebut. Jadi, begitu kaki mereka menyentuh permukaan daun atau kelopak bunga, sensor perasa di kaki mereka langsung mengirimkan sinyal ke otak untuk kasih tahu apakah makanan itu enak atau enggak. Bayangin, kalau manusia punya kemampuan yang sama, kamu mungkin bakal jalan-jalan di atas lantai dapur cuma buat nyobain rasa es krim atau mie instan pakai telapak kaki. Unik banget kan cara alam semesta mendesain makhluk hidup.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau tadi aku ngasih informasi perakiraan cuaca, sekarang adalah pantauan lalu lintas di sekitaran Jember Kota Nomor 2. Kita mulai dari depan LPR RI Jember di perempatan Jalan Panjaitan, Panjajaran dan juga Perumahan Gunung Batu. Nah, di sini sudah ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya pastinya. Jadi buat Nomor 2 untuk selalu sabar menanti lampu merah berubah menjadi lampu hijau ya. Terus bergeser ke SMA, depan SMA Negeri 1 Jember, di sini sudah ada mulai penumpukan kendaraan karena adik-adik sudah mulai masuk sekolah ya, udah datang nih ke sekolahan, terus orang tua juga mungkin nganterin, banyak ojol-ojol juga, terus kakak-kakak juga ikut nganterin juga. Nah, bergeser sedikit di depan kantor imigrasi juga sudah ada penumpukan kendaraan Pro 2. Di sini mungkin beberapa dari kamu punya agenda untuk ini ya, mengunjungi kantor imigrasi. Sebaiknya sih kalau aku ngasih ini yang Pro 2, mending pagi hari deh buat ngantri-ngantri dan segala macamnya. Kalau udah mulai siang, udah mulai panas pastinya, dan antrinya juga udah semakin menumpuk. Terus bergeser ke arah Geladak Kembar, di sini juga sudah ada penumpukan kendaraan ya, dari Jalan Panjaitan, dari Jalan Legend Suprapto maupun dari arah Geladak Kembar sendiri sudah ada penumpukan kendaraan. Terus lanjut ke arah Jalan Trunojoyo yang juga sudah ada penumpukan kendaraan. Begitupun juga dari arah Ahmad Yani ya, terus ke arah Jalan Trunojoyo juga sudah ada penumpukan kendaraan. Lanjut terus sampai dengan perempatan Kahasidik dan juga Samanhudi, di sini sudah ada penumpukan kendaraan Nomor 2 dari ketiga arahnya ya, dari arah Trunojoyo, Kahasidik dan juga Jalan Samanhudi. Dan nantinya ke Jalan Samanhudi ini tanggal 28 kayaknya bakal ini Nomor 2 bakal ditutup ya, karena untuk revitalisasi atau pembangunan Pasar Tanjung gitu kan. Jadi buat Nomor 2 yang biasanya nanti lewat Jalan Samanhudi kayaknya harus cari jalan alternatif lainnya. Lalu di Jalan Hos Cokraminoto masih lancar so far, terus di Jalan Gajah Mada juga masih lancar. Kita ke arah Alun-Alun, Jalan Sultan Agung masih lancar juga, Jalan Kartini juga masih lancar Nomor 2. Jalan Ahmad Yani masih so far masih lancar, ada penumpukan kendaraan tadi ke arah ini ya, ke arah Jalan Trunojoyo. Terus di Jalan PB Sudirman perempatan SMP Negeri 2 Jember sudah ada penumpukan kendaraan dari arah Bedadung juga, dan juga dari arah Jalan PB Sudirman sudah ada lumayan panjang nih lampu merahnya atau penumpukan kendaraan di lampu merahnya. Terus kita bergeser ke area kampus yuk, di Bundaran Mastrip sudah ada penumpukan kendaraan pastinya dari arah Jalan PB Sudirman menuju Jalan Mastrip, terus juga dari arah Kalimantan menuju Bundaran Jalan Mastrip ya. Entah itu mau ke ini, ke Jalan Danau Toba ataupun Jalan Mastrip nih. Untuk Jalan Mastrip dan juga Jalan Danau Toba masih terpantau lancar. Terus bergeser lagi ke arah Bundaran DPRD yang di sini sudah ada penumpukan kendaraan di bundarannya karena peralihan arus juga. Dari arah Bengawan Solo juga sudah ada kepadatan, dari arah Jalan Jawa juga sudah ada kepadatan, begitupun juga dari arah Jalan Kalimantan. Nah, di Jalan Jawa sendiri sudah ada mulai penumpukan kendaraan, apalagi di area sekolahan ya, di SMA 2 terus SMP 3 juga. Lalu kita bergeser ke pertigaan Jawa, Karimata dan juga Riau yang di sini sudah terpantau sedikit ada penumpukan kendaraan dari arah Jalan Jawa, entah itu mau ke Jalan Riau maupun ke Jalan Karimata. Nah, terus kita ke Jalan Perempatan Jetos, di sini sudah ada penumpukan kendaraan dari arah Kaliurang, tapi dari arah Tidar, Riau dan juga Mastrip masih terpantau lancar. Nah, itu tadi Nomor 2 informasi lalu lintas untuk pagi hari ini pukul 6:52. Jadi buat Nomor 2 yang pagi ini mau persiapan berangkat ke area Jember Kota, kampus ya, alun-alun dan juga Jalan Panjaitan, pokoknya tetap selalu bersabar aja Nomor 2 karena pastinya ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya, apalagi rush hour kan, banyak pengendara pada
berangkat kerja, berangkat kuliah maupun berangkat sekolah ataupun aktivitas lainnya. Jadi buat teman Pro 2 jangan lupa untuk memakai helm ber-SNI, seat belt-nya dipakai, lalu surat-surat kendaraannya tetap dipersiapkan. Terus juga jas hujannya juga dipersiapkan juga meskipun di puncak musim kemarau, ya enggak apa-apa teman Pro 2 disimpan di jok motornya aja atau payung di bagasi juga enggak masalah. Terus juga saling menghormati antar pengguna kendaraan ya. Pokoknya jangan ini teman Pro 2, jangan emosi di jalan, percuma ya. Kita mau mulai hari ini dengan positif aja, dengan positif vibes ya. Agar nanti hari Jumatnya berjalan lancar dan juga berjalan berkah.

0: beruang kutub, kita pasti menganggap bulunya berwarna putih. Tapi ternyata bulu beruang kutub sebenarnya tidak memiliki pigmen warna. Helaian bulunya tampak bening dan memiliki struktur berongga. Saat terkena cahaya, struktur tersebut membuat cahaya tersebar sehingga kumpulan bulunya terlihat putih. Bulu ini juga berperan sebagai pelindung dari suhu dingin di habitatnya. Di bawah bulu terdapat kulit berwarna hitam dan lapisan lemak yang membantu menjaga panas tubuh. Itulah keunikan beruang kutub. Bulunya bening, kulitnya hitam, tapi tampak berwarna putih.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.